0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah Sonora, Kejaksaan Agung resmi memeriksa 16 orang saksi terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, para saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta, Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional atau BGN. Pemeriksaan ini dilakukan penyidik untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG. PT Jasa Marga menyiapkan sejumlah ruas tol fungsional tanpa tarif untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono mengatakan, persiapan dilakukan pada sejumlah ruas yang berpotensi difungsikan selama Nataru. Sejumlah ruas jalan yang akan difungsikan diantaranya tol Probolinggo-Situbondo, Banyuwangi atau Prosiwangi, serta tol Jogja-Bawen. Pengoperasian tol fungsional ini diharapkan membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama periode libur Nataru.
0: Demikian Sonora Update.

0: Waduh, hari ini banyak yang nostalgia sama lagu I Love You karena ingat waktu dulu pacaran sama mantan pacar yang sekarang udah jadi suami atau istri ya. Asik banget nih. Ada juga beberapa sahabat yang sudah menyapa, saya bacakan dulu WA-nya ya. Bu Lena, pagi Rara, salam sehat. Bu Tati Sukiyati, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Sehat-sehat, makasih. Ada lagi Pak Inanto Wijaya juga menyapa dari Gading Serpong nih ya. Lalu lintas Gading Serpong menuju BSD ke arah tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Bu Lili, selamat pagi, salam sehat. Cuacanya cerah juga, siap. Ada juga Lisna dari Sonora Bangka. Oh oke, okay. Kak Lisna, siap, nanti dibalas ya oleh Pusinfo. Kemudian ada lagi nih, kita akan mendengarkan informasi lalu lintas ya bersama dengan Rico Marbun dari sekitaran Mampang Prapatan.
1: Ya baik, terima kasih pantauan lalu lintas. Kami lanjutkan sahabat Sonora, Anda akan lewat di ruas jalan Warung Buncit atau di jalan Hajah Tuti Alawiyah dari arah sekitar Jati Padang Pasar Minggu menuju ke arah Duren 3 Mampang. Umumnya ramai lancar, kepadatan tadi lebih ke arah perempatan Pejaten karena di jalur sebelah kiri ini masih dilakukan penutupan jalan sehubungan dengan pembangunan JPO atau Jembatan Penyeberang Orang Pejaten. Sementara kondisi lalu lintas dari arah perempatan Pejaten atau dari perempatan Republika menuju ke arah seputar Mampang umumnya masih bergerak ramai lancar, hanya padat nanti di lampu lalu lintas Kramayuda, sebaliknya bergerak lancar. Dan sedikit di Mampang Prapatan Raya dari Duren 3 yang mengarah perempatan Kuningan, pagi ini masih tampak padat, khususnya menjelang lampu pengatur lalu lintas. Sebaliknya relatif ramai lancar, antrian sekitar 50 hingga 100 meter. Cuaca mulai terlihat cerah dan dari kejauhan matahari sudah tampak bersinar. Rico melaporkan langsung, kita kembali ke studio.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Terus dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX-Force HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX-Force HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
1: Sahabat Sonora, kita update kembali ya informasi lalu lintas pagi hari ini. Mampang perapatan raya dari Duren 3 ke Kuningan padat di tiap-tiap traffic light. Sebaliknya ramai lancar, cuacanya cerah. Kemudian juga informasi nih, pemerintah kota Tangerang melalui dinas perhubungan bekerja sama dengan Satlantas Polres Metro Tangerang Kota memperlakukan rekayasa lalu lintas terkait dengan pekerjaan perbaikan jalannya di Jalan Muhammad Toha, Jalan Iskandar Muda. Ini kalau Jalan Muhammad Toha mulai kemarin, Jalan Iskandar Muda tanggal 12 Agustus nanti, dan Jalan Marsekal Surya Dharma 18 Agustus nanti. Nah, pengguna jalan diimbau untuk memperhatikan rambu, mengikuti arahan petugas, serta menggunakan lajur yang telah ditentukan selama pekerjaan ini berlangsung. Kita juga akan menuju ke sekitaran Bekasi, sahabat Sonora, untuk mendengarkan informasi lalu lintas di Sonora Traffic Update bersama dengan rekan Yumar. Silakan.
3: Baik, selamat pagi sahabat Sonora dari Kota Bekasi. Kami laporkan situasi lalu lintas pagi hari ini di Jalan Perjuangan. Seperti biasa dari kawasan Bekasi Utara menuju kawasan Stasiun Bekasi, pagi hari ini ramai sekali, namun secara umum masih bergerak ramai lancar. Dibandingkan hari kemarin, hari ini tampak lalu lintas lebih lancar di pertigaan Komplek Prima Harapan Regensi dan pertigaan Sumarekon. Tidak ada antrean panjang sepanjang pertigaan tersebut. Sementara di arah sebaliknya dari kawasan Stasiun Bekasi atau Anda yang datang dari arah Mall Sumarekon menuju kawasan Bekasi Utara, lalu lintas umumnya lebih lancar. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan utamakan keselamatan. Cuaca mendung dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX-Force HEV. Elevated Urban SUV.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Bidadari Badung dari Opi Andaresta, sahabat Sonora. Pernah Badung? Pernah pastinya, namanya juga anak-anak ya. Kalau gak Badung malah bahaya. Katanya gak belajar gitu. Anyway,

kemudian mengambil Master of Science di Regional Science Cornell University di New York, Amerika Serikat. Kemudian karirnya dimulai dari Badan Analisa Keuangan dan Moneter Kementerian Keuangan, dan kemudian terus ya menjadi peneliti pusat antar universitas untuk ekonomi, ekonom di Citibank, kemudian akhirnya masuk menjadi anggota Dewan Komisioner LPS dan Deputi Gubernur Senior BI, dan sekarang menjadi masih di Deputi Gubernur Senior BI untuk periode yang kedua, sahabat Sonora. Bagaimana menurut Anda sosok Destri Damayanti ini yang muncul sebagai calon tunggal untuk Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjio atas usulan Presiden? Ini juga menjadi topik pagi hari ini. Anda setuju, tidak setuju, atau mempunyai nama lain yang menjadi jagoan Anda? Boleh juga disampaikan ya. Sahabat Sonora, ini juga masih ditulis di Harian Kompas di headline kita, 6 provinsi jadi prioritas pengendalian karhutla. Pemerintah memfokuskan operasi pengendalian dan juga pemadaman kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi, di mana luas hutan dan lahan yang terbakar sudah lebih dari 107 ribu hektar. Jadi ada langkah-langkah penanganan darurat untuk fokus pada operasi pengendaliannya, dan diambil menyusul eskalasi kebakaran yang kian meluas ya di sejumlah daerah di tanah air, tidak hanya di Bromo saja. Kalau kemarin kita banyak membahasnya di Bromo begitu ya. Silakan dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15, dan tentunya ini tentang kematian Sutrimo ya. Usut kematian Sutrimo, polisi rencanakan ekshumasi. Ini memasuki babak baru, sahabat Sonora, di mana sudah naik statusnya ke tahap penyidikan. Dan Sutrimo ini adalah pegawai rumah tangga dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Kita kawal terus yuk untuk kasus ini, sahabat Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita akan update ya informasi untuk ruas tol di pagi hari ini. Kita mulai dari Pusat Komunikasi Tol Desari. Sudah ada rekan Fada akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
2: Selamat pagi sahabat Sonora. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Lepokan Desari. Dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluar Andara, Brigif, Rawajati. Kemudian kerukut arah Kukusan atau Laguna terpantau lancar. Keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, dan Andara mengarah Jakarta terpantau padat. Sementara untuk antrian saat ini di kilometer 400, mengarah Fatmawati lancar, dan mengarah Tol Jor juga terpantau ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Lepok Antasari dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mbak Rara.
1: Ya, terima kasih untuk rekan Fada yang sudah menyampaikan informasi lalu lintasnya di ruas tol dari Pusat Komunikasi Tol Desari. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai Kuningan padat, sebaliknya tersendat di Tomang. Hati-hati ya, dari Halim KM 1300 sampai Senayan KM 8100 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai Cawang, sebaliknya arah Bogor lancar. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Tambun sampai Cibitung sampai dengan KM 25300 ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Untuk tol Layang MBZ kedua arah lancar di pagi hari ini.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Lanjut lagi ya sahabat Sonora dengan informasi nih dari Pak Indra. Silakan Pak Indra, informasi lalu lintasnya.
3: Terima kasih rekan Rara, selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami teruskan informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpinda terpantau padat. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Srengseng terpantau lebih padat, bahkan cenderung tidak bergerak. Imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Pak Indra, terima kasih. Pak Sumadi juga menyampaikan ya tadi ke penyebab kepadatan di Simpang Pluit arah bandara, ada dump truck yang mengalami gangguan ban di lajur kiri. Silakan diantisipasi bagi Anda yang akan melintas.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Destri Damayanti ya sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia kepada DPR. Dan Destri sendiri bukan nama baru di Bank Sentral, seperti yang juga tadi telah sampaikan, dibahas juga di harian Kompas ya, disampaikan juga bagaimana kiprahnya dan lain sebagainya. Nah, seberapa tepat Destri ini memimpin Bank Indonesia? Apa yang harus diuji oleh DPR sebelum memberikan persetujuannya? Kita akan bahas yuk bersama dengan Mas Samsul Azhar, Dewan Redaksi Harian Ekonomi Kontan, yang sudah tersambung nih melalui telepon. Mas Samsul, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rara, apa kabar sahabat Sonora?
0: Terima kasih Mas Samsul sudah bergabung dengan Sonora pagi hari ini untuk berbincang bersama. Mas Samsul, sebenarnya ini kan bukan orang baru ya, sudah cukup lama berada di lingkaran Bank Indonesia. Nah, menurut Kontan sendiri, keunggulan dari seorang Destri Damayanti dibandingkan figur lain ini apa? Atau justru mungkin kelemahan yang perlu dicermati dari rekam jejaknya?
1: Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar sahabat Sonora? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya. Bu Destri ini memang kalau kami melihat dan seperti yang kita diskusikan beberapa waktu lalu, yang lebih diterima oleh pasar atau pasar keuangan, pelaku pasar. Karena apa? Beliau kan pengalaman lama di sektor moneter, beliau itu analis di berbagai bank besar, bahkan bank asing. Pernah beliau memulai karirnya sebagai analis juga, dan Bank Mandiri beliau beberapa tahun sebagai head of research yang sering memberikan paparan tentang makroekonomi maupun kondisi keuangan yang sangat spesifik dengan industri keuangannya. Jadi beliau memang tidak mengagetkan, dan kami melihat ini kayaknya sesuai arah apa harapan, tidak menimbulkan kontroversi baru dari pencalonan yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Jadi kalau kami melihat dari pengalaman beliau, Bu Destri memang tidak ada, dan saya yakin tidak ada yang meragukan, karena beliau tahu kondisi makroekonomi, beliau pernah di lembaga penjamin simpanan, kondisi perbankan beliau sangat paham tentu, dan mari kita tunggu apa nanti yang akan beliau paparkan di fit and proper, yang mungkin akan segera dijadwalkan oleh DPR. Dari situ kita akan mengetahui apa arah kebijakan atau pattern kebijakan yang akan beliau terapkan di Bank Indonesia jika nanti DPR setuju dan langsung dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi gambarannya seperti itu, Mbak Rana.
0: Ya, dari Mas Samsul juga sepertinya suaranya, tonenya juga positif, mempunyai harapan yang baik kepada calon tunggal Destri Damayanti ini ya. Ini memang menunjukkan kuatnya kepercayaan pemerintah juga kepada seorang Destri karena hanya mengajukan satu nama, Pak Presiden. Atau memang justru beresiko membuat proses fit and proper test di DPR ini jadi sekedar formalitas? Mas Samsul, Anda melihatnya seperti apa?
1: Kami melihatnya karena ini mengurangi kontroversi baru ya. Kalau sebelumnya kan pernah disebut calon ini, calon itu, calon yang katanya keluarga presiden, macam-macam. Itu menampik semua isu-isu itu. Artinya memang harapan kami, harapan kita semua masyarakat, tentu saja tujuan untuk menempatkan orang atau personal yang a right man in the right place and the right woman in the right place, like yang sekarang ya. Ini kan harapan semuanya seperti itu. Jangan dibawa Bank Indonesia ini sebagai gerbong, bagian dari gerbong politik. Nah, ini harapan kita semua seperti itu. Jadi memang satu calon itu sebagai langkah untuk menghindari terjadinya apa ya, kontroversi baru. Jadi kan kalau yang kemarin kan ada kekhawatiran, wah ini si Pak Ferry diminta, dalam tanda kutip, diminta mundur karena akhirnya ingin menempatkan seseorang yang ada di keluarga atau di circle presiden. Nah, ini ternyata tidak terjadi seperti itu. Jadi harapan-harapan yang mungkin didengar, harapan masyarakat, harapan pelaku pasar keuangan, pasar modal, mungkin didengar oleh presiden, sehingga responnya juga kemarin kita lihat lumayan bagus ya. Rupiah terutama, kalau secara umum rupiah itu menguat sedikit ya, sekitar 0,7 poin atau menjadi kisaran sekitar 17.000 sekian. Ada penguatan yang memang sinyal-sinyal seperti itu. Ya memang ini kan tidak hanya kita harus memperbaiki secara fundamental, tapi sinyal-sinyal awal yang seperti ini semoga merespon bagus, tidak meneruskan pelemahan rupiah yang beberapa minggu lalu atau sebulan lalu. Jadi ini semoga harapannya nanti dengan saat fit and proper terpapar apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan di Bank Indonesia, dan nanti kita juga mungkin menunggu ya arah kebijakan ini, tidak harus menunggu fit and proper yang mungkin kapan lagi ya, kita masyarakat pelaku pasar keuangan akan menunggu nanti dalam rapat Dewan Gubernur yang mungkin berlangsung yang terjadwal adalah tanggal 18-19 itu, tercermin apa kebijakan beliau dengan arah moneter yang akan beliau galami sekarang ini.
0: Ini harian Kontan dan juga Kompas sama-sama di halaman depan nih membahas tentang pencalonan Destri Damayanti begitu ya. Nah ini sebagai salah satu hal yang tadi juga sudah dibahas oleh Mas Syamsul adalah stabilisasi rupiah. Ini tantangan paling mendesak. Apakah Anda setuju mengenai tantangan tersebut atau mungkin ada tantangan-tantangan apa ke depan yang benar-benar harus dihadapi oleh Gubernur Bank Indonesia yang terpilih nanti, yang dilantik nanti?
1: Iya betul. Tantangan yang terlihat di depan mata kita adalah sebagai penguasa atau otoritas moneter, tentu saja salah satunya adalah menjaga kurs rupiah ini tetap stabil, syukur-syukur menguat dalam jalur yang tidak spekulatif. Nah ini memang rupiah ini memang kita perhatikan sangat perlu dijaga stabilitasnya terutama. Kalau ya kita tidak, kemarin saya diskusi dengan salah satu teman gitu ya, di seorang peternak di Jawa Timur, di Blitar Jawa Timur, mereka sudah mengeluh karena tekanan harga atau 70% bahan baku saya adalah impor untuk pakan, Mas. Jadi kalau ini rupiahnya tidak menguat dan terus bertahan di gede, kami akan biaya produksinya akan meningkat mahal. Artinya apa? Rupiah melemah itu bukannya wong desa tidak menggunakan rupiah. Nah, itu harus kita koreksi bersama, karena wong desa yang beternak ayam skala besar maupun skala kecil itu tetap terdampak oleh rupiah. Tidak hanya tadi peternak ayam, tapi mungkin peternak sapi, peternak domba, kambing, sebagainya akan terkena karena apa? Bahan baku bagian besar masih impor. Contoh misalkan tepung-tepungan yang apa, tepung ikan dan sebagainya, macam-macam itu memang salah satu bahan impor yang digunakan oleh para peternak kecil yang ada di desa-desa maupun di wilayah-wilayah yang sentra-sentra produksi tersebut. Jadi harapan utama adalah rupiahnya stabil dulu. Rupiah stabil, mungkin berikutnya adalah menjaga stabilitas inflasi. Inflasi memang kita terlihat memang flat gitu ya, tidak tidak ada gejolak yang berarti di inflasinya, dan baru setelah itu mendukung pertumbuhan ekonomi seperti penugasan baru. Tapi jangan sampai ini harapan kami, jangan sampai ada paksa memaksa. Biarkan Bank Indonesia menjaga moneter itu sesuai DNA-nya BI. Jadi jangan dipaksa-paksa. Dalam arti kamu harus mengejar pertumbuhan, jangan pro growth terus. Tapi pro stability, kalau kondisi sekarang kami melihat pro stability, kalau stability sudah terjadi, perlahan-lahan menuju pro growth. Kami melihatnya seperti itu.
0: Termasuk juga mungkin menjaga independensi BI dari kepentingan politik, salah
1: itu
0: satunya.
1: Itu yang saya singgung tadi. Kalau kita dikejar pro growth, artinya apa? Bank Indonesia dipaksa untuk ikut dalam tanda kutip mendanai APBN. Mendanai APBN mungkin berbagai cara, bolehlah disebutkan dipakai lewat pasar sekunder. Lewat pasar sekunder pun, saat Bank Indonesia membeli surat utang, itu artinya apa? Bank Indonesia harus mengeluarkan likuiditas juga kan, untuk membeli surat utang itu. Dan yang nanti surat utang apa, likuiditasnya Bank Indonesia itu akan mengalir ke perbankan. Artinya perbankan yang tadinya dalam tanda kutip dipaksa untuk beli surat utang pemerintah akan ujung-ujungnya juga cetak uang kalau kami melihat seperti itu. Jadi jangan sampai biarkan stabil. Kalau belum baru naik nanti kondisi seperti ini dipaksa untuk pro growth, artinya apa? Kebijakan untuk upaya menstabilkan rupiah itu akan ya nggak akan ada perbedaan dengan yang kemarin gitu, yang lalu, karena kondisinya akan tidak ada harapan baru, artinya begitu.
0: Baik, Mas Samsul. Menarik nih kayaknya kalau kita bahas lebih lanjut nanti di kesempatan yang lain, Mas Samsul. Waktu kita terbatas untuk pagi hari ini.
1: Baik, Mbak Rara. Matur nuwun,
0: terima kasih. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Salam
1: selamat
0: sehat.
1: Selamat beraktivitas, sahabat Tunola semuanya. Salam sehat selalu.
0: Selamat pagi, Mas Samsul. Sukses. Ya, itu tadi kita berbincang bersama dengan Mas Samsul ya, dari Harian Kontan, sahabat Sonora, tepatnya sebagai Dewan Redaksi Harian Ekonomi Kontan, yang juga memberikan harapan positif ya, memberikan apa ya, sinyal-sinyal positif bagi kita untuk berharap pada seorang sosok Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Mungkin Anda juga mempunyai usulan-usulan nama lain mungkin. Saya pengen tahu juga, penasaran ya. Anda boleh berpendapat. 0812 122 9200. Rara Kalisaran masih menemani Anda sampai dengan pukul 10.

0: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan penguatan anggaran pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, pemerataan layanan pendidikan di daerah 3T, serta mendukung perbaikan infrastruktur serta digitalisasi pembelajaran. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta aparat penegak hukum tidak bersifat pasif terhadap unggahan video pelanggaran hukum yang dilaporkan melalui media sosial. Menurutnya, unggahan di media sosial menjadi informasi krusial bagi penegak hukum untuk merespon secara cepat suatu kasus.
1: Bagaimana makin banyak ini? Sebenarnya bukan makin banyak, tetap ada, tetapi masyarakat makin terbuka. Bagaimana pengawasan dari kami di Komisi 3? Saya menemukan banyak sekali ini di daerah seperti itu, maka kita mengunjungi sampai ke level polsek-polseknya. Jumlah polisi kita untuk keliling di seluruh Indonesia itu terbatas itu polisi itu. Sementara kita semua hampir semua ini masyarakat Indonesia punya handphone nih yang bisa ngapain saja gitu. Nah, oleh karena itu harus dianggap menjadi masukan yang penting untuk direspon sangat cepat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Legislator fraksi Nasdem ini berpendapat, badan pengelola aset yang diusulkan harus independen, tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, serta dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Lima puluh empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
4: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Update. Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan capaian program kesehatan prioritas kepada Presiden Prabowo pada pekan ini. Salah satu sorotan utama adalah program cek kesehatan gratis atau CKG yang hingga 2026 sudah diikuti 42,3 juta peserta. Menkes Budi Gunadi menyebutkan tahun ini Kemenkes mengintegrasikan deteksi TB dengan program CKG. Layanan One Stop Service juga dihadirkan di puskesmas agar screening, diagnosis, dan pengobatan bisa dilakukan di hari yang sama. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memutuskan status UMKM bagi driver ojek online. Menurut Maman, driver ojol akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari status UMKM tersebut, salah satunya pemberdayaan dan perlindungan. Kebijakan sebagai tindak lanjut atas aspirasi para pengemudi yang sebagian besar asosiasi pengemudi ojol menginginkan status sebagai pelaku UMKM.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar banget nih, operasionalnya ini juga cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi ya. Kita bisa melihat sendiri betapa masif aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru banget nih tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transformasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Sudah hadir bersama kita Ibu Aida M. Adam selaku Marketing Manager Bimor Indonesia.
2: Halo Mbak Olive, apa kabar?
1: Kabar baik, Ibu Aida apa kabar nih?
2: Sehat, semangat pastinya.
1: Luar biasa sekali, semangatnya sampai ketularan nih di sini ya. Dan betul. Juga kali ini nih Ibu Aida udah siap banget memperkenalkan kita semua sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Nah, Ibu Aida tanpa berlama-lama lagi nih ya, kasih tahu dong Bimor Green ini bisnis rental mobil listrik autopilot. Seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini?
2: Oke, jadi sebelum kita masuk ke bisnisnya, biasanya kita cari tahu dulu ya, prospektif nggak ini?
1: Benar.
2: Ini cerah nggak ke depannya?
1: Betul.
2: Ini penting ya, nggak asal masuk
1: benar.
2: Bisnis aja.
1: Benar. Oke.
2: Jadi kalau kita lihat untuk bisnis transportasi, ini sampai saat ini tuh masih sangat cerah ya.
1: Oh,
2: terbukti
1: okay.
2: Layanan transportasi online kita lihat bermunculan makin banyak sampai sekarang.
1: Benar.
2: Mulai dari warna hijau, udah muncul kuning, ada lagi biru, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Ini membuktikan apa? Industri ini maju pesat.
1: Oh, oke. Okay.
2: Marketnya tuh masih luas banget.
1: Mm-mm.
2: Sebegitu banyaknya layanan transportasi online yang kita okay. bisa lihat setiap harinya.
1: Mm-mm.
2: Tapi kadang di momen-momen tertentu, kondisi tertentu seperti pulang kantor, lagi hujan deras, kita sebagai konsumen atau pengguna jasanya itu kadang masih gak dapat driver loh.
1: Okay.
2: Padahal kan katanya udah banyak banget. Berarti
1: benar.
2: Ini membuktikan bahwa demand-nya itu masih tinggi.
1: Ya.
2: Nah, ini industri yang sangat maju pesat. Karena apa? Bisnis transportasi adalah kebutuhan urgent bagi masyarakat yang hidup di kota besar sebenarnya.
1: Ya.
2: Karena selama masih ada aktivitas, ada mobilitas, otomatis transportasi menjadi kebutuhan. Dan itu sampai kapanpun masih akan cerah. Prospeknya ke depan masih akan terus dibutuhkan. Karena ya kita tahu orang nambah terus jumlahnya. Orang yang tadinya kecil akan jadi dewasa dan akan beraktivitas, mobilitas tinggi, otomatis butuh transportasi.
1: Ya.
2: Jadi Bimor mengajak semua orang untuk masuk ke bisnis ini, tapi kita ajak orang-orang yang tadinya punya keterbatasan modal dan juga keterbatasan waktu, itu yang kita bantu. Jadi dengan hadirnya Bimor di Indonesia, kita bantu orang-orang yang punya keterbatasan ini untuk sama-sama masuk ke bisnis transportasi online, khususnya rental mobil listrik ini. Ini menjadi terbantu tanpa direpotkan untuk urusan operasional dan lain-lain sebagainya, karena semua ditangani oleh Bimor.
1: Oke, ini menarik banget ya. Kalau didengar-dengar, iya benar juga. Secara kayaknya transportasi ini tuh kayak jadi hal yang gak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Olive dan juga Bu Aida pasti sehari-harinya sebagai pengguna juga gitu kan.
2: Nah itu dia, karena kan juga ada kecenderungan sekarang orang-orang tuh kadang heran ya, kenapa lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum dalam hal ini transportasi online dibanding berkendara sendiri. Ada loh.
1: Benar.
2: Sebagian besar orang yang sudah memilih seperti itu karena mungkin dipikir lebih efisien. Sementara untuk yang berkendara sendiri, rasanya itu operasional yang dikeluarkan tiap hari lebih besar, effortnya juga di jalan yang udah mulai macet ini lumayan. Jadi itu yang bikin industri ini makin maju. Bisnis penyewaan transportasi online ini makin tumbuh pesat. Dan memang ini masih punya market yang luas banget di Indonesia.
1: Pastinya ya, apalagi untuk kaum-kaum yang aduh udah capek kerja, kayaknya udah enak aja kalau udah tinggal pakai transportasi online gitu kan.
2: Nah itu dia.
1: Iya. Nah terus konsep bisnisnya nih seperti apa sih? Boleh mulai diperkenalkan apa sih yang ditawarkan konsep bisnis dari Bimor Green ini Bu Aida?
2: Okay, jadi Be More Green ini kan sesuai tagline-nya ya, rental mobil listrik autopilot. Jadi okay, punya bisnis rental mobil secara autopilot. Dalam artian gak repot ya, bekerja sendiri tuh bisnis rental mobilnya. Nah, konsep Be More Green di sini adalah solusi kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Okay.
2: Jadi yang kami cari ini adalah mitra.
1: Okay.
2: Mitra sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya. Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya.
1: Okay.
2: Nah, jadi dia bukan hanya sebagai pemilik bisnis, tapi juga pemilik mobilnya.
1: Okay.
2: Di sini mobil milik mitra yang dititip kelolakan oleh Be More, yang mana kami bekerja sama dengan salah satu layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau.
1: Okay.
2: Pasti udah pada paham kalau saya sebut pelopor dan salah satu yang terbesar.
1: Ya.
2: Nah, kita udah ada agreement dengan platform tersebut. Jadi di sini kita cari mitra, kita yang mengurus semua mulai dari awal sampai mulai dari pemilihan kendaraannya, kita pilih berdasarkan performa dan tentu saja unit terbaik yang cocok dijalankan di kelas bisnis seperti ini.
1: Okay.
2: Nah, pilihan kita jatuh di kendaraan mobil listrik tentunya. Yang ini dipercaya dengan kualitas kendaraan mesin dan baterai terbaik, yaitu BYD atau One. Nah, itu pilihan kendaraan kita. Nah, jadi nanti mitra di sini join kemitraan bersama Be More, kita bantu proses keluar mobilnya dari dealer melalui leasing.
1: Okay.
2: Yang mana sudah langsung menggunakan nama mitra. Jadi udah nama mitra di awal nih, jadi nanti STNK, BPKB semua nama mitra. Benar-benar mobil ini milik mitra. Nah, setelah mobilnya keluar tuh dari leasing, yang mana mitra cuma cukup bayar biaya kemitraan yang harganya sangat terjangkau, yang udah termasuk DP mobil. Nah, itu nanti setelah mobilnya keluar, Be More yang integrasikan ke platform hijau tadi. Jadi kami integrasikan ke platform hijau, kami yang seleksi driver, mengurus semua segala sesuatunya sampai mobil ini operasional melalui platform hijau tadi. Nah, jadi nanti akan menghasilkan omset tuh harian. Nah, setiap bulan dari omset bulanan operasional mobil tadi, ini akan digunakan prioritas pertama untuk membayar cicilan mobil tersebut. Jadi bayar cicilan mobilnya, kemudian bayar operator.
1: Yeah.
2: Sisanya dari net profit, ini masih tetap akan kita bagi keuntungannya 60% ke mitra.
1: Yeah.
2: Jadi selain cicilan aman terbayarkan dari operasional, masih dapat keuntungan 60% lagi dari net profit. Seperti itu terus setiap bulan, sampai cicilan mobil lunas dan masa kemitraan habis di tahun kelima. Jadi sampai 5 tahun tuh masa kemitraannya, cicilan mobil juga udah selesai setelah 5 tahun. Setelah itu mobil dikembalikan sepenuhnya ke mitra. Karena dari awal memang milik mitra ya mobilnya, tapi dititip kelolakan dulu ke Be More, dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah, tapi setelah kemitraan berhasil, mobilnya udah lunas tuh cicilannya, dibayar tiap bulan dari operasional, kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Mau dipakai sendiri atau mau dijual itu boleh. Bayangkan, punya bisnis rental mobil yang berjalan sendiri, gak ngurus, karena diurus sepenuhnya oleh Be More, cicilan aman terbayarkan setiap bulan, masih dapat keuntungan lagi dari net profit, setelah 5 tahun mobil bisa terparkir di rumah.
1: Luar
2: itu yang didapatkan mitra.
1: Sekali. Ya, ini luar biasa banget sih, tanpa repot-repot gitu kan, tapi bisa langsung punya bisnis rental mobil yang nguntungin ya. Jangan-jangan,
2: betul.
1: Aduh, ini jadi udah mulai ada yang penasaran nih pasti kan. Ya kan, udah mulai penasaran nanti, jangan-jangan nanti biayanya besar. Tapi tahan dulu Ibu Aida, tahan dulu, saya tahu ini pasti
2: udah. Jangan khawatir, nanti gede juga tuh biayanya seharga mobil. Jangan khawatir, enggak kok, terjangkau.
1: Bener banget ya. Nah, ini memang kita kasih informasinya sedikit-sedikit ya, supaya sahabat-sahabat Sonora semuanya yang mendengarkan gitu ya, yang penting aman dulu, gak takut dulu, udah ada kepastian dari Ibu Aida kalau ini tuh gak mahal pasti.
2: Tapi kita batasin kuotanya ya, karena gak banyak, untuk harga spesialnya itu gak banyak.
1: Nah, itu yang bikin ayo siapa cepat dia dapat gitu kan.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, mungkin udah ada yang mulai penasaran nih kan Ibu Aida. Nah, kalau udah mulai penasaran, nanti boleh nggak sih tanya-tanya apakah ada kontak khusus gitu kan?
2: Boleh, karena ini akan ada harga spesial, spesial banget tapi kuotanya terbatas. Jadi save dulu deh nomor CS kami yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini.
3: Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-54 kali 0307. Promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-0307.
1: Oke, itu tadi udah dicatat belum sahabat Sonora ya? Nah, kalau udah dicatat, nah nanti kita janji di segmen selanjutnya Ibu Aida udah siap banget ngasih informasi lengkap nih soal biaya-biayanya buat sahabat Sonora. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
0: Terus dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
4: Sahabat Sonora, kita kembali update ya di Traffic Update bersama dengan Sonora FM dan Mitsubishi. Sudah ada rekan Ade. Lalu lintas di Simpang Condong Catur seperti apa ya pagi hari ini? Silakan Ade.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini saya berada di Ring Road Utara, tepatnya di Simpang Condong Catur. Memantau pergerakan arus lalu lintas dari Jalan Gejayan menuju Simpang Condong Catur, volume kendaraan meningkat. Terlihat antrian di lampu pengatur lalu lintas di Simpang Condong Catur sudah terjadi sampai kurang lebih sekitar 200 meter. Sementara arah sebaliknya, Jalan Gejayan yang bergerak ke arah pertigaan Kolombo ini masih dalam keadaan lancar. Tadi juga kami melintas di Jalan Kolombo, dua arah terpantau ramai lancar. Antrian di pertigaan Kolombo dari masing-masing arah ini masih tersendat normal. Cuaca saat ini di Simpang Condong Catur terpantau cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Yogyakarta. Kita kembali ke Studio Sonora, Jakarta.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
6: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

masih bersama Radio Sonora yang kali ini ya kedatangan tamu spesial dari Bimor Indonesia, Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Kita masih ngebahas bisnis yang menarik banget nih ya, bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Kenapa autopilot? Ya sahabat Sonora nih diajak untuk jadi mitranya. Tadi udah dijelaskan gitu kan dari awal seperti apa bisnisnya ya. Semoga Anda sudah menyimak, dan kali ini tentunya sahabat Sonora kalau udah ada yang mulai penasaran gitu kan, berapa sih biaya buat join di Bimor Green ini? Nah, sebelum

0: barunya ditangani oleh Bimor. Tiap bulan masih dapat keuntungan lagi setelah cicilannya terbayar. Ya. Jadi ini sebenarnya memang bisnis yang menarik, inovatif, dan pasti disukai semua orang. Nah, untuk biaya kemitraan, ini salah satu hal yang paling penting. Kita lihat dulu harga mobilnya berapa ya.
1: Ya.
0: Mobil yang kita tawarkan di sini itu adalah BYD Atoan. Yang OTR Jakarta itu di kisaran 200 jutaan.
1: Okay.
0: 200 juta lah. Oke. Okay. Jadi untuk harga mobil 200 juta itu DP umumnya itu di 20-25%. Jadi kalau DP untuk mobil harga 200 juta seperti BYD Atoan ini ya di 40-45 jutaan lah.
1: Oke.
0: Okay. 40-50 juta lah biasanya untuk DP normalnya. Nah, jadi berarti kalau untuk join kemitraan ini kan udah masuk DP mobil di dalamnya. Okay. DP mobil dan lain-lain. Nah, okay. Berarti kalau saya sebut biaya join kemitraan di Bimor Green itu senilai 45 juta rupiah. Ini worth it ya menurut Mbak Olive.
1: Oke, iya worth it banget loh ini.
0: Iya loh, ini udah termasuk DP mobil, biaya asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Nah, tapi hari ini yang seperti kita janjikan, kami ada promo spesial tapi hanya untuk 5 orang ya. Kenapa? Karena kita dapat subsidi DP, jadi bisa dapat DP lebih murah.
1: Oke. Okay.
0: Untuk 5 orang tercepat, itu harganya cukup dengan bayar 25 juta rupiah aja.
1: Wow, ini bayangkan, fantastis banget loh.
0: 25 juta rupiah untuk DP mobil BYD-nya aja, itu gak cukup. Boleh cek deh berapa untuk DP mobil BYD untuk tipe Atoan ini. Itu bisa 40-an juta ke atas. Itu benar, seperti benar. Itu normalnya. Ini kita bisa dapat DP lebih murah karena apa? Kita masih ada subsidi, tapi gak banyak tuh. Kita dapat subsidinya gak banyak. Makanya kita batasin untuk 5 orang aja. Nah, kalau 25 jutanya masih berasa berat, kaget mungkin ya, tahu-tahu dengar, loh menarik nih bisnisnya, tapi 25 juta gak ada lagi sekarang. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kemudahan cara bayar, boleh cicil. Cukup DP aja 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga. Bayangkan dengan modal awal 8 juta rupiah sudah jadi pebisnis rental mobil autopilot. Nanti boleh cicil pelan-pelan tuh sampai cukup 25 juta. Nanti mobilnya keluar dari dealer, kemudian kami koneksikan ke platform hijau dan dioperasionalkan setiap hari, dapat keuntungan cicilan bulanan terbayar.
1: Waduh, ini udahlah dapat potongan, dibolehin nyicil lagi, kurang apa lagi.
0: Betul, jadi dengan 8 juta aja mungkin kemarin-kemarin mikir bisnis apa yang modalnya 8 juta di awal. Gak ada, sekarang ini tuh gak ada, in this economy, mau bisnis minimal punya 50 juta dulu. Nah, jadi sekarang ini terbantu hanya dengan 25 juta, bahkan boleh dicicil dengan 8 juta aja dulu, punya bisnis, setelah 5 tahun dapat mobil. Silakan langsung menghubungi yang tercepat ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup kirim WhatsApp aja, tapi sertakan nama media. Formatnya
2: ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-5-4 kali 0307. Promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-0307.
1: Nah, itu dia sahabat Sonora ya. Jangan tunggu entar-entar karena space-nya cuma berapa Ibu Aida, tolong diulang.
0: 5 aja, subsidi kita gak banyak ya. Kalau misalkan mau beli sendiri, coba dites-tes aja beli sendiri ke dealer, cek-cek kalau saya mau nyicil DP-nya berapa nih untuk mobil ini. Boleh dicek sendiri. Kita pastikan DP di kami itu jauh lebih murah karena kami dapat subsidi.
1: Nggak bakal dapet deh ya. Ini DP sekian gitu kan. Hanya dengan berapa tadi? 8 juta ya. Hanya
0: di awal boleh cicil 8 juta
1: kalau
0: dulu
1: yang
0: sampai
1: mau cicil,
0: cukup 25.
1: Nah, kalau yang mau cicil tuh kan di 8 juta di awal aja udah bisa punya bisnis gitu kan. Bisnisnya juga diurusin, gak ngurus sendiri kan.
0: Betul, iya. Jadi bisnis ini itu sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Dari awal bahkan pemilihan kendaraannya aja dipilih Bimor. Kemudian mobilnya sampai keluar itu dibantu Bimor. Mitra cukup kasih data aja. Karena semua pengurusan data-data atas nama siapa nanti mobilnya itu semua dari berdasarkan identitas mitra. Dari nama mitra. Jadi dari awal mobil ini sebenarnya sudah milik mitra. Tapi dititip kelolakan ke Bimor. Nah, jadi semua kami yang kerjakan termasuk koneksi ke platform, operasional harian, maintenance kendaraan dan lain sebagainya, semua diurus oleh Bimor. Dan ini juga sudah termasuk biaya asuransi all risk, pemasangan GPS ganda, kemudian ada biaya notaris yang mana saat join itu mitra sudah dapat perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi aman.
1: Ini bisa dibilang ya, ini bukan lagi bisnis

0: autopilot, tapi kayak ya udah kita tinggal invest lalu uang bekerja untuk kita.
1: Betul, tapi yang harus kita ingat ini sebenarnya bukan investasi ya. Jadi ini harus juga kita pikirkan karena takutnya ada yang mikir ini investasi ya. Bukan. Ini adalah bisnis murni. Kalau investasi itu kan setor dana, dananya dikelola untuk suatu aset tertentu. Ini sangat berbeda. Sementara di sini ini bisnis murni karena di mana mitra ini memang adalah pemilik mobilnya. Mobilnya dititip kelolakan. Jadi yang dikerjakan ini adalah mobil milik mitra. Jadi nanti dapat bagian keuntungan itu setelah keluar biaya-biaya nanti akan dapat keuntungan 60% setiap bulannya. Karena mitra di sini adalah bagian dari pemilik bisnis ini. Kita ngerjainnya bersama-sama. Jadi dia sebagai partner.
0: Jadi harusnya gak ada keraguan lagi ya, karena udah disampaikan gitu. Ini bukan investasi ya.
1: Betul.
0: Tapi ini bisnis ya, benar-benar murni bisnis yang bisa Anda mulai coba ya kali ini. Kenapa harus diulang-ulang nih ya? Karena ini slotnya terbatas cuma 5 gitu ya. Jadi kalau udah mulai tertarik, langsung aja hubungi customer service-nya ya, hubungi CS-nya ya. Tentunya kita mau hadir lagi nanti, masih banyak informasi yang perlu sahabat Sonora tahu supaya makin yakin buat join bisnis bareng Bimor ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kami update kembali informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai Kuningan padat. Sebaliknya padat di Tomang dan juga di Semanggi, sahabat Sonora. Tol Wiyotowiono dari Tanjung Priok ke Pluit padat imbas dari kendaraan dump truck mengalami gangguan roda. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi lancar dua arah. HK Tol Jor S dari Pondok Pinang sampai Cilandak padat. Sebaliknya juga padat dari Kampung Rambutan sampai Fatmawati. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Tambun sampai Cibitung KM25300 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar, tol layang MBZ lancar dua arah.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita update juga informasi lalu lintas bersama dengan sahabat kami Pak Indra, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Reka Andara. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas. Kami memantau di ruas jalan Meruya Selatan dari lampu pengatur lalu lintas pospol Meruya Selatan yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra. Pak Agun juga menyampaikan pantauannya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk nonton kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar pintu tol Halim. Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Sahabat Sonora, kembali ya di perbincangan yang luar biasa menarik karena ngomongin bisnis ya, in this economy ya, kayaknya nggak cukup ya untuk penghasilannya hanya dari gaji. Nah kali ini ada bisnis menarik yang mungkin bisa jadi peluang ya, pendapatan baru untuk Anda ya, murni bisnis ya. Kali ini bareng dengan Be More Indonesia. Saat ini saya masih terhubung dengan Marketing Manager Be More Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo Ibu Aida.
5: Iya Mbak Oli, nah, betul sekali
4: itu
5: ya.
4: Suaranya masih semangat banget nih buat ngejelasin ke sahabat-sahabat Sonora ya.
5: Saya harap juga ini sahabat Sonora udah amankan kuota 5 orang tadi, karena saya yakin sekarang udah kurang tuh kuotanya. Nah, jadi kalau gak cepet-cepet sekarang itu bisa ketinggalan untuk dapat bisnis dengan modal yang sangat terjangkau, udah gitu nggak repot urus operasional, semua serba dimudahkan karena semua diurus sepenuhnya oleh Be More. Nah, jadi mitra di sini hanya sebagai partner pemilik bisnis yang mempercayakan kendaraannya untuk dikaryakan istilahnya oleh Be More. Nah seperti itu, biar mobilnya disuruh kerja dulu cari duit buat bayar cicilannya. Sisa dari pembayaran cicilan masih akan dapat keuntungan lagi 60%. Jadi ayo manfaatkan kesempatan yang nggak banyak ini.
4: Wah, ini kan udah dijelasin bisnisnya apa, udah dikasih tahu juga ya harganya gitu. Nah tapi kadang tuh ya masih ada aja nih Bu Aida, keraguan-keraguan gitu kan. Apakah bisnis ini udah mulai berjalan atau ini baru akan berjalan atau bagaimana sih operasionalnya selama ini? Yuk buat makin ngeyakinin sahabat Sonora semuanya.
5: Oke oke, paham nih pertanyaannya, karena nanti orang mikirnya masih project nih, gak jelas nih. Oke, jangan khawatir, karena untuk operasional Be More sendiri ini kita sudah mulai sejak September 2025 tahun kemarin. Nah, jadi udah sekitar 10 bulanan ya. Jadi udah 10 bulanan operasional dan unit kami, kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
4: Wow.
5: Jadi artinya ini udah proven. Udah terbukti ya. Dan semua mitra kami sampai saat ini itu saat puas dan setiap bulan itu dapat keuntungan di samping cicilan mobilnya terbayarkan, nggak ngurus apapun karena operasional sepenuhnya ditangani Bimor, tapi merasa lega, tenang karena punya bisnis yang berjalan, yang mana mobilnya nyicil tapi cicilannya dibayarkan oleh mobil itu sendiri yang bekerja. Ya,
4: betul.
5: Nah, setelah itu juga masih dapat keuntungan yang besarannya memang fluktuatif. Karena keuntungan ini kan yang didapat 60% ini dari net profit. Jadi seluruh omset harian ini akan diakumulasi setiap bulannya. Kita prioritaskan untuk bayar cicilan dulu dan juga biaya operator. Nanti sisanya net profitnya ini yang akan dibagi 60% ke mitra. Ini tentu saja fluktuatif ya, karena kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di jalan. Jadi kalau misalkan ada hari yang bolong, mobilnya nggak operasional, akan mempengaruhi total omset, akan mengurangi keuntungan jadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Menariknya, kita sudah pikirkan itu, sudah ada antisipasi. Kami ada garansi substitusi. Maksudnya gimana? Setelah 5 tahun nih, masa kemitraan udah habis 5 tahun, cicilan mobil udah lunas, kita hitung. Ada berapa hari dalam 5 tahun ini di mana mobilnya nggak keluar atau nggak operasional, berarti hari yang bolong, kita sebut hari yang bolong. Kita hitung, contohnya dapat 30 hari dalam 5 tahun, ada hari yang bolong tuh mobilnya nggak operasional sampai nggak dapat omset harian. Itu kita operasionalkan lagi, kita tahan dulu, jangan dulu ambil mobilnya, kita tahan, kita operasionalkan kembali. Nah, cicilan mobil kan udah nggak ada tuh, otomatis balik ke mitra semua tuh.
4: Iya, berarti full
5: keuntungannya. Jadi kita gantikan yang tadinya keuntungan mungkin dapat kecil, ada hari di mana hari yang bolong, itu masih tergantikan di akhir kemitraan, kita garansikan. Tapi kalau misalkan ada mitra yang berpikir, nggak usah lah, itu juga uang kecil, nggak apa-apa sini aja mobilnya mau saya jual, ya silakan juga. Tapi ini kami pastikan, kami akan memberikan garansi substitusi tersebut. Jadi untuk keamanan. Jadi kalau misalkan, wah ada hari yang nggak operasional nih, akan digantikan kok, jangan khawatir, tenang. Dan itu sudah masuk dalam perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Semua benefit yang saya sampaikan tadi, hak dan kewajiban, itu tertuang hitam di atas putih dalam perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Jadi secara hukum ini sangat aman.
4: Jadi yang tadi tuh masih ragu-ragu gitu ya, terkait operasionalnya seperti apa, terkait legalitasnya seperti apa, berarti gak perlu ragu-ragu lagi gak sih Bu Aida?
5: Betul, karena kan ini juga sudah berjalan ya, dan alhamdulillahnya semua mitra kami ini sangat puas, masih dapat keuntungan tiap bulan setelah mobilnya juga terbayar dengan aman setiap bulannya. Jadi aman sejauh ini, tapi kita antisipasi kejadian yang tidak diinginkan ya, misalkan tiba-tiba mobil harus masuk bengkel untuk waktu yang lama, gitu loh. Jangan khawatir, ada garansi substitusi. Tapi sejauh ini sih masih aman ya, masih dapat keuntungan kok setiap bulannya meskipun fluktuatif. Jadi gak ada alasan untuk gak join ke Bimor sebenarnya. Karena dengan modal yang sangat terjangkau ini, kita bisa punya bisnis yang dikelola secara profesional, laporan juga diberikan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Karena kami kan ini sudah era digital ya sekarang, terkait dengan sistem apapun bisa ada historinya. Jadi aman, kami pastikan untuk laporannya itu sangat transparan. Yang pasti Anda masuk dalam 5 orang dulu deh, 5 kuota dulu. Untuk dapatkan harga spesial dari 45 juta rupiah, itu join sekarang cukup dengan 25 juta rupiah aja. Itu pun boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Itu nanti setelah 5 tahun udah dapat BYD dan setiap bulan juga masih dapat keuntungan. Nah, caranya langsung hubungi CS kami, waktunya makin terbatas. Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-5-4x-0307. Promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-0307.
4: Itu tadi nih sahabat Sonora ya, kalau udah disebutin CS-nya, kataku sih buru-buru ya. Kenapa? Karena cuma 5 orang, bener gak Ibu Aida ya?
5: Betul, gini loh. Sekarang kita kan tadi seperti Mbak Olive udah sampaikan sebelumnya, hari gini kita tuh makin merasa gak cukup dengan penghasilan kita setiap bulan. Karena kebutuhan kan meningkat terus, tapi kan gak mungkin juga nuntut kenaikan gaji setiap bulannya kan ya.
4: Itu dia.
5: Padahal kebutuhan meningkat, jadi jalan satu-satunya ya kita punya penghasilan tambahan dengan buka usaha, buka bisnis, punya usaha sampingan. Tapi tidak semua orang punya modal yang besar untuk memulai usaha. Taruhlah punya modal besar, nggak punya lagi waktu yang cukup untuk mengurus usahanya.
4: Betul.
5: Karena masih harus rumit memikirkan dari awal sebelum usahanya berjalan. Pasti masih banyaklah kerumitan operasional yang harus dipikirkan. Nah, sekarang kita bantu keduanya. Yang punya keterbatasan modal, join di Bimor, terjangkau kok. Yang punya keterbatasan waktu, bisnisnya dikelola sepenuhnya, dioperasionalkan sepenuhnya oleh Bimor kok. Jadi aman, gak ngapa-ngapain, bisnisnya berjalan, dapat keuntungan. Setelah itu mobil jadi milik mitra sepenuhnya.
4: Ya kan, itu udah semua poin-poinnya sudah harusnya udah makin ngebuat sahabat-sahabat Sonora ini udah gak sabaran buat join ya. Kalau via telepon sulit, udah bisa WhatsApp kali tadi ya. Udah disampaikan juga, amanin kuota kamu ya. Amanin kuota Anda sahabat Sonora ya. Ini karena kuotanya hanya untuk 5 orang dengan harga spesial yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Kapan lagi punya bisnis diurusin sama orang lain, gak perlu mikir-mikir, semuanya udah tinggal beres ya. Jadi langsung aja join ke bisnis transportasi ini ya, bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan sahabat Sonora, masih banyak ya informasi yang mau kita sharing tentunya, tapi tentunya juga sahabat-sahabat Sonora semuanya harus terus mendengarkan siaran dari Radio Sonora ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
6: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
7: Terima kasih banyak untuk
8: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
9: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network. Sahabat Sonora, gak terasa emang kalau ngobrolin yang menarik-menarik nih, tiba-tiba udah segmen terakhir aja ya. Tapi tentunya di segmen terakhir ini, kalau bisa semua udah kita bahas tuntas, supaya sahabat Sonora punya informasi yang cukup ya, buat gak ragu-ragu lagi buat punya bisnis ya. Indeks ekonomi, siapa sih yang gak pengen punya bisnis tambahan ya, supaya kebutuhan-kebutuhan kita lainnya juga bisa tetap terpenuhi. Nah, kali ini bisnis yang ditawarkan ya masih berbincang tentang bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan masih bersama narasumber saya yang luar biasa banget ya, ada Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo.
10: Yo.
4: Masih semangat nih.
10: Masih
4: ya.
10: Dong. Iya, dan kita juga berusaha memberikan semangat untuk sahabat Sonora.
4: Yes.
10: Jadi yang mungkin masih ragu-ragu, wah ini bisnis apa ya yang cocok saya jalankan sekarang, bisnis apa ya. Nah, ini udah paling tepat deh.
4: Karena
10: di samping modalnya terjangkau, bisnis ini juga masih sangat besar peluangnya. Prospek kedepannya itu masih sangat cerah. Karena kita tahu ya, kita salah satu pengguna juga dari layanan transportasi.
4: Benar, Olive pun bahkan bisa dibilang tergantung banget nih sama transportasi online.
10: Benar, jadi ini bisnis yang paling menguntungkan. Tapi kemarin-kemarin mungkin orang masih mikir masuk ke situ susah kali ya. Kita kan nggak cukup informasi dan ilmu untuk bisa sampai ke situ. Nah, sekarang udah dibantu tuh, ada tim profesional Bimor yang bantu mengurus semua. terima beres aja sebagai mitra.
4: Oke, ini kita manfaatkan segmen terakhir ini ya, supaya sahabat Sonora udah pasti yakin mau langsung join bisnisnya walaupun slotnya terbatas. Nah ini lagi-lagi cepet-cepetan ya kan Ibu Ida?
10: Betul.
4: Oke, nah tadi penjelasan bisnisnya udah, harganya udah, bahkan udah diinfo versi promonya gimana, udah lengkap nih semuanya, bahkan udah diyakinin ya bisnis ini udah berjalan, bukan hanya proyek yang baru direncanakan gitu kan, tapi bisnis ini udah berjalan, bahkan legalitasnya juga udah dijelasin, kayaknya udah lengkap, tapi kayaknya masih penasaran nih ya, tadi kan dibilang ya mobil listrik. Kenapa sih milihnya BYD?
10: Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Kenapa pilih mobil listrik dulu yang pertama?
4: Oke.
10: Kita tahu ya, sekarang itu kan polusi udah makin banyak ya. Langit Jakarta udah gak cerah pokoknya.
4: Betul.
10: Jadi kita bantu untuk mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Jadi kita pilih pakai mobil listrik untuk masuk ke industri transportasi ini. Kita pakai mobil listrik. Nah, lalu kenapa pilihan kita jatuh ke BYD atau One tadi? BYD kita tahu brand yang terpercaya ya. Kita tahu apalagi BYD ini menggunakan teknologi blade battery. Nah, blade battery ini maksudnya apa? Dia menggunakan material lithium. Lithium iron phosphate. Nah, ini aman banget, bisa udah terbukti tahan panas dan juga lolos uji tusuk paku bahkan. Nah, baterai ini kecanggihannya itu dia mampu bertahan hingga 10 sampai 15 tahun. Jadi dia itu lebih awet. Tahan lama dan jarak tempuhnya juga sangat jauh. Ini jarak tempuh panjang. Jadi cocok sebagai kendaraan untuk di bisnis ini. Karena kan dipakai muter tuh istilahnya.
4: Betul,
10: ya.
4: Betul, karena enggak diem doang ya. Mobilnya setelah dibeli kan mobilnya dioperasionalkan
10: gitu
4: kan.
10: Iya, kan disuruh kerja tuh mobilnya. Jadi jarak tempuhnya tuh panjang, efisiensi juga. Jadi konsumsi daya juga cukup efisien. Jadi memang cocok untuk penggunaan harian, baik di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Jadi memang paling cocok deh, kita kenal BYD dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Selain daripada itu, BYD itu juga harganya tuh kompetitif loh. Harganya tuh terjangkau. Dengan fitur canggih dan tampilan premium, dia termasuk kendaraan yang terjangkau. Terjangkau dan juga cicilannya ringan, serta pengajuan leasing juga bisa lebih mudah. Jadi banyak kenapa sampai kita menjatuhkan pilihan ke BYD atau WAN. Nah, jadi bayangkan dengan uang 8 juta aja sekarang, saya itu nyicil pelan-pelan ya, sampai cukup 25 juta untuk mobilnya dioperasionalkan ke platform hijau tadi. Tapi Bimor semua kok yang ngurusin. Setelah itu, dapat keuntungan bulanan, cicilan Amar, entah bayarkan tiap bulan, setelah 5 tahun, parkir tuh di garasi rumah BYD-nya. Mau pakai sendiri atau mau dijual, itu bebas.
4: Bebas. Nah, tadi boleh diulang deh sekali lagi. Itu kok bisa sih cukup 8 juta ceritanya? Gimana Ibu Aida, boleh diulang lagi?
10: Oke, jadi sebenarnya untuk harga normal join kemitraan, itu kita ikut dengan jumlah DP yang harus dibayarkan untuk dapat mobil ini. Nah, untuk DP normalnya itu kan, untuk mobil seharga 200 juta, itu bisa di 40 sampai 45 jutaan atau sampai 50 juta.
4: Nah,
10: jadi kalau di harga normal kemitraan Bimor, join kemitraan Bimor, itu 45 juta rasanya pantas loh sebenarnya. Jadi harga normalnya itu 45 juta untuk harga normal. Nah, tapi sekarang kita dapat subsidi DP, jadi kita bisa kasih harga kemitraan yang lebih murah, yang sudah termasuk biaya DP, tapi memang kuotanya nggak banyak. Kita dikasihnya tuh cuma dikit, jadi kita juga bagi untuk hari ini hanya 5 orang aja yang bisa dapat DP 25 juta rupiah aja. Itu pun bukan cuma DP loh yang dibayarkan, 25 juta biaya kemitraan ini sudah termasuk DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Jadi 25 juta ini udah all in loh di awal. Nah, kenapa bisa modal awal 8 juta tadi? Karena kalau berat tuh 25 jutanya, boleh dicicil. DP dulu 8 juta, sisanya baru diangsur tanpa bunga. Ini kita bantu kemudahan cara bayar, bukan berarti kita sengaja ngulur-ngulur operasional ya. Itu yang harus kita ingatkan. Dan sampai tadi ya kekhawatiran, jangan-jangan ini belum operasional nih, gak siap nih, makanya kita disuruh cicil-cicil mobilnya. Gak seperti itu. Kalau sekarang ada 25 jutanya, sok atuh silahkan bayar cash 25 juta, kasih datanya, kalau datanya aman dari catatan bank, otomatis mobilnya akan cepat keluar. Setelah itu kita operasionalkan, dapat keuntungannya. Tapi kan gak semua orang punya tiba-tiba 25 juta deh buat bisnis. Nah, itu yang kita bantu. Makanya boleh cicil 8 juta dulu, sisanya angsur tanpa bunga. Tapi kalau ada 25 jutanya sekarang, silakan bayar cash juga boleh. Kita akan bantu urus cepat-cepat supaya mobilnya cepat keluar dan langsung dioperasionalkan, dapat keuntungan bulanan. Cicilan kami bayarkan dari operasional. Setelah itu Anda tinggal terima laporan tiap bulan.
4: Nah itu ya sahabat Sonora, lengkap dijelasin lagi. Kurang baik apa itu ya Ibu Aida, ngejelasin lagi ke sahabat Sonora kalau, hah ini bisnis apa mobil listrik kok cuma 8 juta. Nah itu tadi dijelasin lengkap lagi dari awal, kenapa bisa ke 8 juta gitu ya. Kalau punya uangnya ya boleh ya Bu, langsung ke 25 juta
10: langsung boleh. Betul. Kenapa enggak ya. Cuman kan kita bantu orang yang gak semua punya 25 mungkin sekarang.
4: Betul banget. Nah,
10: atau ada 25 tapi mau dipakai juga yang lain.
4: Iya.
10: Itu udah enggak apa-apa, 8 juta dulu.
4: Benar. Dan yang perlu diingat juga, ini kuotanya terbatas banget ya. Cuma buat 5 orang aja sahabat Sonora. Jangan-jangan sepanjang dengerin hampir 1 jam ini kuotanya udah enggak 5 lagi nih, ya kan?
10: Betul. Tapi berdoa aja mudah-mudahan masih dapat lah, karena memang OTR juga itu berubah-berubah loh ya. Ini OTR Jakarta harga sekarang yang saya sebutkan. Mm-mm. Itu besok-besok itu bisa berubah loh OTR-nya. Yeah. Apalagi kan lagi naik daun di kendaraan listrik, apalagi BYD. Jadi kita gak tahu harganya akan jadi berapa nanti OTR-nya. Itu pasti akan ikut tuh DP-nya akan jadi berapa. Benar. Jadi sekarang mumpung saya sebutkan harga seterjangkau ini, amankan sekarang.
4: Betul banget. Nah tadi kita balik lagi ya ke kenapa milih mobil listrik BYD, Bu Aida. Tadi yang pertama udah teknologinya oke banget gitu ya, secara baterainya, ketahanannya, tahan lamanya gitu ya, lebih aman juga dan harganya lebih terjangkau. Nah, ada
10: betul,
4: lagi
10: dan spare partnya juga mudah didapat loh. Bengkel resminya tuh tersebar di mana-mana. Ya, itu juga kan salah satu kenyamanan ya. Bener. Orang butuh itu karena ya percuma juga canggih, giliran ada masalah kita bingung nyari spare part kemana. Ini udah aman kok untuk spare part dan bengkel resmi.
4: Ya. Kurang apa lagi tuh kan sahabat Sonora, disebutin tadi spare partnya juga oke. Dan memang pengajuan ke leasingnya lebih mudah gitu ya, Bu Aida?
10: Betul, lebih mudah. Jadi beneran kita pilih mobil itu gak sembarangan juga. Jadi kita cari yang bisa memudahkan mitra, yang bisa menghasilkan omset maksimal tentu saja, karena juga cicilan lebih ringan ya.
4: Betul.
10: Jadi otomatis ini pasti akan terasa maksimal, operasionalnya akan bisa menghasilkan keuntungan maksimal buat mitra. Nah, jadi memang manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini. Aduh, mudah-mudahan masih ada kuota.
4: Iya.
7: Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-5-4 kali 0307. Promo Sonora spasi nama, kirim ke Gina 0813-5555-0307.
4: Oke, ini kan juga yang mungkin dari tadi dengerin udah WhatsApp ke studio Sonora, tapi ternyata belum terbalas, belum sempat terbaca. Bisa juga nanya langsung ke Bu Aida.
10: Iya betul, iya karena durasi kita kan terbatas ya kalau di sini. Nah, jadi kalau misalkan yang kirim WhatsApp ke Sonora dan belum terbaca, ya nggak apa-apa, nanya ke CS kok akan lebih detail dijawabnya.
4: Benar banget. Saya masih punya pertanyaan yang ini mungkin jadi pertanyaan sahabat-sahabat Sonora juga nih Bu Aida. Apakah bisa merekomendasikan diri sendiri atau saudara untuk jadi driver?
10: Oke, ini juga pertanyaan menarik. Ini banyak yang nanya seperti ini. Karena memang dari awal udah kita jelaskan, seluruh operasional itu ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Termasuk seleksi drivernya, cari driver, maintenance-nya, dan lain-lain. Semua kita yang kerjakan sendiri. Kami pasang GPS, ada tracking, cek berkala, dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau misalkan ada orang niatnya beli mobil memang untuk bawa sendiri tuh, untuk dibisniskan.
4: Iya.
10: Nah, atau ada saudaranya yang mungkin baru lulus kuliah, nggak kerja, dia aja yang bawa mobil mitra, itu gimana, boleh nggak?
4: Nah.
10: Jawabannya boleh. Nah, kita terbuka untuk itu, tapi tentu saja harus melalui prosedur yang semestinya. Harus mendaftar dulu jadi driver di Bimor.
4: Oh,
10: jadi setelah jadi driver, kita seleksinya juga cukup ketat loh. Ini kan amanah ya, kita menjaga mobil
4: milik
10: mitra
4: gitu ya.
10: Betul, ada prosedurnya semua sesuai dengan standar yang semestinya. Jadi daftar dulu jadi driver, setelah jadi driver boleh bawa kendaraannya. Tentu saja pasti merasa maintenance-nya akan lebih maksimal.
4: Oke.
10: kalau misalkan bawa mobilnya sendiri atau saudaranya yang bawa. Tapi meskipun misalkan mempercayakan sepenuhnya ke Bimor, bukan berarti kita nggak maksimal maintenance ya, tetap kok kita bisa menjamin keamanan kendaraan mitra. Karena kita juga cover asuransi all risk 5 tahun, ada pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, kemudian pengecekan secara berkala, itu akan kita lakukan dengan profesional kok. Jadi aman meskipun mempercayakan sepenuhnya. Tapi kalau mau bawa sendiri atau saudara yang bawa, silakan juga boleh. Karena justru Bimor ini hadir di Indonesia berharap kita bisa buka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu ya, banyak orang mungkin selesai sekolah, belum kerja, susah dapat pekerjaan. Makanya kita seleksi driver terus. Atau ada orang yang ingin punya bisnis, mau beli mobil untuk bisnis rencananya, tapi gak mampu tuh karena duitnya gak kekumpul buat DP mobil aja, susah. Itu juga kita bantu. Ayo join ke Bimor, uang 8 juta aja, tabungan 8 jutanya itu sudah bisa jadi modal awal untuk punya bisnis. Nanti bawa sendiri aja kendaraannya, pasti akan lebih maksimal untuk usaha.
4: Nah ya, itu kayaknya udah lengkap banget ya, selain punya bisnis ya, bisnisnya juga sudah diurusin lengkap semuanya sama Bimor ya, legalitasnya oke ya, secara hukum tadi langsung tercatat di notaris ya Ibu Aida, bener
10: betul,
4: ya?
10: Betul, di saka notaris kok, aman.
4: Jadi aman, jadi sekali bisnis
10: itu
4: ini.
10: Ada.
4: Harganya juga, waduh, ini kurang promo apa ya, kurang menarik apa. Jadi buruan amanin ya seat kamu, karena promo ini cuma berlaku untuk 5 sahabat Sonora aja yang lagi dengerin ya talk show ini bareng Bimor Indonesia. Nah sahabat Sonora, ini gak terasa kita udah mau akhir-akhir nih, tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Ibu Aida ya. Nah ini terakhir, tolonglah, kenapa sih kita harus pilih kerja atau bisnis bareng sama Bimor Indonesia, dan apa saja yang ingin atau harapan yang pada akhirnya kita punya bisnis berkembang bareng, tentunya in this economy kita semua bisa memenuhi kebutuhan yang tetap ya harus seimbang antara kebutuhan dan juga pemasukannya. Silakan Ibu Aida.
10: Iya, jadi kenapa harus join bersama Bimor ya? Alasan satu-satunya adalah pengen punya bisnis supaya bisa dapat penghasilan tambahan. Itu yang pertama ya. Karena dulu kemarin mikir-mikir terus, ada resolusi 2026-nya tapi nggak tercapai, padahal udah hampir tutup tahun aja nih. Katanya pengen punya bisnis di 2026, tapi belum kepikiran mau bisnis apa. Karena apa, modalnya nggak cukup, nabung, nabung, kepake, jadi nggak jelas bisnisnya mau dibawa kemana. Sekarang sudah ditawarkan peluang seperti ini, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk menunda. Kalau dengar peluang-peluang seperti ini, kalau yang positif, itu orang enaknya itu kita cari tahu dulu. Bukannya skeptis, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Yang benernya cari tahu dulu, biar sudah dapat info detail. Apalagi di sini sebenarnya udah detail ya, tapi kalau masih mau lebih detail lagi, mau meyakinkan apakah benar, nanti legalitasnya jelas, benar nggak udah operasional. Kalau semua sudah dapat informasinya, yuk jangan sampai tunda. Karena harga sekarang ini itu nggak akan terus-terusan seperti itu ya. Karena dikasih tahu OTR Jakarta sekarang itu segitu harganya 200 juta. Tapi kan kita nggak tahu minggu depan, bulan depan harganya jadi berapa. Itu pun kalau coba nyicil sendiri, mainlah ke dealer. Terus cari itu, misalnya mau mobil ini deh, itu berapa ya kan? DP-nya. Nggak dapat, 40-an juta pasti DP-nya. Jadi kenapa sekarang kita dapat DP murah? Karena itu tadi masih subsidi, tapi kuotanya terbatas. Nggak mungkin kita kasih banyak-banyak. Jadi hari ini kita kasih untuk 5 orang aja. Jadi yuk, buruan. Ini sesi akhir dan sudah di bagian akhir juga. Saya sebutkan sekali lagi nomornya.
7: Ketik promo Sonora, spasi nama, kirim ke Gina. 0813-5555-5-4 kali. 0307. Promo Sonora, spasi nama, kirim ke Gina. 0813-5555-0307.
4: Oke ya, sudah informasi udah lengkap ya, customer service yang bisa sahabat Sonora tanya-tanya lebih lanjut lagi juga sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja amanin ya bisnisnya sahabat Sonora dengan join bareng Bimor Indonesia, bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Terima kasih banyak Ibu Aida untuk kebersamaan di Sonora kali ini.
10: Sama-sama Mbak Olive, terima kasih juga, sukses selalu untuk Mbak Olive dan Sonora.
4: Sukses juga untuk Be More Indonesia ya Ibu Aida. Kita jumpa lagi tentunya di lain kesempatan ya, bersama dengan Ibu Aida. Sukses untuk kita bersama. Peluang sudah ada, maka jangan sia-siakan peluang itu, sahabat Sonora. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semuanya sahabat Sonora, jangan lupa ya untuk langsung aja amanin bisnis kamu, mulai bisnis kamu bersama Be More Indonesia. Bye.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
11: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
12: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Komisi Kepolisian Nasional meminta polisi untuk transparan dalam menyelidiki kematian Sutrimo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menjelaskan peningkatan kasus ke tahap penyidikan akan memudahkan kepolisian melakukan scientific criminal investigation. Anam menambahkan transparansi penanganan kasus ini bukan hanya penting bagi keluarga korban yang menunggu kepastian mengenai penyebab dan latar belakang kematian Sutrimo, tetapi juga bagi publik yang memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian tersebut. Perang antara Amerika Serikat dan Iran terancam kian meluas hingga ke wilayah perairan Laut Mediterania setelah serangan drone misterius yang menghantam pelabuhan Damietta di Mesir dekat pintu masuk utara terusan Suez akhir bulan lalu memicu ancaman baru terhadap stabilitas perdagangan global. Insiden ini terjadi bersamaan dengan eskalasi gempuran maritim oleh kelompok Houthi Yaman yang mengancam akan memblokir kembali akses Laut Bab al-Mandab di Laut Merah dari arah selatan.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi, di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita sambung lagi bersama ya di sini di Sonora Pagi. Terima kasih untuk yang masih terus setia bersama dengan kami, menyapa, memberikan informasi cuaca juga lalu lintasnya. Halo, Pak Thomas, apa kabarnya? Menyapa nih dengan kata-kata hari ini, berkati hari ini, limpahkan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera, bimbing langkah dalam kasihmu. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Sehat-sehat, semangat. Tadi Kak Becky belum saya sapa ya. Selamat pagi Kak Becky. Have a blessed Tuesday. God bless you. Katanya kalau orang Jawa bilang seloso itu seloning menungso. Tapi di saya, I find it differently, karena biasanya hari Selasa, ini berapa kali saya sampaikan juga di on air, bahwa saya justru menemukan hari Selasa itu lebih macet dari hari Senin. Kemudian mall atau public area itu biasanya lebih ramai dari biasanya. Itu kalau saya ya, selalu saya alami ketika sudah pindah di Jakarta. Pagi Kak Handi, semoga Bu Destri gak mundur ya. Ini karena kemarin menanggapi Pak Peri Warjio mundur ya. Selamat pagi juga ke Alfon. Kemudian ini ada beberapa yang memberikan pendapat terkait dengan Bu Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur BI. Ibu Nita di Pamulang, saya setuju Ibu Damayanti menjabat sebagai gubernur BI. Pendidikan dan karirnya mendukung. Saya yakin bersamanya moneter kita lebih baik.

0: untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

saya Rara Kalesaran tentu saja di Sonora Pagi. Nah, terkait dengan informasi mengenai pencalonan tunggal gubernur Bank Indonesia yang diusulkan oleh Presiden Prabowo ya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan bergerak sideways pada perdagangan pagi ini. Sebelumnya indeks ditutup melemah ya 0,69% ke level 6.365,37 pada penutupan perdagangan, dan IHSG sempat menguat pada sesi awal perdagangan namun berakhir di zona merah. Meski pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia sempat memicu penguatan rupiah ya. Analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat IHSG masih memiliki peluang menguat dengan target 6.440 hingga 6.544. Namun, potensi koreksi jangka pendek juga masih perlu untuk dicermati.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Rara Kalisaran masih setia menemani Anda. Saya sapa dulu nih yang sudah menyapa di TikTok. Good morning untuk Kak Kelel Kasim dari Kasim ya, dari Turki, Kak Ahmad dan Ahmad Wayudi, kemudian Kak Leo, ada lagi Kak Sigit Sinoda, Kak Hardi Priyatna, Kak Rachel Angel dan lain-lain yang masih terus setia bersama dengan kami. Thank you so much. Saya juga mau menyampaikan untuk Anda sahabat Sonora beberapa informasi, termasuk juga informasi lalu lintas pagi hari ini. Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat menyapa, selamat pagi Rara, di HBR Motik ramai lancar. Kemudian pagi ini Pak Eko Setio, ada truk tronton mogok di KM00 Cawang arah Tanjung Priuk jalur kiri. Terima kasih Pak Heru, selamat pagi. Kemudian juga Pak Winanto ya, bukan Pak Iranto, Pak Winanto, selamat pagi. Oh ya sahabat Sonora, bencana alam longsor dan banjir akibat hujan monsun yang turun tanpa henti menewaskan setidaknya 12 orang di Filipina, sementara 8 lainnya masih hilang. Dan Dewan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 500 ribu orang di 33 provinsi terdampak monsun barat daya yang diperkuat oleh dua siklon tropis. Di kota Baguio, wilayah pegunungan di Pulau Luzon, 4 orang tewas, 6 lainnya hilang setelah longsor menimbun sejumlah rumah.

Ya, sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan pada perdagangan pagi ini dibuka menguat di pukul 9.01, naik ya indeksnya 18,43 poin atau setara dengan menguat 0,29% ke level 6.383. Data Bursa Efek Indonesia usai 5 menit berlangsung, volume perdagangan tercatat 4,36 miliar saham dengan nilai transaksi 1,31 triliun rupiah. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 221.042 kali, sebanyak 160 saham menguat, 328 saham melemah, 202 saham tidak bergerak. Sementara itu, nilai mata uang Garuda, sahabat Sonora, membuka perdagangan dengan pelemahan ya 0,23% ke 17.803 per dolar Amerika Serikat ya, 17.803 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah berbalik arah setelah kemarin menguat tertopang oleh sentimen positif, salah satunya kepastian mengenai calon gubernur Bank Indonesia dengan pengajuan Destri Damayanti dalam supres atau surat presiden. Dan hari ini rupiah masih terbebani oleh harga minyak mentah yang kembali melambung ya ke 87 US dollar per barrel serta eskalasi perang pasca penyerangan oleh drone terhadap kilang minyak di Libya bagian barat baru-baru ini. Selamat pagi untuk yang mau minta lagu. Waduh, ini ada dari Mir Nash. Bukan dari nomor Indonesia, dari India ya, mengirimkan lagu dan mengirimkan WA dan ingin request lagu. Nanti ya Kak Mirnash di jam 12 siang untuk permintaan lagunya di AMKM siang. Pak Eko Setio Depok tadi sudah menyapa juga dengan informasi truk tronton yang mogok di KM 00 Cawang arah Priuk di lajur kiri. Terima kasih juga untuk beberapa sahabat yang sudah memberikan pendapatnya. Saya akan buka dulu untuk perolehan voting ya di Instagram @sonrafm92. Hari ini pertanyaan saya adalah, ya ini sebenarnya sharing, bukan ke pertanyaan, lebih ke Presiden Prabowo Subianto mengajukan satu calon tunggal sebagai Gubernur Bank Indonesia, yaitu Destri Damayanti. Komentarnya bagaimana? Dari sahabat Sonora sendiri, beberapa sudah memberikan jawaban atas polling tersebut. Dan coba kita lihat, ternyata ada 30 yang setuju ya, 30% setuju. Oh enggak, sudah saya refresh. 70% setuju, sisanya nama lain tapi tidak juga menyampaikan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, memberikan pendapat, menyampaikan informasi lalu lintas, menyapa pagi, menyampaikan kata-kata hari ini, dan lain sebagainya di aktivitas pagi kita seperti biasa. Terima kasih banyak. Pak Panji, menyimak aja. Siap, banyak kok yang nyimak-nyimak aja, tetapi terus setia bersama dengan kami. Terus stay tune ya, setelah ini Sonora Hits akan menyapa dengan lagu-lagu baru, dan AMKM akan kembali hadir di pukul 12 siang. Saya akan kembali hadir di Sonora Pagi di hari Kamis nanti. Have a nice day. See ya.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, berikut informasi lalu lintas dari kota Palembang, Sumatera Selatan yang akan disampaikan rekan Ahmad Aulia.
3: Baik sahabat Sonora, selamat pagi. Kami melaporkan pantauan arus lalu lintas di kawasan simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Arus kendaraan dari arah Jalan Kapten Ripai, tepatnya dari simpang Caritas menuju simpang 5 DPRD Sumatera terpantau lancar. Juga yang dari arah radial juga lancar di dua arah. Sementara itu, arus kendaraan dari Jalan POM 9 menuju simpang Sumpah Pemuda juga terpantau lancar. Dan arus kendaraan dari Jalan Angkatan Panglima menuju Jalan Kapten Ripai terpantau lancar. Cuaca cerah, saya Ahmad Aulia melaporkan dari Palembang, kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Setelah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah terus mempercepat penanganan karhutlah di tengah masa El Nino di sejumlah daerah, baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga di Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tito Suhandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah hingga kini terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia di tengah masa El Nino dan kondisi cuaca yang sangat kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sejumlah wilayah yang masih mengalami banyak titik api, diantaranya di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sementara itu karhutla cukup besar juga terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Di mana untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas, pemerintah hingga kini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, Menteri Kehutanan, hingga jajaran Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pemerintah juga meningkatkan kesiapan sarana pendukung, termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat. Koordinasi dengan BMKG juga turut dilakukan untuk merancang operasi modifikasi cuaca atau OMC, meski pelaksananya tetap menyesuaikan kondisi teknis di masing-masing wilayah. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub, serta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah juga meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, karena mengingat kondisi cuaca yang sangat kering dapat membuat api cepat meluas dan sulit dikendalikan. Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan karhutla juga terus dikoordinasikan, termasuk pengerahan peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke Kota Malang, Jawa Timur untuk mengikuti perkembangan lalu lintas pada pagi menjelang siang hari ini. Reporter Cia akan melaporkan selengkapnya dari Malang. Silakan.
3: Baik, Sahabat Sonora, saya Cia melaporkan arus lalu lintas dari Bundaran UKS Jalan Bandung, Kota Malang. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran UKS, dan pagi ini arus lalu lintas di kawasan Bundaran UKS terpantau ramai lancar. Volume kendaraan terlihat lebih ramai dari biasanya, khususnya bagi kendaraan yang bergerak menuju atau keluar dari kawasan Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang, mengingat saat ini tengah berlangsung kegiatan PKKMB bagi mahasiswa baru. Meski aktivitas kendaraan meningkat, arus lalu lintas masih dapat bergerak dengan normal dan belum terlihat adanya kepadatan panjang di sekitar bundaran. Di sekitar kawasan ini juga terdapat sejumlah fasilitas dan pusat aktivitas masyarakat, mulai dari SPBU, pertokoan, dan fasilitas tempat duduk di sepanjang Jalan Bandung bagi pejalan kaki. Bagi Sobat Sonora yang akan melintasi Jalan Bandung dan sekitarnya, diimbau untuk tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan saat memasuki bundaran, serta mengantisipasi peningkatan aktivitas kendaraan dan pejalan kaki, khususnya di sekitar kawasan kampus. Tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lintas, dan jaga fokus selama berkendara. Demikian Cia melaporkan arus lalu lintas dari Bundaran UKS, Jalan Bandung, Kota Malang. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update. Dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi masih melakukan investigasi terhadap dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya dalam sebuah naskah ilmiah. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter Sonora Rico Marbun.
2: Terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek masih melakukan investigasi terhadap dugaan pencatutan nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya sebagai penulis bersama dalam sebuah makalah ilmiah atau naskah ilmiah yang diunggah di platform SSRN. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tim pemeriksa yang terdiri atas Inspektorat Jenderal dan sejumlah dosen telah menyampaikan laporan awal mengenai kasus tersebut. Berdasarkan laporan awal, penulis utama berinisial D ID disebut mengakui telah mencantumkan sejumlah nama sebagai co-author tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan. Brian mengatakan pencatutan nama tersebut tidak hanya ditemukan pada naskah jurnal, tetapi juga pada buku dan repositori yang berkaitan dengan karya ilmiah tersebut.
3: Kita sedang, jadi kan ini masih berjalan ya. Kita akan melihat semua keseluruhan, kemudian kita akan lihat hal-hal apa yang memang dilanggar, komisi etik dan sebagainya nanti akan bekerja. Yang pasti kita akan menjelaskan ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Istana sendiri? Ya, jadi ini kita investigasi semua. Nah, jadi nanti hasilnya seperti apa, kita akan
4: lihat. Mungkin tanggapan dari Pak Presiden tahu apa yang namanya dicatat?
3: Intinya begitu, kita sedang apa? Kita sedang telaah semuanya, gitu ya. Tentu tadi pengakuannya kan jelas tidak diketahui oleh nama-nama tersebut, begitu kan.
2: Sahabat Sonora, sebelumnya hasil pemeriksaan awal kementerian juga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang namanya dicatut tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan naskah ilmiah tersebut. Selain dugaan pencatutan nama, tim investigasi juga mendalami penggunaan gelar akademik oleh penulis utama. Mendikti Saintek, Brian Yuliarto menyebut terdapat penggunaan sebutan profesor dan doktor yang statusnya masih perlu diverifikasi. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
5: Sonora Network. Baby.

0: menyenangkan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Dosni Rohal Logistik Bambang Rudi Yanto Tanu Sudipyo alias Rudi Tanu tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Rudi dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo pun mengungkapkan kerugian negara dalam kasus yang melibatkan Rudi Tanu mencapai 200 miliar rupiah. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani meminta pemerintah segera menghitung dampak ekonomi akibat penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur, akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, Puan juga meminta pemerintah melakukan asesmen terhadap dampak penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan juga pelaku usaha lokal. Bromo menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di kawasan penyangga, sehingga penutupan kawasan Bromo sangat mempengaruhi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta and Traffic and Music. Selamat siang, apa kabar sahabat Sonora? Senang sekali ya, Hans bisa kembali menyapa Anda. Siang kali ini di AMKM, Anda meminta kami memutar edisi 11 Agustus 2026. Hans bisa kembali menyapa nih sahabat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp 0812-1229-200. Buat yang masih merequest lagu juga masih boleh, silahkan kirimkan permintaan-permintaan lagu Anda, boleh via teks, boleh juga via voice note ya, di siang kali ini di nomor 0812-1229-200. Sambil juga mengawali kebersamaan kita, kita akan putarkan satu lagu dari Yofi and His Friends dengan Wae Wae O ya, atau Kita Bisa. Terlebih dahulu akan menjumpai Anda di AMKM siang.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di siang kali ini ya sahabat Sonora. 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Siang kali ini juga ternyata Hans kedatangan ada tamu nih di studio Sonora Jakarta dari Fanwasir Center, betul ya. Ada Mas Firas dan juga Mas Hari. Selamat siang. Terima kasih sudah datang nih ke studio Sonora Jakarta. Ini juga nanti akan menemani dengan lagunya yang katanya ngikutin aja lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora di siang kali ini ya. Sambil kita juga masih akan putarkan kembali satu lagu berikutnya pilihan dari Ibu Oriza. Selamat siang.
1: AMKM siang, selamat siaran kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Charlie XCX berjudul Boom Clap. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Butin, Benur, Liliani, Sansan, Rianti, R, Asti, Sri Diputojo, Reni Sutopo, Keniki, Pinka, Yulia P, Edi Sutopo, Alika, Wati, Becky, Fitri, Grace, Trixie, Ani, Elis, Novel, Philips, Siprianus, Wilodo Sibarani, Mama Doli. Selamat laksi semua. Salam sehat. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Ibu Oriza. Lagunya sudah masuk ke dalam playlist ya. Nanti akan menemani siang kali ini. Anyway, terima kasih banyak buat kirimannya kemarin Ibu Oriza. Buat teman-teman dari kru juga ini mengucapkan terima kasih banyak ya. Lagunya sudah siap menemani Anda, sahabat Sonora, Charlie XCX dengan Boom Clap.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini dari kawasan Bundaran Gaforaya, tepatnya di perempatan Jalan Arteri Supaido dan juga Jalan Mayor Alianyang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Husnul Arif yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Husnul untuk informasi Anda.
3: Baik, terima kasih rekan di Studio Sonora Jakarta. Untuk saat ini, arus lalu lintas di kawasan terpantau ramai dan lancar. Kendaraan dari arah Jalan Arteri Supadio menuju Jalan Mayor Alianyang maupun sebaliknya ini masih dapat melintas dengan lancar dan kecepatan sedang. Untuk sahabat Sonora yang melintas di kawasan Bundaran Gaforaya, ini tetap waspada dan kurangi kecepatan, khususnya saat memasuki area bundaran. Perhatikan kendaraan dari berbagai arah dan jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan. Bagi pengendara roda 2, pastikan menggunakan helm dan tetap berada di jalur yang aman. Sementara pengendara roda 4, jaga jarak aman dan ikuti arahan petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas. Kemudian sahabat Sonora, tetap tertib dan juga tetap waspada dan utamakan keselamatan di jalan dan cuaca terpantau panas. Demikian informasi arus lalu lintas langsung dari Bundaran Gaforaya, Jalan Arteri Supadio dan Jalan Mayor Alianyang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Husnul Arif melaporkan, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
2: Terima kasih rekan Husnul Arif langsung dari sekitaran Pontianak melaporkan untuk Anda di siang kali ini. Tentunya untuk Anda juga beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Satu lagi dari Linkin Park dengan Number saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Tengbun yang ada di Tangerang. Selamat siang, apa kabarnya? Ini kirim salam untuk Ibu Filani, Ibu Puput, Mas Alwan, Ibu Lulut yang ada di Jati Uwung, Tangerang. Dan juga untuk semua kru

merequest lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda di siang kali ini. Buat yang masih mau bergabung juga masih boleh, langsung aja di nomor 0812 1229200.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Arah Jakarta tersendat di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sementara untuk sebaliknya arah Tangerang padat, merayap dari Kebon Jeruk sampai dengan Alam Sutra, kilometer 16.800, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Kita bergeser ke ruas tol Jorwe 2 Utara, di sekitar Ciledug, kilometer 13.500, arah Meruya, terdapat kecelakaan menimpa kendaraan Colt Diesel terbalik miring, lalu lintas terpantau padat. Kita juga pantau dari ruas tol Jakarta Cikampek. Arah Cikampek padat di Cibitung sampai dengan kilometer 25.300, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Mulai dari kilometer 23.600 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28.500, diberlakukan lajur kontraflow. Sebaliknya, arah Jakarta tersendat imbas dari penyempitan lajur kontraflow. Dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Satu lagu hari baru dari Ran baru saja menemani Anda sahabat Sonora. Menjadi hari yang baru juga buat sahabat-sahabat Sonora yang mungkin hari ini lagi berulang tahun sahabat Sonora. Hari yang baru, awal yang baru di tahun yang baru. Usia yang baru maksudnya sahabat Sonora. Karena tentunya Hans akan balik lagi bagi-bagi hadiah nih untuk Anda yang berulang tahun, sekaligus juga Anda berkesempatan untuk bisa mengucapkan secara langsung ke orang-orang tersayang. Kira-kira siapa yang akan berpartisipasi dalam program Bingkisan Hari Bahagia Sonora hari ini?
1: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, di Bingkisan Hari Bahagia episode 11 Agustus 2026 kali ini Hans sudah terhubung bersama dengan Bapak Gerhard. Selamat siang Pak Gerhard. Pak Gerhard, bisa mendengar suara kami di studio? Baik, ini dengan ibunya ya, Ibu Ripka Alikasari. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Kak.
0: Oke, ini ada Ibu Ripka Alika Sari ya. Ini katanya mengucapkan, oke, artinya yang berulang tahunnya adalah Bapak Gerhard, betul ya?
2: Iya.
0: Oke, Bapak Gerhard ini siapa nih? Adik, kakak, suami, anak siapa nih?
2: Suami.
0: Oh, suami. Oke, saat ini Ibu Ripka lagi ada di mana nih, Ibu Ripka?
2: Di rumah.
0: Oke, di rumah. Suaminya lagi ada di?
2: Di rumah juga.
0: Gak apa-apa nih ngasih.
2: Gak bisa bohong.
0: Gak apa-apa
2: nih. Lagi kerja di rumah karena lagi sakit pinggang.
0: Oke, ini harus banyak-banyak dipijet nih kayaknya Bu Ripka ya.
2: Mesti olahraga sebetulnya.
0: Mesti olahraga ya. Oke deh, kita langsung aja nih hubungkan ke Pak Gerhardnya. Selamat siang Pak Gerhard.
3: Halo, selamat siang
0: Pak Gerhard. Di siang ya, kali ini istrinya sudah menyiapkan nih sesuatu yang spesial untuk Pak Gerhard. Bukan cuman biasanya, mungkin diucapkan kalau di rumah biasanya kan private ya, cuman berdua, paling iya, sama keluarga yang tahu. Kali ini didengarkan sama seluruh pendengar Sonora. Ini boleh nih Bu Ripka, doa-doanya, ucapannya untuk Pak Gerhard siang kali ini, silakan.
2: Selamat ulang tahun Pak, sehat selalu. Jangan sehat selalu dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati di dalam pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih untuk selalu dah sabar terhadap aku yang keras kepala ini, dan biarlah kita tetap bisa menua bersama di dalam kehidupan ke depan.
3: Iya, baik. Terima kasih Mama sayang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih semuanya.
0: Amin, amin. Wah luar biasa nih ya. Semoga Pak Gerhard juga nih dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang baik.
3: Makasih kakak.
0: Biasa enggak sih istri ini melakukan hal seperti ini Pak Gerhard? Surprise, iya. Surprise gitu.
3: Iya benar, saya kaget juga tadi. ini lagi kerja di rumah sambil, iya begitu.
0: Wah luar biasa ya. Masih ada lagi Ibu Ripka yang mau disampaikan untuk suaminya?
2: Udah itu aja kak. Sebetulnya saya bukan tipe yang suka ngomong di rumah juga. Kalau ulang tahun cuma saya kasih kue udah gitu. Jadi sekarang cobanya sesuatu yang lain.
0: Gak apa-apa, justru makanya tahun ini ikutan di Sonora dipaksa mau gak mau sesekali ngomong buat suami tercintanya. Luar biasa nih loh. Jadi hadiah yang tak terlupakan untuk Pak Gerhard. Betul ya Pak Gerhard ya?
3: Betul.
2: Terima kasih udah difasilitasi oleh Sonora ya kak.
0: Luar biasa, terima kasih. Semoga Tuhan berkati juga keluarganya. Dan juga tentunya selain ucapan dari istrinya, Sonora juga mau kasih hadiah ulang tahun nih buat Pak Gerhard. Ada hadiah uang elektronik Rp250.000. Selamat ulang tahun Pak Gerhard.
3: Terima kasih.
0: Luar biasa. Ibu Ripka terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan ucapan selamat untuk suami tercintanya. Pak Gerhard juga terima kasih sudah terhubung bersama dengan kami.
3: Baik, terima kasih banyak.
0: Selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Gerhard, Ibu Ripka.
2: Selamat siang.
0: Dan juga tentunya selamat ulang tahun juga nih untuk seluruh Anda, sahabat Sonora, yang berulang tahun di hari ini. Nih, kalau di Data Hans juga ada Ibu Ratih juga yang ulang tahun, ada Bapak Agus Sugihanto juga nih, selamat ulang tahun ya. Semoga dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang baik. Pokoknya seluruh doa yang terbaik untuk Anda yang lagi ulang tahun ya, di tanggal 11 Agustus 2026 ini. Tapi juga jangan lupa nih, sahabat Sonora, kalau biasanya nih kita kalau ngerayain ulang tahun kan identik dengan dikasih kado sama orang gitu. Nah, Anda bisa juga nih kasih kado untuk diri Anda sendiri. Caranya adalah memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja loh, tapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sahabat Sonora. Jadi sempatkan nih diri Anda untuk datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda seperti apa. Karena setelah menjalani pemeriksaan, Anda juga jangan lupa nih untuk menindaklanjuti hasilnya. Karena kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, ini Anda bisa segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang ada. Karena tentunya semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik kita. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi nanti akan berkesempatan untuk bisa mengucapkan secara langsung di program Bingkisan Hari Bahagia Sonora? Nantikan ya setiap harinya pukul 12.40 waktu Indonesia Barat.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah hingga kini terus matangkan rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari pidato kenegaraan, renungan suci hingga upacara di Istana Merdeka. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah hingga kini terus mematangkan rangkaian agenda peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026. Sejumlah agenda kenegaraan telah disiapkan mulai dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di DPR hingga upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka, di mana pemerintah memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dipersiapkan secara matang agar peringatan kemerdekaan tahun ini dapat berlangsung hikmat dan lancar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga sekaligus Ketua Panitia Peringatan HUT ke-81 RI, mengatakan bahwa persiapan tidak hanya mencakup pidato kenegaraan saja, tetapi juga sejumlah agenda tradisi kenegaraan lainnya. Salah satunya yaitu prosesi renungan suci di Taman Makam Pahlawan yang dijadwalkan akan berlangsung pada 16 Agustus mendatang, di mana prosesi tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan kemerdekaan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang juga sekaligus Ketua Panitia Peringatan HUT ke-81 RI, Prasetyo Hadi.
4: Kenegaraan tahunan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan nanti rencananya hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Sekaligus memang juga dibahas rangkaian dari bulan kemerdekaan kita. Yang dimaksud dengan rangkaian adalah setelah pidato kenegaraan, tentu saja akan ada beberapa kegiatan-kegiatan sebagai bagian rangkaian tradisi kita memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya adalah selalu akan ada prosesi renungan suci di Taman Makam Pahlawan, itu di hari Minggu tanggal 16.

0: RI akan digelar pada 17 Agustus melalui upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang kembali dilaksanakan di Istana Merdeka, di mana Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pendaftaran untuk mengikuti langsung rangkaian upacara di Istana Merdeka, di mana tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan peringatan kemerdekaan tahun ini, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan hikmat. Demikian Tito Sono yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian liputan Sonora.
3: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Masih di MKM Siang, tentunya bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Kali ini kita sapa dulu ada Ivan. Selamat siang Ivan, apa kabar? Ini menanyakan kabar Hans siang kali ini ya. Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bertanya. Siang ini katanya pengen mendengarkan lagu yang agak jedak-jeduk, boleh. Lagunya Daft Punk dengan digital. Oh sorry, ini Hans putarkan yang One More Time ya. Ucapannya selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora tercinta. Maaf telat, gak apa-apa, dimaafin. Masih dalam vibes kemeriahan ulang tahun soalnya. Semoga selalu konsisten dalam menjadi lentera yang menerangi dan juga mencerdaskan semua pendengarnya. Untuk semua sahabat Sonora, terima kasih. Semangat terus dalam menjalani aktivitasnya ya. Harapannya semoga malam ini ada PHS. Ada, malam hari ini ada PHS nanti ya bersama dengan Bung Sony nanti akan menemani Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap ikuti beragam program-program seru lainnya. Nanti juga di sepanjang hari akan selalu menemani Anda ya. Tapi selain lagunya dari Ivan juga yang sudah masuk dalam playlist, nanti kita juga akan dengarkan satu lagu lainnya pilihan dari, ini mohon maaf nih nomornya 95, oh dari Will ya. Ini Maroon 5-nya tadi sudah terputar. Kalau punya lagu pengganti lainnya boleh, mau diganti dengan lagu apa nih Will ya, di nomor belakang 955 boleh kembali dikirimkan lagunya mau apa. Ada Ibu Liliani juga di Tanjung Doren, Jakarta Barat, ini mau mendengarkan lagunya Ariana Grande dengan Thank You Next. Lagunya untuk Fony, Paidi Sutopo, Yulia Penu, Rianti Oriza dan lain-lain. Selamat makan siang dan juga salam sehat bahagia bersama dengan keluarga.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI secara resmi menerima pengaduan dan juga permohonan perlindungan terhadap para siswa Yayasan Sekolah Swasta di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Diah Puspitarini mengatakan permohonan perlindungan tersebut diajukan setelah ditemukan ratusan senjata di salah satu ruangan sekolah tersebut. Para siswa-siswi yang mendapat permohonan perlindungan berasal dari jenjang taman anak-anak hingga sekolah menengah atas. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia kemarin pagi sekitar pukul 7:34 waktu setempat, hingga merobohkan bangunan, menimbun warga di bawah reruntuhan, dan menewaskan sedikitnya 111 orang di wilayah Pasifik beserta Pegunungan Andes bagian tengah. Survei Geologi Amerika Serikat mencatatkan lokasi gempa berada di dekat kota San Jose del Palmar, Provinsi Coco. Presiden Abelardo de la Esperiela melaporkan 111 orang meninggal dunia, 1.600 rumah rusak, dan 60 bangunan runtuh.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Kita masih akan putarkan lagu berikutnya, pilihan dari Pak Bonifasis Gozali di Cibodas Tangerang. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora yang terkasih. Selamat makan siang, Tuhan memberkati. Lagunya Paul Russell ya, dengan Lil Buteng. Nanti akan menemani Anda. Juga akan disambung lagi dengan satu lagu pengganti dari Will yang katanya mau mendengarkan lagunya Noah, Ada Apa Denganmu Aja Kalau Ada. Boleh Hans bantu cari dulu ya lagunya, nanti kalau ada akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Paul Russell dengan Lil Buteng. Let me tell you.

No. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

setia bersama kami di Sonora Network.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini di sekitar Simpang 3 UIN Sleman. Sudah ada rekan Ade akan melaporkan untuk Anda. Silakan Ade, bagaimana pantauan terkini di sekitaran Simpang 3 UIN Sleman?
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini saya berada di pertigaan UIN, tepatnya pertigaan antara Jalan Timoho dengan Jalan Laksda Adi Sucipto. Dapat kami laporkan arus lalu lintas di Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah Simpang Gejayan sampai dengan pertigaan UIN, dua arahnya ramai bergerak lancar. Sementara yang dari arah Janti juga tidak ada hambatan, pergerakannya masih dalam keadaan ramai lancar, hanya saja memang volume kendaraan yang bergerak ke arah dalam kota Yogyakarta terpantau lebih meningkat atau lebih tinggi. Sementara antrian di pertigaan UIN, baik dari arah Timoho maupun dari arah Jalan Laksda Adi Sucipto, dua arahnya semuanya masih tersendat normal. Cuaca saat ini di pertigaan UIN dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta. Kita kembali ke Studio Sonora, Jakarta.
2: Terima kasih untuk informasinya rekan Ade dari Simpang 3 UIN Sleman melaporkan untuk Anda. Tentunya beragam update mengenai informasi lalu lintas lainnya juga masih akan terus kami sampaikan untuk Anda di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Yes, itu tadi dia Sahabat Sonora, satu lagu dari Creed ya dengan Last Breath. Baru saja terputar untuk Anda. Pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 0123 ya.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonor FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonora FM News Traffic.

0: informasi dan
1: kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta tersendat di Tangerang kilometer 19200, imbas dari penyempitan lajur kontraflow. Sementara untuk arah sebaliknya, Tangerang padat merayap, dari Kebon Jeruk sampai dengan Alam Sutra kilometer 16800 juga ini terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol Jorwedo Utara di sekitar Ciledug kilometer 13500 arah Pondok Indah, ini terdapat kecelakaan menimpa kendaraan Colt Diesel terbalik miring, di mana lalu lintas dari Meruya arah Pondok Indah juga terpantau padat. Sebaliknya dari Pondok Pinang sampai dengan Kembangan, imbas dari antrean yang menuju Tangerang juga masih terpantau padat. Dari Jakarta Cikampek ke arah Cikampek padat di Cibitung sampai dengan kilometer 25300 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Mulai dari kilometer 23600 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28500 diberlakukan lajur kontraflow. Sebaliknya arah Jakarta tersendat imbas dari penyempitan lajur kontraflow. Ruas tol layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, kita kembali putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Siang kali ini ada Becky, kita sapa dulu. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Hans. Udah makan siang belum? Ya wes, saya pesan lagu dong, Ed Sheeran aja deh atau nggak Ricky Martin. Judulnya terserah, oke? Sampai nanti, selamat siang, siang.
1: Terima kasih lagunya Ed Sheeran ya. Ini Hans putarkan nanti yang Beautiful People akan menemani Anda. Ada juga Unit Pateng Bun tadi sudah terputar ya lagunya. Lalu juga sahabat-sahabat Sonora yang masih ingin bergabung siang kali ini juga masih boleh, langsung aja kirimkan permintaan lagu Anda di 0812 1229 200.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda siang kali ini 13.40 waktu Indonesia Barat. Gimana nih cuaca di sekitar Anda, sahabat Sonora? Lagi cerah, lagi mendung, atau bahkan ada yang turun hujan? Karena kemarin sempat aneh ya, ada anomali. Di antara hari-hari yang panas banget, tiba-tiba ada beberapa daerah yang turun hujan, sahabat Sonora. Apakah daerah Anda salah satunya? Tapi siang kali ini juga sudah ada Ibu Rianti juga bergabung ya. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Hans. Saya dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa Latifa, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Bu Sri Petojo, Mbak Asti, Kak Sisi, Mbak Di Sutopo, Bu Yulia P, Butin, Bu Rian Sutopo, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Pak Suprianus, Nopal, dan semua pendengar Sonora yang lain. Ucapannya selamat makan siang. Minta lagunya dari Tulus, Teh Hijau. Buat Kohan, selamat bertugas. Sehat selalu, cuaca di Gunung Putri panas. Makasih.
0: Terima kasih, cuaca panas dari Gunung Putri ya. Ini kebetulan lagunya Tulus Teh Hijau tadi sudah terputar Ibu Rianti. Semoga Ibu Rianti juga bisa menikmati lagunya tadi ya. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, kita masih akan update beragam informasi-informasi terkini untuk Anda. Selengkapnya di liputan Sonora yang satu ini.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Sonora. Sahabat Sonora, Pemprov Jakarta tawarkan 41 aset dan juga menyasar investasi senilai 113,1 triliun rupiah dalam forum aset dan juga Expo 2026. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia untuk informasi Anda.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyasar investasi sebesar 13,1 triliun dalam agenda Jakarta Aset Forum dan Expo atau JAFEX 2026. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafrudin mengatakan total aset potensial yang ditawarkan dalam forum tersebut sebanyak 41 aset.
4: Total aset potensial yang ditawarkan dalam forum Jakarta Aset ini adalah sebesar 41 aset dari 13 SKPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan rencana investasi kurang lebih 13,1 triliun.
3: Ya, sahabat Sonora, JAFEX 2026 juga dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pramono Anung menyampaikan Pemprov Jakarta memiliki orientasi dalam pengelolaan aset, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga, menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha, dan nilai jangka panjang bagi masa depan Jakarta. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Dia untuk laporannya di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Dari rekan Dia kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Mendikdasmen Abdul Muti melantik 17 kepala sekolah nasional terintegrasi. Para kepala sekolah ini akan bertugas di 17 daerah di Indonesia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan ada rekan Riko. Silakan Riko untuk informasi Anda.
5: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. 17 Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi sudah dilantik oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti. Mereka akan menjadi generasi pertama pemimpin Sekolah Nasional Terintegrasi yang disiapkan untuk menghadirkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi akademik dan non-akademik dari murid. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan, Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik berbakat sehingga mereka dapat berkembang secara optimal.
6: Jadi sekarang ini skema tanah itu hibah dari pemerintah daerah, tapi penyelenggaraan dan pembiayaannya oleh pemerintah pusat.
7: Prof, anggarannya berapa Prof yang disiapkan untuk?
6: Sudah ada anggarannya di ABT tahun ini berapa?
7: Oh di ABT ini?
6: Sudah ada, sudah masuk. Jadi karena itu harus tahun ini karena anggarannya sudah ada.
7: Dan gurunya apa statusnya Pak di situ Pak?
8: guru-guru negeri
6: atau
8: guru-guru
6: nanti PNS.
8: Oh, PNS.
6: PNS, kepala sekolah PNS.
8: PNS pusat.
6: Tapi nanti proses seleksinya juga bertahap.
5: Sahabat Sonora, sebanyak 17 kepala sekolah nantinya akan bertugas di Subulus Salam, Banyumas, Otorita Ibu Kota Nusantara, Minahasa Utara, Tidore Kepulauan, Bone Bolango, Bogor, Cianjur, Goa, dan Kupang. Kepala sekolah tersebut juga akan bertugas di antaranya di Tarakan, Donggala, Jepara, Buton Tengah, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur. Mereka merupakan hasil seleksi nasional yang diselenggarakan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan bersama dengan unit terkait di lingkungan Kemendikbud. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.
9: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
10: Terima kasih banyak
11: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
0: Amin.
12: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Masih di MKMC yang sahabat Sonora menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora ya. Selamat siang juga untuk Imelda, ini mengucapkan selamat siang katanya buat Koko Hans Christian ya cintanya. Selamat kembali siaran di acara MKM Depok absen euy katanya. Lanjut kirim salam untuk Dua Ratu, Rara Kalesaran dan juga Olive. Semoga sehat selalu. God bless us. Terima kasih email ada sudah bergabung. Dan juga Hans punya satu lagu berikutnya, pilihan dari sahabat Sonora Ibu Nur juga ini minta diputarkan lagunya Agnes Monica dengan Karena Ku Sanggup. Lagunya untuk Ibu Sumilah, Ibu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Yulia P dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang. Salam sehat selalu untuk yang sedang siaran ya. Selamat bertugas, cuaca di Pekalongan terpantau cerah.

Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music masih menemani Anda di siang kali ini. Dan ternyata satu lagu dari Agnes Monica, karena aku sanggup tadi membawa kita ke penghujung program AMKM di siang kali ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat diputarkan, bisa kembali dicoba nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat, ataupun esok siang akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tapi Hans masih belum kemana-mana, karena sesaat lagi di pukul 14 Hans akan hadir di Pesan Indonesia spesial penulis Indonesia. Kira-kira siapa nanti akan berbincang bersama dengan Hans, dan siapa di antara Anda yang beruntung akan memenangkan satu buku yang nanti akan dibagikan persembahan dari toko buku Gramedia. Makanya jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyiapkan uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 17,8 miliar rupiah untuk memengaruhi hasil pansus angket haji DPR tahun anggaran 2024. Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa KPK menyebutkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai lebih dari 622 miliar rupiah. Berita berikutnya, sahabat Sonora, roket andalan Tiongkok Long March 7A meledak saat meluncurkan satelit komunikasi dari Wenchang Spacecraft Launch Site di Provinsi Hainan, wilayah China Selatan. Roket meledak 1,5 menit setelah lepas landas dalam siaran langsung misi Senin kemarin. Insiden ini menjadi kegagalan kedua yang menimpa keluarga roket Long March 7A sepanjang tahun 2026.
1: Demikian Sonora Update.

0: serta lagu-lagu terbaik karya musisi-musisi Indonesia hanya di Pesona Indonesia Sonora Network.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kembali lagi di Pesona Indonesia edisi spesial Penulis Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia. Di siang kali ini Hans akan kembali mengajak Anda untuk menyimak perbincangan menarik bersama dengan salah seorang penulis, di mana saat ini di tangan Hans sudah ada satu buku berjudul Kembang, karya dari Oka Rusmini. Dan saat ini juga Hans sudah terhubung melalui Zoom siang kali ini bersama dengan Kak Oka. Selamat siang Kak Oka. Baik, Kak Oka nih kami sebentar ya. Baik, Kak Oka boleh disapa kembali. Selamat siang Kak Oka.
2: Gak kedengeran ya suaranya. Selamat siang.
1: Oke, terdengar Kak Oka. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Pesona Indonesia. Tentunya kita masih mau membahas Kak Oka soal karya-karya dari Kak Oka, terutama puisi-puisi yang ada di buku ini seperti apa. Tapi kita mau kenalan dulu sama Kak Oka, boleh? Ini seperti apa kesibukan belakangan yang mungkin lagi dijalani Kak Oka?
2: Enggak, kebetulan emang sengaja nih di rumah aja mempersiapkan acara ini.
1: Oke, belakangan tapi ada hobi-hobi yang lagi dijalani Kak Oka?
2: Ya, mungkin berkebun, bersih-bersih rumah, biasa aja lah, baca-baca buku. Karena habis melahirkan buku baru, saya pikir okay. Saya perlu lihat sedikit ya.
1: Ya, yeah. Oke. Okay. Ini memang kalau lihat dari covernya Kak Oka, buku Kembang. Satu ini kan menarik banget ya. Gimana bisa terlihat covernya merah dengan bunga-bunganya. Di sini juga terlihat ada seperti siluet seperti itu, dua orang yang dipenuhi dengan kembang. Mungkin boleh cerita sedikit kalau Kak soal covernya.
2: Iya, covernya memang dirancang sedemikian rupa oleh Beng-Beng, ilustratornya udah langganan Gramedia. Dan kebetulan juga saya untuk tiga buku, ini buku yang kelima ya, yang keenam yang digambar oleh Beng-Beng ilustrasinya dek. Jadi saya berpikir ini cocok sekali dengan gambar ini karena dengan judul Kembang itu.
1: Oke. Okay. Ini artinya karya ke berapa tadi? Enam ya?
2: Saya punya 14 karya yang digambar oleh ilustrasi yang sama. Udah enam buku.
1: Oh, udah enam buku ini ya.
2: Ya, okay. Ya, dengan ilustrator yang sama deh.
1: Dengan ilustrator yang sama ya.
3: Sama ya.
1: Oke. Okay. Tapi Kak Oka sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal buku Kembang, ini kan dalamnya luar biasa ya. Han sempat baca-baca puisi-puisi yang adanya.
2: Terima kasih.
1: Ini apa yang menginspirasi Kak Oka untuk bisa menulis puisi-puisi ini?
2: Jadi untuk yang mendengar terutama generasi muda terus jadi saya pikir ini adalah buku tentang sejarah ya, kan, tentang sejarah 65 yang sudah dilupakan orang. Tapi saya di dalam buku ini tidak ingin menceritakan seperti buku sejarah. Jadi ini seperti bercerita persahabatan dua orang perempuan yang benar-benar kalau kita bisa, idenya juga berangkat dari film yang saya tonton. Jadi film dari Fanny Kotima, UNI itu. Jadi tentang persahabatan Kusdalini dan Kamina. Itu adalah korban-korban dari peristiwa 65 yang dilupakan sampai mereka meninggal. Jadi saya ingin mencoba membangkitkan mereka secara tafsir saya pribadi. Jadi untuk dikenang bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang perlu dikenang yang berjasa bagi Indonesia ini. Kita kan juga dalam rangka 17 Agustusan ini. Jadi kadang-kadang kan perempuan tidak tercatat. Jadi orang lupa gitu bahwa ada perempuan yang mendukung sejarah Indonesia. Itu aja sih, Dek.
1: Wah, luar biasa. Tentunya ini menjadi sebuah kado sekaligus untuk Indonesia, ya.
2: Iya, mengenang kembali jasa-jasa orang-orang yang berjasa. Yang terlupakan lah.
1: Iya.
2: Nah, itu sih intinya.
1: Oke. Okay. Okay. Kak, tadi sedikit cerita sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam soal buku ini. Hans penasaran Kak Oka soal tadi sempat cerita ada 14 karya yang sudah diciptakan. Apakah semuanya soal puisi atau ada buku lainnya?
2: Saya ini kan aslinya berangkat dari wartawan ya, Hans, di Bali, di sebuah koran. koran terbesar di Bali pada masanya. Pada masanya. Jadi sebelum digital masuk gitu. Jadi itu yang menentukan bagaimana perkembangan Bali itu dari masa lalu, masa kini dan masa depan. Jadi saya bekerja tahun 90 di sebuah jadi wartawan, kemudian menjadi redaktur, kemudian menjadi penanggung jawab koran dari tahun 90 dan resign tahun 2020. Jadi 30 tahun waktu saya habiskan di sana dan 14 buku ini adalah bagian dari cerita itu, cerita kejadian-kejadian yang di Bali. Jadi orang kalau ngeliat Bali kan biasanya oh piknik asik.
1: Betul, wisata ya.
2: Jadi orang pengen ke Bali. Jadi buku-buku saya menawarkan banyak hal, cerita-cerita tentang masyarakat Bali yang mungkin tidak banyak yang diketahui orang banyak atau turis lah kalau datang ke Bali atau turis gitu. Jadi saya mencoba mendokumentasikannya, pikiran-pikiran saya atau perjalanan saya selama 30 tahun loh waktu saya habiskan di pers.
1: Betul ya. Tapi sempat kangen nggak sih kau kak dengan dunia pers, dunia wartawan?
2: Enggak sih, asik menurut saya, penuh petualangan. Dirimu juga
1: betul.
2: Bertemu banyak orang berarti ada cerita yang selalu tidak sama itu loh. Karena setiap orang kan punya cerita masing-masing kan.
1: Baik, kau kan nanti Hans masih akan hadir lagi dengan cerita persnya seperti apa, karena Hans percaya banyak yang bisa digali. Tapi kita harus break dulu sih, Kak Oka. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
4: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Putri Tidur, dongeng dari Jerman. Alkisah, di sebuah istana, hiduplah seorang raja dan ratu yang selalu bersedih. Kesedihan terus melanda keduanya karena mereka tak kunjung memiliki anak. Pada suatu hari, saat ratu berjalan di tepi sungai, tiba-tiba muncul seekor ikan kecil. Ikan itu berkata,
5: "Ratu, sebentar lagi Anda akan mendapatkan anak."
4: Ternyata benar. Tak lama kemudian, ratu hamil dan melahirkan seorang putri. Raja dan ratu sangat bahagia. Untuk menyambut kelahiran anaknya, raja mengadakan pesta besar dengan mengundang semua rakyat kerajaan, termasuk para peri penjaga kerajaan. Di istana ada 13 peri cantik penjaga kerajaan. Ke-13 peri itu seharusnya mendapatkan undangan untuk hadir ke pesta kelahiran sang putri. Namun sayangnya, raja hanya memiliki 12 piring emas sehingga ia hanya mengundang peri pertama sampai ke-12. Sementara itu, peri ke-13 tidak diundang. Seluruh rakyat dan para peri bersuka cita dalam pesta kelahiran putri sang raja. Semua peri memberikan hadiah terbaiknya. Peri pertama memberikan kecantikan, peri kedua memberikan kebaikan, dan seterusnya hingga peri ke-12. Tiba-tiba peri ke-13 datang dengan wajah penuh amarah karena tidak diundang oleh raja. Ia pun mengeluarkan kutukan.
6: "Raja, ingat ya, nanti ketika putri mau berumur 15 tahun, jarinya akan tertusuk jarum dan seketika itu juga ia akan meninggal."
4: Seketika semua yang hadir malam itu terkejut dan sedih. Melihat hal itu, peri ke-12 mengucapkan penawar untuk kutukan itu.
5: "Putri tidak akan meninggal karena tangannya tertusuk jarum. Kutukannya akan gugur jika ada pangeran yang berlutut kepadanya."
4: Hari pun berganti hari dan tanpa terasa putri telah berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi putri yang cantik dan dicintai semua orang. Raja dan ratu selalu teringat dengan kutukan peri ke-13. Mereka berharap kutukan itu tidak pernah terjadi. Hingga pada suatu hari, sang putri berjalan-jalan sendirian di sekitar istana. Ia menemukan sebuah menara tua. Sang putri pun penasaran dan menaiki tangga menuju puncak menara itu. Di atas menara, ia melihat seorang nenek yang tengah sibuk dengan pekerjaannya.
5: "Nenek, apa yang sedang engkau lakukan?"
4: tanya sang putri.
7: "Aku sedang menjahit dan menyulam," jawab nenek itu.
5: "Oh, bagus sekali hasil karyamu. Bolehkah aku mencoba menjahit dan menyulam?"
4: tanya sang putri.
7: "Tentu saja boleh,"
4: balas nenek itu lalu mempersilakan sang putri untuk mencoba menjahit dan menyulam. Namun tanpa sengaja jari telunjuk sang putri tertusuk jarum saat belajar menjahit. Seketika itu sang putri langsung terjatuh dan tertidur. Rupanya tidak hanya putri saja yang tertidur, tetapi seluruh anggota istana pun ikut tertidur. Seluruh istana tiba-tiba ditumbuhi semak belukar hingga menutupi keindahan istana. Tahun berganti tahun, cerita tentang putri tidur menyebar di tengah masyarakat. Namun tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke istana itu. Untunglah ada seorang pangeran yang bertekad untuk bisa masuk ke istana sang putri tidur. Walaupun banyak yang mencegahnya, tetapi pangeran tetap nekat masuk ke istana itu. Selama menuju ke istana, tidak banyak rintangan yang harus dihadapi oleh sang pangeran. Sampai pada akhirnya, sang pangeran pun berhasil masuk ke istana itu. Anehnya, istana itu tidak dipenuhi semak belukar seperti yang terlihat dari luar. Di dalamnya hanya tampak sebuah istana yang indah. Namun sayangnya, semua makhluk di dalamnya sedang tertidur. Setelah menjelajahi seluruh ruangan di istana, akhirnya sang pangeran pun sampai di puncak menara tempat sang putri jatuh tertidur. Ia kaget karena melihat seorang putri yang tertidur di ruangan seperti ini. Pangeran pun segera berlutut di hadapan sang putri. Dan secara ajaib, tiba-tiba sang putri terbangun. Begitu pula para penghuni istana. Sang putri mengucapkan terima kasih kepada pangeran karena telah membebaskan dia dan keluarganya dari kutukan peri ke-13. Akhirnya, sang putri menikah dengan pangeran, lalu mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah pribadi yang adil dan baik kepada semua orang. Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda siang kali ini di Pesona Indonesia, spesial penulis Indonesia, persembahan dari toko buku Gramedia bersama dengan Oka Rusmini, sebuah buku kembang nanti akan kita kumpas tuntas di siang kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke bukunya, tadi Hans penasaran berangkat dari seorang wartawan ya. Nih Kak Oka, apa pengalaman yang paling gak bisa dilupakan sepanjang menjadi wartawan? Karena kalau dilihat-lihat kan Kak Oka ini memang sepanjang jadi wartawan juga banyak mengangkat isu-isu soal budaya Bali, soal perempuan begitu ya Kak Oka ya. Ini boleh cerita sedikit dong Kak Oka?
2: Ini dari 14 buku yang saya tawarkan ke publik, kebetulan semuanya Gramedia, cuma bercerita tentang to kritik saya terhadap Bali. Misalnya soal-soal isu-isu politik, sosial, budaya, agama, termasuk perempuan yang fokus utama saya. Kemudian karena lama orang selalu berpikir kalau berbicara tentang penulis Indonesia, selalu berpikir Oka Rusmini itu pasti tentang adat. Budaya Bali, makanya sekali ingin sekali-sekali kita ngambil yang tidak nyaman lah, yang perlu penelitian lagi. Nah, kayaknya saya ambillah kembang ini yang ini lama juga penelitiannya 6 tahun.
1: Wow, panjang.
2: Karena saya
1: karena
2: ini semacam ekshumasi sejarah penggalian kembang cerita-cerita sejarah yang merupakan orang gitu. Jadi saya menawarkan sesuatu hal yang saya pikir tidak hanya tentang Bali aja, tapi lebih luas politik di Indonesia. Saya pikir itu
1: Yang ditanggung. Kak Oka ini, kalau Han sempat lihat dari banyaknya buku yang sudah diterbitkan oleh Kak Oka, ini dimulai dengan novel. Ini sempat menerbitkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku novel. Lalu sempat juga menerbitkan cerpen dan juga puisi. Kenapa nih Kak Oka akhirnya memilih untuk banyak juga menerbitkan buku-buku puisi? Ini ada sekitar 5 buku ya, kalau tidak salah, menerbitkan buku puisi ini.
2: Ya, karena saya berpikir ketika kita memilih untuk menjadi wartawan, jadi kita tuh pada masa zaman dulu kan tidak ada kamus. Jadi wartawan tuh benar-benar harus menguasai bahasa Indonesia. Kalau salah nulis langsung bisa diajar gitu.
1: Betul.
2: Untuk bagaimana menulis dengan hati-hati. Tapi karena terlalu lama saya menulis tentang laporan berita hari ini dibaca besok hilang gitu loh. Saya ingin bagaimana berita-berita itu bisa mengendap dan dilupakan, tidak dilupakan oleh para pembacanya. Makanya saya pindahkan dalam bentuk novel, dalam bentuk terutama puisi yang lebih dalam, lebih menyentuh. Terutama untuk buku kembang ini, sengaja saya benar-benar menggarapnya selama 6 tahun. Saya berharap buku ini benar-benar mengingatkan orang-orang pada perjuangan-perjuangan perempuan yang jarang sekali dicatat. Bahkan perjuangan perempuan sering dilupakan.
1: Betul, setuju.
2: Tujuan utamanya buku kembang ini. Jadi tidak hanya berbicara tentang Bali, tapi berbicara tentang Indonesia itu sendiri. Mumpung masih 17 Agustusan.
1: Oke, betul ya. Mumpung masih ada vibes-nya ya.
2: Ada hawa-hawa, ya itulah, mengenang kembali perjuangan orang-orang yang berjasa pada Republik ini.
1: Oke, Kauka, tapi ini memakan waktu cukup panjang, 6 tahun untuk akhirnya bisa rilis buku kembang ini. Apa yang menjadi challenge dari Kauka? Atau misalnya ada riset-riset tersendiri yang memang butuh waktu selama itu untuk dikerjakan?
2: Iya, saya pertama kembang ini saya kerjakan dengan sangat hati-hati. Jadi kenapa? Karena saya tidak ingin karya ini seperti, kelanjutan-kelanjutan dari buku-buku yang sudah saya terbitkan. Saya ingin ini memberikan suara baru, teknik baru, cara penyampaian baru yang saya lakukan. Jadi itu mungkin yang memerlukan perhatian. Yang kedua, ketika membaca kembang itu kan dibagi atas 3 sekuel. Judulnya itu kembang.
1: Betul.
2: Mungkin ada 3 sekuel lagi untuk memudahkan pembaca, yaitu ada tembang, ada mambang, ada sulap. Dan semua itu kalau ingin membaca buku saya mungkin harus buka kamus sedikit lah. Jadi saya berpikir juga ada hal-hal seperti itu yang ingin saya sampaikan dalam buku ini. Jadi kita bisa tamasya dengan kamus, masih memahami diksi atau pilihan kata-kata yang saya tanam dalam buku ini. Jadi mungkin terlalu hati-hati, tetap ada unsur cerita di dalamnya yang mudah ditangkap pembacanya, itu sih.
1: Oke, 6 tahun perjalanan membuat buku Kembang ini akhirnya bisa dirilis. Ini kemana sudah dirilis di tanggal berapa, Kak Oka?
2: Tanggal 29 Juli, kemudian mungkin baru bisa dipasarkan berhadiah apa ya, berhadiah jepitan magnet itu. Yeah. Tanggal 9 sampai 20 Agustus.
1: Oh, oke. Okay. Artinya masih baru banget, fresh from the oven ya?
2: Mungkin masih panas dipegang ya?
1: Masih panas ini. Masih anget kau, Kak. Oke, ini tentunya udah mulai bisa Anda dapatkan di toko buku-toko buku Gramedia terdekat ataupun juga di Gramedia online, sahabat senara, di gramedia.com. Tapi Kak Oka, sebenarnya siapa sih yang Kak Oka harapkan untuk bisa membeli dan juga membaca buku ini, Kak Oka?
2: Saya pikir anak-anak muda ya, biar mereka benar-benar ini mumpung dari ini adalah 81 usia Republik kita. Saya harap ini menjadi renungan, mungkin buku ini nanti, karena ini sangat bercerita. Kita bisa ambil sequel yang pertama aja, Tembang katanya, itu bisa dimonologkan, lalu bisa diambil sedikit kutipan-kutipan untuk dibacakan gitu. Jadi ini benar-benar puisi yang bercerita untuk mengenang perjuangan-perjuangan perempuan-perempuan yang berjasa bagi Republik ini yang dilupakan gitu.
1: Okay.
2: Makanya saya sebut sebagai ekshumasi itu, penggalian kembali kenangan-kenangan terhadap perjuangan perempuan-perempuan yang berjasa atau menjadi korban dari kekerasan politik. Itu mungkin.
1: Okay,
2: tapi
1: ini
2: tidak terlalu serem kok, tidak ada tidak menggebu-gebu ya. Jadi cerita yang perlu kita renungkan, jadi mungkin membacanya juga perlu pelan-pelan. Tepat kalimat mungkin coba deh Han baca, mungkin itu pelan-pelan. Dibaca mungkin akan ini sampai gitu.
1: Oke. Kalau kayak ini menjadi semakin penasaran, banyak bercerita

0: banyak hal-hal menarik, banyak cerita, banyak hal-hal yang perlu dikenang tentang bagaimana perjuangan orang-orang pada masa lalu itu yang kita dokumentasikan dalam bentuk cerita, bukan dalam slogan-slogan atau retorika atau teriak-teriak lah gitu kita. Saya pikir ini bagian kembang ini menawarkan sesuatu yang lebih lebih tenang gitu loh. Okay. Jadi saya pikir anak-anak muda mungkin bisa tertarik untuk mencoba membacanya karena bercerita mengingatkan mereka bagaimana perjuangan pada tahun 47 Indonesia masih dikuasai Jepang. Di situ ditulis sangat halus. Jadi mungkin hanya bisa dibayangkan. Jadi penafsiran itu bisa bermacam-macam. Dan saya pikir anak muda perlu baca. Saya pikir bisa dimainkan juga, jadi monolog, jadi drama. Saya pikir itu cara salah satunya untuk mengenang kembali, mengangkat ekshumasi sejarah, menggali jasad-jasad, menjadi kenangan-kenangan sejarah itu dalam
1: luar biasa. Buku. Ini tentunya nggak perlu diragukan, sahabat Sonora, karena ternyata Kauka juga ini sudah memenangkan banyak prestasi dan juga penghargaan. Ini kalau Hans bacakan diantaranya ada penghargaan sastra badan bahasa. Ini juga ada sempat memenangkan ada Sea Right Award juga di Thailand ya. Bahkan juga beberapa penghargaan lainnya. Boleh dong cerita sedikit nih Kauka soal penghargaan-penghargaan ini seperti apa? Mana yang paling berkesan buat Kauka dan seperti apa waktu itu prosesnya hingga akhirnya bisa mendapatkan banyak penghargaan ini Kauka?
0: Ya, kalau bagi saya sebagai penulis sih kalau penghargaan itu bonus ya. Tapi bonus bahwa karya kita diterima oleh masyarakat pembaca terutama. Itu yang paling penting. Karya kita diterima oleh masyarakat membaca, kalaupun dapat penghargaan, bagi saya itu bonus. Okay. Jadi semangat lagi. Apakah karya saya sudah benar-benar bagus? Ketika mendapat penghargaan, saya justru curiga, aduh, saya harus menghasilkan.
1: Pressure ya.
0: Malah sudah ada beban gitu. Jadi bagi itu tantangan. Penghargaan, terutama kalau penghargaan dari luar negeri ya, dari kerajaan Thailand itu saya merasa terhormat banget mendapat penghargaan.
1: Oke, ini juga selain mendapatkan penghargaan Kauka, ini juga ternyata Kauka juga rajin menjadi pembicara-pembicara, bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke Belanda, sampai ke Australia nih Kauka. Boleh dong cerita sedikit, waktu itu diundang sebagai apa, membicarakan apa di sana?
0: Ya, kalau di Eropa, di Hamburg, saya menjadi dosen tamu membicarakan tentang peran perempuan Indonesia gitu. Jadi saya di sana ngasih kuliah tamu. Di Italia juga di Universitas Napoli memberi kuliah tamu. Di situ justru membuka wawasan saya sebagai penulis ketika penulis itu berada di luar negeri ya. Tapa mereka kalau kita launching buku pada masa itu tuh semua diem mendengarkan itu. Saya benar-benar terharu. Bahkan di sebuah kota di Berlin ketika itu buku saya diterbitkan oleh Hollermann Verlag, penerbit di Jerman. Kemudian sampai cetakan ulang kedua, launching bukunya di Berlin dan mereka tuh mendengarkan semua. Dan saya berpikir kalau kita menawarkan hal-hal, waktu itu kan saya masih menawarkan hal yang berbau lokalitas ya. Jadi saya pikir itu akan tidak sampai ke mereka. Ternyata mereka merasa bahwa apa yang saya tanam, apa isu-isu yang saya tanam tentang perjuangan perempuan itu relate dengan kehidupan masyarakat Berlin yang sangat kosmopolit itu. Jadi itu menarik. Termasuk akhirnya ke Korea, ke Seoul. Itu juga relate gitu loh. Jadi ini menarik bagi saya. Oh, persoalan apa yang terjadi di Indonesia itu terjadi juga di belahan bumi yang lain gitu.
1: Mostly apa nih Kauka yang dibawa ketika ke luar negeri? Hal politikah atau masalah perempuan?
0: Saya membawa buku-buku yang sudah diterbitkan. Misalnya saya ke Italia membawa buku Tarian Bumi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Italia. Jadi saya tidak akan berangkat ke luar negeri kalau tidak ada buku yang diterjemahkan dalam bahasa negara itu. Karena kan mereka jadi susah kalau kita dalam bahasa Indonesia.
1: Betul.
0: Ada penerjemah. Tapi kalau sudah diterbitkan, misalnya saya berangkat ke Italia karena ada buku saya Tarian Bumi itu yang novel diterbitkan dalam bahasa Italia. Jadi saya bisa keliling 2 minggu di Italia, keliling ke Roma, keliling kota-kota besar di Italia itu. Mereka nyambut dengan baik karena mereka sudah membacanya. Juga di Korea, di Seoul. Itu saya datang ke sana selama 2 minggu juga karena buku itu sudah terbit dalam bahasa Korea. Jadi saya pikir ini itu menariknya.
1: Luar biasa ya, ternyata bukunya tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, tapi juga sudah ada beberapa buku juga yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, Kaoka. Dan semakin menarik perbincangan kita di siang kali ini. Nanti kita akan kembali menggali dari sosok Oka Rusmin ini seperti apa. Tapi kita harus break dulu sejenak, Kaoka dan juga sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Pesona Indonesia.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonar FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat siang, masih di Pesan Indonesia spesial penulis Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia. Kita masih bersama seorang Oka Rusmini yang ternyata sudah berjalan-jalan, bukunya bukan hanya di Indonesia tapi juga ke luar negeri, diterjemahkan ke beragam bahasa, juga diterima dengan baik. Tapi kok penasaran deh, bagaimana dengan teman-teman, keluarga terdekat melihat banyaknya buku-buku yang diterbitkan oleh Kak Oka? Adakah feedback-feedback dari mereka yang diberikan kepada Kak Oka yang sampai sekarang kelihatannya itu cukup menjadi kesan yang baik untuk Kak Oka?
2: Iya, bagus sih bagi saya, karena saya tuh lahir dari wartawan. Jadi mereka, sahabat-sahabat saya yang suka ataupun tidak suka, itu bagi saya menjadi inspirasi.
1: Oke.
2: Justru bisa menjadi bagian dari kekuatan tulisan-tulisan yang akan saya buat ke depannya. Misalnya kritik atau pujian gitu. Oh, pujian ini seperti ini bagusnya, kritik itu. Jadi respon mereka biasanya, terutama kalau sahabat dekat itu, kritiknya tajam-tajam. Jadi itu bagus malahan.
1: Okay.
2: Jadi saya pikir itu pentingnya ada komunikasi, ada persahabatan, ada teman-teman yang benar-benar mendukung, terutama keluarga ya, anak saya, suami saya itu sangat memberi ruang untuk saya, karena saya biasanya kalau saya melakukan riset itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Saya perlu konsentrasi yang panjang, jadi saya perlu waktu yang banyak. Saya perlu membuka buku-buku dan itu diberikan leluasa. Kesempatan yang sangat tidak mengganggu aktivitas saya melakukan riset.
1: Oke. Kak Oka ini kan cukup lama berkarir sebagai seorang jurnalis. Banyak teman-teman juga yang mengenal Kak Oka ini sebagai seorang jurnalis, melihat bagaimana kiprahnya, kerjanya di dalam jurnalisme. Mungkin ada gak sih request-request yang diberikan dari sahabat ataupun dari teman-teman yang dulu bekerja sama di bidang jurnalis ini, dan request, kamu tuh kayaknya bagus deh kalau liputan soal ini-ini, kenapa gak bikin buku soal ini-ini-ini gitu. Ada gak sih hal-hal seperti itu?
2: Iya, saya berpikir begini ya, wartawan itu di Bali terutama ya, di Bali itu kita kembali ke sastra ya terutama. Di sastra itu kalau orang berbicara tentang siapa sih sastrawan Bali itu, orang pasti nyebutin Panji Tisna, Putu Wijaya. Loh, perempuannya mana gitu? Perempuannya kemana aja gitu. Yeah. Jadi saya berpikir akhirnya, kebetulan saya wartawan, Putu Wijaya juga kan wartawan.
1: Betul.
2: Jadi saya berpikir, coba deh saya. Lalu akhirnya saya membaca seluruh karya Panji Tisna dari awal sampai akhir. Kemudian saya mencoba membaca karya-karya Putu Wijaya dari awal sampai akhir. Jadi saya pelajari buku-buku itu, apa sih yang belum ditawarkan mereka. Karena saya tidak ingin tiba-tiba, ini KW-nya Panji Tisna. Kursmin ini KW-nya Panji Tisna. Kursmin ini KW-nya Putu Wijaya misalnya. Saya ingin menjadi personal, personal dengan merek saya sendiri gitu.
1: Betul.
2: Ya, jadi saya, isu apa sih yang belum digarap oleh para lelaki ini? Ternyata isu bagaimana peran perempuan itu. Kalau yang nulis perempuan kan lebih ini, lebih terasa gitu.
1: Betul. Dari perempuan ke perempuan ya.
2: Iya, lebih terasa gitu. Dan kita, ketika kita memilih kata-kata menyuarakan soal persoalan perempuan itu, saya pikir lebih relate dengan suasana hati perempuan sendiri kalau pembacanya, karena kan yang baca buku ini kebanyakan perempuan, justru lebih banyak ya.
1: Baik.
2: Jadi saya ingin menawarkan itu kemudian.
1: Iya. Kak Oka, siang kali ini juga kita membuka pertanyaan ke sahabat-sahabat Sonora untuk bisa bertanya langsung kepada Kak Oka.
2: Ya,
1: ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke studio Sonora di siang kali ini. Di antaranya ada pertanyaan dari Ivan. Ini, selamat siang, izin bertanya pada Kak Oka sebagai narasumber, katanya. Ini sebagai penulis yang sudah memperoleh penghargaan internasional dan juga buku yang diterjemahkan ke bahasa lain, mohon dong tips dan juga triknya dalam menyusun diksi yang melampaui language barrier. Ini apa yang harus diperhatikan agar sebuah diksi bisa diterima secara universal? Wah, ini lumayan pertanyaannya, kalau Kak, silakan dijawab.
2: Iya. Terima kasih, Ivan. Bagus loh pertanyaannya. Jadi saya berpikir ini memang kuncinya. Ketika kita aktif, apa sih yang dilakukan? Kita sebetulnya sudah memiliki, kalau zaman saya dulu ya, Hans, kita tuh kalau mau buka ini misalnya artinya tawang itu artinya apa? Kan saya menggunakan banyak istilah-istilah arkaik, istilah-istilah kuno yang nggak biasa dalam buku ini. Jadi itu kalau zaman saya dulu kita bukanya kan kamusnya gede banget, tebel.
1: Betul, tebel gitu. Ya.
2: Jadi harus ke perpustakaan lagi. Tapi sekarang kan ada ini kamus KBBI-nya online.
1: Online, betul.
2: Nah, jadi saya berpikir kalau kita ingin memilih diksi atau memilih kata-kata yang benar-benar bagus, sering-sering baca kamus gitu loh. Jadi kamus itu benar-benar luar biasa karena kita akan menemukan banyak kata-kata yang tidak biasa gitu. Jadi itu saya pikir itu tip menulis. Yang kedua adalah ya sering-sering aja kita baca buku-buku apa yang kita suka itu. Terus menambah ilmu pengetahuan. Tapi saya sendiri kalau menulis tuh perlu waktu yang panjang sekali. Minimal 5 tahun baru selesai satu buku.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menyambung pertanyaan Ivan tadi ya. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa lain, apakah setelah diterjemahkan Kauka biasanya akan review kembali hasil translatannya seperti apa, atau diserahkan saja memang ke penerbit yang menerjemahkan buku dari Kauka ini?
2: Kebetulan ya Han, buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Jerman yang pertama kali tahun 2007 itu kebetulan penerjemahnya itu ingin bertemu dengan saya. Kemudian karena mungkin karena Bali ya, jadi sekalian piknik mereka.
1: Betul.
2: Jadi mereka datang ke Bali. Mereka sebetulnya waktu itu, pada saat itu mereka berpikir, oh ya, saya akan tinggal di Indonesia gitu selama jeda waktu menerjemahkan karya Anda. Kemudian untuk lebih memberi nuansa cocok karena ini kan yang saya tawarkan waktu itu kan muatan lokal daerah, jadi susah.
1: Betul.
2: Jadi apalagi orang yang Jerman kan, jadi mereka tuh tinggal dengan saya, tinggal di rumah saya gitu. Jadi dialognya lebih enak gitu kan. Jadi itu memudahkan saya, termasuk yang terjemahan dalam bahasa Inggris. Misalnya yang terjemahkan dalam bahasa Inggris itu kan dilakukan oleh Tom Hunter, dokter Amerika itu, yang paham tentang Bali. Jadi terjemahannya benar-benar tidak banyak mengubah ini hal-hal yang ingin saya tawarkan tentang memperkenalkan Bali yang berbeda terhadap publik di dunia itu.
1: Wah, ini luar biasa nih, sebuah insight yang baru lagi yang Hans dapatkan. Ternyata untuk menerjemahkan sebuah buku sampai harus nginep ya, berminggu-minggu di rumah Oka ya.
2: Ini pilihan katanya cocok gak sih? Ini maksudnya cocok gak sih? Kalimatnya jadi perlu itu juga.
1: Betul, karena sebenarnya translate kan bukan hanya sekedar menerjemahkan bahasanya, tapi juga apakah maknanya ini tersampaikan atau enggak gitu ya ke para pembacanya.
2: Terutama sampai gak ke masyarakat yang terjemahkan tuh Jerman, misalnya Korea, Italia gitu loh. Itu ada diskusi yang intens dengan penerjemahnya.
1: Belum, apalagi kalau budaya-budayanya ini belum ada di sana ya, kalau kayak belum mereka kan kenal, ini kan sulit ya.
2: Lebih sulit, itu maksudnya apa ya, kita bilang ngaben gitu, bagaimana menyemakan ngaben dalam bahasa Italia dan ya kan
1: betul.
2: Ya perlu kita tahu lu kalau di sana gimana, di Korea gimana, di Italia gimana, di Jerman gimana, kan kita harus tanya.
1: Betul, jadi ada akulturasi dengan budaya di sana.
2: Saya pikir
1: ya,
2: memilih pilihan kata itu.
1: Baik, Kauka, nanti kita masih akan ngobrol lagi dengan beragam mimpi-mimpi dari Kauka. Hans juga masih penasaran apa yang masih ingin dicapai dalam dunia penulisan dan juga jurnalisme ini. Tapi kita harus kembali break dulu sejenak, Kauka. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Segmen terakhir Pesan Indonesia Spesial Penulis Indonesia bersama dengan Oka Rusmini. Kita masih membahas beragam karya dari seorang Oka Rusmini ini seperti apa. Sudah banyak pertanyaan dari Anda juga yang masuk di siang kali ini. Kita jawab pertanyaan lagi boleh ya Kak Oka ya? Kak Oka bisa mendengar suara Hans? Baik, kelihatannya masih belum terdengar suaranya. Selamat siang Kak Oka. Kau kan bisa mendengar suara Hans yang kali ini? Baik, kelihatannya masih kemute nih kau kan. Kau kan selamat siang. Baik, sahabat Sonora, nanti kita masih akan coba berbincang bersama dengan Oka Rusmini ya di segmen terakhir Pesona Indonesia untuk edisi 11 Agustus 2026 ini seperti apa. Dan tentunya buat Anda juga yang masih ingin menyampaikan pertanyaan juga masih boleh langsung kirimkan kepada kami di nomor 0812-1229200. Tentunya nanti beragam pertanyaan-pertanyaan dari Anda kan akan sampaikan juga kepada Kak Oka. Dan juga salah satu dari Anda yang beruntung juga nanti akan mendapatkan satu buku karya dari Oka Rusmini dengan judul Kembang ya. Dimana buku ini juga berisi soal puisi-puisi dan juga mengangkat soal bagaimana dari tahun 1965, betul ya Kak Oka ya?
2: Iya.
1: Oke, Kak Oka, ini siang kali ini kita masih mau bahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora dulu, boleh ya Kak Oka ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
1: Oke, okay, ini
2: masuk
1: ada
2: ya suara saya?
1: Masuk, tadi sempat nggak terdengar Kak Oka. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Foni juga, selamat siang. Selamat siang Mas Hans, dari judul bukunya aja sudah sangat menarik dan juga berisi puisi-puisi ini pasti sangat puitis. Kau kan lebih suka menulis yang mana katanya, dari novel, cerpen, atau puisi? Boleh nih, silahkan Kau Kak.
2: Semuanya asik sih, semua punya perjuangan masing-masing.
1: Yeah.
2: Misalnya kalau nulis puisi, saya harus lebih hati-hati karena puisi itu kan pendek-pendek.
1: Betul.
2: Tapi bagaimana caranya kita memilih kata-kata itu biar tidak terlalu panjang tapi masuk. Nah, kalau menulis cerpen kita bisa bercerita lebih ini, lebih detail, ada kalimat-kalimat panjang kan. Ini kalau nulis novel kita lebih banyak lagi bisa mengeluarkan ide karena panjang.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul,
2: bagi saya itu semua menarik dan punya tantangan-tantangan tersendiri yang benar-benar membuat saya merasa asik gitu melakukan itu.
1: Tapi masih ada jenis buku yang masih pengen ditulis nggak sih Kak Oka yang masih belum kesampaian?
2: Mungkin kalau waktu masa-masa muda dulu saya senang nulis, saya berpikir nulis puisi karena kalau nulis puisi kalau orang ketahui misalnya kita lagi jatuh cinta misalnya, menulis puisi ini maksudnya begini ya, kan kita bisa bilang enggak sok tahu kamu.
1: Betul, betul. Jadi, betul, betul.
2: Biasanya puisi itu kan tafsirnya lebih ini.
1: Multi tafsir
2: lebih,
1: ya.
2: Kita bisa pengarang itu bisa ngumpet kisah sana gitu.
1: Betul, betul.
2: Kalau di cerpen atau di novel itu juga tetap bisa ngumpet tapi lebih ketahuan karena itu kan kalimatnya panjang-panjang.
1: Betul, betul, betul. Baik. Kau kayak tapi soal ngomongin bagaimana perjalanan kau kayak yang sudah panjang banget di dunia jurnalisme, di dunia penulisan, apa sih sebenarnya mimpi-mimpi dari kau kayak yang sampai sekarang masih dikerjakan, masih belum tercapai dan masih berharap satu hari nanti bisa melakukan hal tersebut kau kayak?
2: Mungkin kita ini, terutama saya ya di usia yang seperti ini, mungkin kita nih di Indonesia tuh memerlukan penerjemah loh. Penerjemah yang bagus, pasar buku yang bagus, yang bisa mempromosikan karya-karya pengarang Indonesia ke tingkat dunia. Karena isu-isu yang ditawarkan pengarang-pengarang Indonesia tuh gak kalah. Tapi kita kan sulitnya mencari penerjemah. Itu mungkin dari saya.
1: Ini apakah artinya satu hari nanti seorang Oka Rusmini akan menjadi seorang penerjemah?
2: Enggak lah, pengarang aja udah repot.
1: Siapa tahu tertarik untuk menerjemahkan dari buku asing ke buku Indonesia, Kak Oka.
2: Enggak lah.
1: Oke, okay. Kak Oka ini juga ada pertanyaan dari sahabat Sonora Derry juga. Selamat siang. Ini menanyakan untuk Kak Oka, katanya saya mau bertanya apakah yang membuat Kak Oka ini nyaman dan berkarya di Bali. Apakah ingin mencoba untuk eksplor Indonesia? Kalau tadi luar negeri sudah dijajaki, apakah kota-kota di Indonesia juga ini berharap untuk bisa didatangi? Terima kasih.
2: Bagus ya pertanyaannya. Nah, saya berpikir begini, ini kan ketika saya menulis buku-buku itu banyak tentang lokalitas Bali yang nggak biasa dilihat oleh dari kacamata turis, dari kacamata pariwisata. Saya berharap dengan adanya wawancara seperti ini, saya berharap adik-adik yang tinggal di daerah juga mulai dong menyuarakan apa sih hal-hal yang menarik di daerahnya. Jadi itu saya pikir memang sudah banyak, tapi saya pikir kalau lebih banyak lagi dikemas, jadi orang lebih tahu. Misalnya kalau Bali, orang baru tahu Bali pasti orang udah banyak tahu, tapi kita nggak tahu kan, misalnya sasar-sasar dari Ternate, dari daerah-daerah yang jauh itu bisa diceritakan dan dikemas menjadi sebuah cerita. Bagaimana mengemasnya agar bisa juga dibaca oleh orang-orang yang bukan dari lokalitas itu. Itu sih yang saya pikir hal yang menarik yang perlu digali.
1: Oke.
2: Pasti akan menawarkan sesuatu yang keren gitu. Walaupun banyak yang sudah dilakukan oleh pengarang Indonesia juga, tapi saya pikir terus digali karena kan perkembangannya kan beda. Apa yang saya lihat mungkin dilihatkan beda, dilihat anak muda seusiamu juga beda.
1: Betul. Tapi kalau nanya soal cita-cita masa kecil, ini kan dalam dunia pekerjaan gak jauh-jauh ya. Ini dulu jadi jurnalis koran juga menulis gitu ya, buku juga menulis. Sebenarnya kalau ditanya ketika versi Kauka masih kecil, kalau ditanya cita-citanya dulu tuh apa yang ada dalam pikiran Kauka ketika ditanya cita-cita ingin menjadi seorang?
2: Zaman dulu kan zaman tahun 70-an gitu kan, jadi masa saya pada masa itu kan orang insinyur taunya kan, dokter. Nah sekarang kalau anak-anak sekarang ditanya menjadi YouTuber
1: ya.
2: Itu saya pikir beda zaman, beda ini ya. Jadi saya berpikir saya nggak kebayang bercita-cita menjadi penulis, tapi orang tua saya selalu ngarahinnya ke sana, insinyur, dokter kan pada masa itu seperti itu gitu.
1: Betul.
2: Jadi seperti itu. Masih ada waktu ya?
1: Masih ada waktu, Kauka. Ini masih
2: boleh
1: ada.
2: Boleh saya bacakan puisi ini?
1: Boleh,
2: puisi
1: silakan, ini. Kauka.
2: Jadi selamat mendengarkan, sahabat Radio Sonora. Jadi di dalam buku kembang ini saya menawarkan 3 sequel. Jadi membacanya nggak usah takut, mulai dari mana saja bisa. Jadi yang salah satu saya pilih adalah judulnya Gawang. Tentang bagaimana kerinduan kita kepada ibu. Mungkin saya ini panjang-panjang puisinya, jadi dibaca pelan-pelan.
1: Okay.
2: Jadi saya bacakan sedikit aja nanti. Itu pada halaman 31 kalau yang sudah punya bukunya. Gawang. Di tepian kali, pohon dedalu berayun-ayun ditiup angin sedikit genit. Kali memantulkan warna indah yang ditebar langit. Ada pantulan gulma mengambang. Kenangan pada ibu selalu memantul samar-samar setiap aku berada di tepi kali. Mungkinkah gumaman ibu bisa kugubah menjadi kata-kata yang bisa kucecap? Atau bisa kuiris lapis demi lapis rahasia ibu? Ibuku, perempuan asing dan penyendiri, bersenandung dalam darah, menabur gelisah bertubi-tubi. Bisa dilanjutkan karena panjang sekali. Itu kutipan.
1: Wah, luar biasa.
2: Kita terhadap ibu.
1: Itu tadi dia, sahabat Sonora ya, penggalan dari Gawang. Itu Gawang, ada di halaman 31 ya. Dari buku Kembang karya Oka Rosmini. Kauka, ini untuk menutup kebersamaan kita siang kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda, untuk teman-teman juga yang mungkin lagi struggle, pengen mulai untuk menulis, apa yang ingin disampaikan untuk mereka, Kauka, di siang kali ini?
2: Ya, saya berpikir menulis itu sebetulnya yang kalau Anda ingin menjadi penulis, yaitu Anda harus mampu dan memiliki kemampuan mengusik zona nyaman. Jadi Anda harus menawarkan hal-hal baru yang mengusik zona nyaman sehingga karya Anda tetap diperhitungkan. Mungkin itu pesan sedikit saya dari untuk penulis-penulis yang pemula. Jadi tidak berada di zona nyaman, tapi menceritakan hal-hal yang tidak berada di zona nyaman. Misalnya merawat luka. Karena martabat kemanusiaan itu bisa kita gali dari pikiran-pikiran kita dan pengalaman-pengalaman hidup. Yeah. Karena setiap manusia memiliki cerita yang berbeda dengan manusia yang lain.
1: Wah, luar biasa. Itu tadi pesan dari seorang Oka Rosmini, sahabat Sonora. Senang bisa banyak menggali dari sosok Kak Oka. Terima kasih untuk waktunya di siang kali ini, Kak Oka.
2: Terima kasih juga Radio Sonora, Han. Terima kasih pendengar semua.
1: Sukses. Nanti ditunggu karya-karya lainnya, Kak Oka. Semoga bisa main-main nanti langsung ke studio Sonora Jakarta.
2: Oke. Kalau di Jakarta ya.
1: Betul ya. Okay. Dan juga tentunya untuk Anda tadi sudah janjikan ada satu orang yang akan mendapatkan buku karya dari KOK ini. Selamat kepada Derry tadi ya yang menyampaikan pertanyaan di siang kali ini. Nanti boleh kembali menghubungi tim customer care Sonora di 0851-5655-9200 untuk tata cara pengambilannya. Dan tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora yang ingin membaca banyak puisi dari KOK Rusmini ini, bisa langsung cari aja buku kembang ini di toko buku Gramedia terdekat, ataupun juga Anda bisa beli di gramedia.com. Pesona Indonesia spesial penulis Indonesia. Kita akhirnya sampai di sini. Saya Hans Christian pamit undur diri. Selamat siang.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
3: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami, yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve, tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
3: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat untuk terus berbenah, menjaga integritas, sekaligus meningkatkan prestasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora, Rico Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat untuk terus berbenah, menjaga integritas, sekaligus meningkatkan prestasi. Gus Ipul mengajak jajarannya untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan dari Kementerian Sosial. Ia pun mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih, tapi mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama.
3: Sinergi, kolaborasi antar unit kerja untuk supaya ke depan program-program kita bisa lebih efektif dan di tingkat lapangan bisa dikolaborasikan tidak hanya antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial tapi juga dengan kementerian lembaga lain serta pemerintah daerah. Harapannya tentu kita ingin seluruh kerja-kerja Kementerian Sosial terus belajar dari pengalaman masa lalu.
2: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyatakan semangat berbenah harus dimulai dari keberanian untuk jujur dan terbuka terhadap kondisi yang ada. Hal itu penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan Kemensos benar-benar efektif dan juga dirasakan masyarakat. Ia juga mencontohkan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan atau disebut dengan the invisible people. Mulai dari anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah hingga keluarga yang kondisi sosial ekonominya belum tercatat dengan baik. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Dari Kementerian Sosial kita bergeser ke gedung DPR RI di mana Komisi 3 DPR meminta Kapoltabes Medan untuk mengusut kematian wanita berinisial WLG yang meninggal dengan luka tembak dari pistol mantan suaminya, Bribka I. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 3 fraksi Demokrat Hinca Panjaitan usai menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak Poltabes Medan. Hal tersebut dilaporkan reporter Sonora Lili Setiawibowo dari gedung DPR RI Senayan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Komisi 3 DPR meminta Kapolresta Medan, Sumatera Utara untuk mengusut tuntas tewasnya wanita berinisial WLG yang diduga mengakhiri hidupnya di rumah keluarga mantan suaminya yakni Brigadir I di Kota Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan usai menggelar rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan keluarga WLG dan Kapolresta Medan. Komisaris Besar Polisi John Calvin Simanjuntak beserta jajarannya mengatakan pengusutan ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5: Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
4: Sahabat Sonora, seperti diketahui WLG ditemukan meninggal dunia di rumah mantan suaminya yang bernama Bribka I. Jenazahnya ditemukan di kamar mandi dengan peluru yang bersarang di kepala. Sampai saat ini kematian WLG disebut polisi karena dugaan bunuh diri dengan menggunakan senjata api milik Bribka I. Petugas berwajib sendiri juga telah melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan beberapa waktu lalu. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari DPR MPR. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
6: Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Liputan Sonora.
6: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan untuk mencegah keracunan, Badan Gizi Nasional mewajibkan makanan MBG dikonsumsi maksimal 4 jam dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Tito Suhandoyo.
7: Ya baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional memberlakukan aturan baru dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, di mana setiap makanan MBG kini wajib dilengkapi label batas waktu konsumsi dan harus dimakan maksimal 4 jam setelah makanan selesai dimasak. Di mana aturan tersebut diterapkan sebagai langkah pencegahan untuk menekan resiko keracunan makanan dalam program.

0: makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta kepada siswa, peserta didik, dan guru ikut mengawasi penerapan aturan tersebut. Sebelum menyantap makanan makan bergizi gratis, penerima manfaat diminta memeriksa label waktu konsumsi dan memastikan bahwa makanan masih berada dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika sudah melewati batas waktu konsumsi, Sudaryono pun menegaskan bahwa makanan tersebut tidak boleh dimakan dan meminta seluruh pihak untuk tidak mengkonsumsinya. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.
1: Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari yang jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga mengimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah.
0: Ya baik sahabat Sonora, selain batas waktu konsumsi, Badan Gizi Nasional juga melarang makanan MGG dibawa pulang ke rumah. Di mana Sudaryono menilai bahwa kualitas dan keamanan makanan yang dibawa pulang tidak dapat dipastikan, sehingga berpotensi menimbulkan resiko keracunan. Badan Gizi Nasional pun akan terus memperketat pengawasan dan meminta sekolah, siswa, guru, serta seluruh pelaksanaan MBG berkolaborasi memastikan makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Dari kantor Badan Gizi Nasional kita bergeser ke Balai Kota Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan alasan alih kelola transportasi Kepulauan Seribu ke TransJakarta. Laporan kembali disampaikan reporter Sonora Lia Muspiro.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan transportasi ke Kepulauan Seribu akan dikelola oleh TransJakarta mulai tahun 2027. Pramono mengungkapkan saat ini transportasi tersebut dikelola sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan Transportasi ke Kepulauan Seribu. Birokrasi menjadi alasan Pramono mengalihkan pengelolaannya ke TransJakarta.
4: Sekarang ini sebenarnya semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan. Tetapi karena birokrasi yang mengelola berbeda dengan private ataupun BUMD ataupun swasta, maka dengan demikian kami sudah memutuskan mulai tahunnya akan dikelola oleh TransJakarta.
3: Ya, sahabat Sonora, Pramono juga mengungkapkan alasan TransJakarta dipilih untuk mengelola transportasi ke Kepulauan Seribu karena sudah memiliki pengalaman mengelola TransJakarta dan TransJabodetabek. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
5: Demikian liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora.
6: Alumni ajang pencarian bakat The Voice, Gloria Jessica, kini namanya sedang naik berkat kolaborasinya bersama Ade Govinda melalui single bertajuk Terbelah Jadi Dua. Lagu mellow ini bertemakan cinta tentang pengkhianatan yang diam-diam menyisakan luka mendalam bagi seseorang. Dan jadi bagian dari proyek album Gloria, yakni Blue, yang akan dirilis pada tahun ini. 3 bulan sejak dirilis, lagu Terbelah Jadi Dua sudah dinikmati hampir 4 juta kali di platform streaming musik, serta video klipnya di YouTube telah meraih perolehan 1 juta views. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
5: Fresh Hit Sonora.

0: Asia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan bersama dengan Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan katarak dan juga cek kesehatan gratis menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RSU Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta kemarin. Kepala Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Cipinang, Umu Salamah, mengatakan jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 81 orang serta warga binaan juga 81 orang. Program Kemenkes dan juga Kementerian Imigrasi PAS tersebut meliputi pemeriksaan katarak dan juga periksa kesehatan gratis. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap petunjuk Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Prasetyo mengatakan Presiden meminta pemerintah segera mengatasi persoalan Karhutla, sekaligus memastikan seluruh kebutuhan penanganan yang mendapat dukungan pemerintah pusat. Pemerintah memastikan penanganan Karhutla menjadi perhatian serius, terutama untuk mencegah kebakaran meluas dan juga menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian tentunya di Sonora hari ini. Menemani Anda 2 jam ke depan dengan beragam informasi-informasi lalu lintas dan beragam berita terupdate untuk sahabat Sonora, menemani di jam hampir pulang kantor ya. Di hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Tapi yang pastinya Anda juga masih boleh kalau mau berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda langsung ke nomor 0812-122-9200. Hans juga masih akan putarkan beragam lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda sahabat Sonora. Kita awali dulu dengan Demi Lovato dengan Heart Attack.

Sabah Sonor Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan layanan call center 110 Polri kini beroperasi di seluruh Indonesia dengan target waktu respon panggilan maksimal 10 detik. Layanan ini telah berjalan di 34 Polda dan 508 Polres. Polri juga mengembangkan akses layanan 110 melalui fitur live chat di Super Apps Polri sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kepolisian. Polri sebelumnya menetapkan standar panggilan ke nomor 110 harus direspon maksimal 10 detik. Jika panggilan tidak terjawab, sistem akan meneruskannya secara berjenjang, mulai jenjang Polsek, Polres, Polda, hingga ke Mabes Polri.

0: Ya, sahabat Sonora, layanan kepolisian 110 atau 110 kini sudah terintegrasi dan dapat digunakan di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk menggali bagaimana mekanisme layanan tersebut, saat ini Han sudah tersambung dengan Kepala Induk Patroli Jalan Raya PJR Cikampek Korlantas Polri. Ada Kompol Sandi Titah Nugraha. Selamat sore, Kompol Sandi.
1: Halo, selamat sore, Mas.
0: Kompol Sandi, ini bisa dijelaskan mengenai layanan 110 yang kini sudah terintegrasi di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Dalam kondisi darurat, seberapa cepat sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan respon petugas setelah laporan ini masuk, Kompol Sandi?
1: Baik, perlu kita informasikan juga kabar baik untuk seluruh pengguna jalan, khususnya ruas tol Jakarta Cikampek. Saat ini kita sudah terintegrasi dengan layanan 110. Ya. Di mana apabila masyarakat mengalami kendala atau adanya layanan pengaduan atau informasi yang perlu disampaikan untuk mendapatkan bantuan kepolisian, itu masyarakat bisa langsung menekan 110 yang pastinya itu bebas pulsa.
0: Oke. Baik, Kompol Sandi, ini nantinya ketika masyarakat menghubungi 110, seperti apa mekanisme dari laporan diterima hingga petugas PJR ini tiba di lokasi? Apakah laporan tersebut akan langsung diteruskan ke petugas terdekat atau seperti apa nantinya?
1: Baik, jadi nanti dari lokasi masyarakat menghubungi layanan 110, itu secara otomatis kita akan men-track titik di mana masyarakat tersebut menghubungi 110 dan kemudian nanti akan disambungkan kepada wilayah hukum Polres terdekat. Nanti akan diterima oleh petugas operator Polres 110 dan kemudian nanti Polres akan mendispat. Jadi sistemnya dia akan melihat keberadaan anggota PJR di Tol Jakarta Cikampek yang paling dekat dengan masyarakat menelpon 110. Dan tentunya diharapkan kita bisa cepat segera untuk melayani masyarakat yang membutuhkan tersebut. Nah, nanti ketika anggota kita sudah tiba di titik tersebut, selain kita memberikan bantuan sebagai pertanggungjawaban, anggota kita juga harus membuat laporan sedang proses penanganan dan setelah melakukan penanganan. Jadi semuanya betul-betul bisa akuntabel dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan yang dilaporkan oleh masyarakat.
0: Oke. Kompol Sandi, ini informasi lokasi khususnya kilometer jalan tol kan menjadi hal yang penting dalam laporan. Ini
1: betul.
0: Tadi sempat dikatakan juga memang dari kepolisian ini bisa men-track ya dari mana laporan ini dilakukan. Tapi kalau misalnya mereka tidak tahu kilometer pasti, ini mereka ada di kilometer berapa dan informasi apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh petugas agar bantuan ini bisa segera ditemukan. Selain juga tadi teknologinya tentunya bisa di-track dari kepolisian secara langsung ya.
1: Baik. Jika memang masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, posisinya berada di mana, jangan khawatir. Karena dari aplikasi atau mungkin sistem yang sudah kami bangun itu sudah secara otomatis bisa men-track posisi titiknya dari GPS di mana masyarakat itu berada. Jadi nanti secara otomatis anggota kita yang terdekat akan datang. Nah, untuk pelaporan sendiri, masyarakat boleh melaporkan apapun yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya mengalami gangguan kendaraannya, atau ada tindakan kriminal yang dia alami atau yang dia lihat. Atau mungkin ada kecelakaan lalu lintas atau hal-hal lain yang kiranya butuh kehadiran personel PJR atau kepolisian segera gitu.
0: Baik, Kompol Sandi, ini juga yang perlu kita perjelas kepada sahabat Sonora. Ini memang tadi juga 110 ini menjadi sebuah call center seperti itu, di mana mereka bisa mengadukan apabila adanya tindak kriminal, apabila ada gangguan. Tapi sebenarnya dari Pak Sandi sendiri kepada pengguna tol, adakah pesan khusus agar layanan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para pengguna jalan tol khususnya di Jakarta Cikampek? Silakan Pak Sandi.
1: Ya, baik. Kami pesan untuk seluruh masyarakat khususnya pengguna jalan ruas tol Jakarta Cikampek, bahwasanya jangan ragu-ragu untuk membutuhkan pelayanan atau bantuan kepolisian, karena saat ini seluruh tol yang diawaki oleh Korlantas Polri sudah tersambung dengan 110. Kami akan menjamin untuk semua pelaporan dan pengaduan atau kebutuhan layanan masyarakat itu akan kami tanggapi dan kemudian akan kami pertanggungjawabkan berupa data hasil dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalnya nanti masyarakat ada yang melapor dan dia melaporkan orang lain yang membutuhkan bantuan, nanti dari nomor tersebut juga akan kita laporkan hasilnya, meskipun masyarakat itu sudah tidak berada di titik yang semula. Jadi semuanya sudah betul-betul bisa secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita juga menyampaikan bahwasannya ini layanan bebas pulsa, jadi jangan khawatir bagi masyarakat yang tidak memiliki paket data ataupun pulsa, karena ini sudah semuanya free sebagai bentuk loyalitas kita kepada masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Demikian, Mas.
0: Oke, Kompol Sandi, satu lagi nih terakhir nih sebelum kita menutup kebersamaan kita. Ini bagaimana Kompol Sandi memastikan agar laporan 110 ini tidak overlapping dengan laporan yang mungkin dimiliki oleh Jasa Marga di call center 133, Kompol Sandi?
1: Ya, betul. Nah, kami pikir tidak ada masalah. Jadi kalau memang masyarakat membutuhkan dan kehadiran petugas, baik itu menghubungi 110 atau 133 dari layanan call center Jasa Marga, monggo silakan. Semakin banyak nomor telepon yang kami sediakan, tentunya itu akan mempermudah masyarakat untuk memilih layanan mana yang paling cepat diingat. Karena terkadang ketika terjadi insiden itu, masyarakat tentunya boleh menelpon di antara dua nomor itu yang mana yang paling friendly ya, yang paling cepat diingat gitu. Jadi nggak akan overlapping sih, kita justru saling support. Either nanti misalnya masyarakat menghubungi di 133 layanan Jasa Marga dan ternyata yang dibutuhkan adalah kepolisian, Jasa Marga juga sudah terkoneksi dengan kita. Tentunya nanti ada operator di induk PJR yang akan menggerakkan anggota kita sesuai pelaporan yang dilayangkan kepada 133 atau layanan Jasa Marga. Begitu juga sebaliknya, nanti kalau seumpamanya yang dibutuhkan adalah pelayanan Jasa Marga dan yang dihubungi adalah 110, kita juga akan langsung terkoneksi dengan teman-teman dari Jasa Marga. Jadi jangan khawatir, semua kita bekerja demi masyarakat intinya.
0: Wah, luar biasa nih ya. Sudah semakin terintegrasi, 110, 133, semua pokoknya diberikan untuk masyarakat ya. Terima kasih Kompol Sandi untuk waktunya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Salam untuk teman-teman yang tengah bertugas di sana.
1: Baik, terima kasih.
0: Dan selamat sore, demikian sahabat Sonar Perbincangan Hans bersama dengan Kompol Sandi di sore hari ini mengenai layanan 110 yang tentunya semakin memudahkan masyarakat dan juga mempercepat penanganan ketika terjadi kondisi darurat di Tol Jakarta Cikampek.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
0: Amin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, masih membicarakan soal layanan 110 sahabat Sonora, di mana asisten utama Kapolri bidang operasi Komjen M. Fadil Imran ini menegaskan bahwa pelayanan polisi 110 dan juga command center harus benar-benar memberikan respon cepat kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan layanan bukan hanya diukur dari seberapa banyak telepon yang dijawab, tetapi juga seberapa cepat petugas bergerak setelah menerima laporan. Dan apakah persoalan masyarakat benar-benar tertangani? Pernyataan ini menunjukkan masih pentingnya memastikan rantai pelayanan kepolisian tidak berhenti pada tahap menerima pengaduan saja. Apakah Anda punya pengalaman, sahabat Sonora, dengan layanan 110 ini? Seperti apa pengalaman Anda menggunakan layanan ini? Juga boleh berkomentar bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200.

Sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini untuk Anda di sore hari ini pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Aibda Yogi yang akan melaporkan untuk Anda. Aibda Yogi, selamat sore.

0: dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Beralih seputaran Japek, sore ini tepatnya di seputaran Bekasi Barat kilometer 13 yang mengarah 14 arah Cikampek padat volume kendaraan, dan seputaran Bekasi Timur kilometer 15 yang mengarah 17.400 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan atau rekonstruksi layang MBZ di lajur 4 atau kanan agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan masih seputaran Japek, sore ini tepatnya di Cibitung di kilometer 23 yang mengarah 25.300 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigat di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Itu informasi di ruas tol sore ini. Berarti seputaran arteri, tadi siang sekitar pukul 10 ada penanganan kecelakaan kendaraan truk terguling di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Lalu lintas sempat ada kepadatan arus lalu lintas, saat ini sudah selesai proses evakuasi dan penanganan, lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya di seputaran Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Jakarta Selatan Kebayoran Lama. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat tadi siang di wilayah Jakarta Pusat, informasinya di seputaran wilayah Kementerian Sosial, namun rencananya tersebut dibatalkan dan tidak ada kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat untuk hari ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias, Jakarta Utara yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan. Dan di wilayah Jakarta Timur ada tepatnya di seputaran setelah Komplek Kemhan, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Uki Cawang, dan satu lagi seberangnya setelah Gedung Wika Tower, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini juga proyek galian. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota juga ada tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota. Ini galian gorong-gorong, ada kepadatan hingga seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede Bekasi Kota. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 11 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih Aibda Yogi untuk informasinya dan selamat kembali bertugas.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kita kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Semanggi kilometer 8 hingga Senayan kilometer 8 juga terpantau padat. Untuk Penjombongan kilometer 10 hingga 11 masih padat, dari Angkei kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 juga masih terpantau padat. Bergeser ke Jakarta, Tangerang, Kemang kilometer 7 hingga Karangtengah kilometer 12, Kunciran kilometer 13 hingga Tangerang kilometer 16.820, dan juga arah sebaliknya, Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 17 terpantau padat. Pantauan terkini dari ruas tol Jorwe2U dari Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ciledug hingga Meruya Selatan terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan jalan di kilometer 16 di lajur 2. Ruas tol Jorwe2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga ke Pondok Ranji, kedua arah masih terpantau lancar. Begitu juga pantauan ruas tol Jor-E dari TMII, Cikunir, Cakung, Rorotan masih terpantau lancar di kedua arahnya. Kita bergeser ke ruas tol Jagorawi, di mana Cipayung kilometer 8 hingga 9.400 padat, dikarenakan ada penanganan pemadaman rumput terbakar di bahu luar sebelah kiri. Sebaliknya Gunung Putri kilometer 21 hingga Cimanggis kilometer 18.900 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 13 hingga 14 padat, Bekasi Timur kilometer 15 hingga 17.400 juga terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan konstruksi layang MBZ di lajur 4 sebelah kanan. Cibitung kilometer 23 hingga 25.300 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sebaliknya Cikarang Pusat kilometer 3

0: 39 hingga 38500 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan konstruksi layang MBZ di lajur 4 sebelah kanan. Cikarang Barat kilometer 32 hingga 34.78 arah Jakarta padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Dari ruas tol layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang masih terpantau lancar di kedua arah, sementara dari ruas tol Purbalenyi Dawan pada larang Paster Cileunyi terpantau lancar. Sebaliknya Purwakarta kilometer 82 hingga 87.00 masih terpantau padat. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, polisi masih olah TKP, belum diketahui penyebab pasti kebakaran gedung Bapenda Jakarta. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, hingga siang hari ini kepolisian melakukan olah TKP kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta. Olah TKP dilakukan bersama personil Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, dan Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Polri. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan penyebab kebakaran di gedung tersebut masih belum diketahui dan masih ditangani oleh kepolisian.
4: Nah, yang kejadian kemarin di kantor Badan Pendapatan Daerah, karena masih ditangani polisi, saya belum bisa menyampaikan apa penyebab utamanya.
3: Ya, sahabat Sonora, olah TKP dilakukan pasca kebakaran yang menghanguskan lantai 11 hingga lantai 16 gedung Bapenda Jakarta pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, Pramono Anung menyebutkan pasca kebakaran tersebut tidak berdampak pada keamanan data pajak DKI Jakarta. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Anda untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News Traffic.

0: Ya sahabat Sonora, Kabar Eskrim Polri Komjen Syahardiantono ini meminta penyidik di seluruh tingkatan agar lebih adaptif dan juga terbuka dalam melayani masyarakat. Arahan ini muncul karena masih terdapat keluhan mengenai tersumbatnya komunikasi antara pelapor dengan pihak kepolisian. Penyidik diminta tidak memutus komunikasi dengan masyarakat yang sedang mencari keadilan, termasuk memberikan informasi mengenai perkembangan perkara yang ditangani. Dan juga sahabat Sonora, nanti masih akan kita update juga beragam informasi lalu lintas lainnya untuk Anda di sore hari ini. Setelah satu lagu dari Kafein, Hidupku dan Damaikan Hatimu tentunya di Sonora hari ini.
1: Sonora hari ini, only on Sonora FM.

0: Dewi Caksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: Selalu ada hal menarik yang menjadi perbincangan di Kampung Sketsa. Kisah kali ini tentang apa ya? Atau tentang siapa? Dengarkan di Sketsa Indonesia terbaru, Merdeka dari Sakit. 12 Agustus 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.

0: Sonora FM 92 Jakarta and Traffic and Music masih menemani Anda sore hari ini dengan informasi lalu lintas lainnya. Kita akan kembali bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Tito yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, harus melintas di Jalan Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya harus melintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun ke Jalan Surya Pranoto terpantau ramai lancar. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos sore hari ini terpantau padat di jalan traffic light saja, selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda juga masih kami nantikan ya beragam informasi lainnya di 0812 1229 200.

0: Bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Komisi 3 akan follow up kasus kematian Sutrimo, penjaga rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana kasus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah usai berakhirnya masa reses. Keterangan anggota Komisi 3 Hinka Panjaitan di Komplek DPR, kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kasus kematian Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan ini dilakukan polisi untuk mendalami dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Menanggapi kasus ini, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan di Komplek DPR siang hari ini meminta kasus kematian Sutrimo ini dilakukan secara tuntas.
3: Minggu-minggu ini kami semua kembali dari dapil ini, reses. Tentu setelah kembali semua ini, Panja ini akan memfollow up ini. Termasuk kasus kematian Sutrimo ini. Banyak sekali informasi yang beredar ke sana kemari. Karena itu kita akan memastikan agar proses ini berjalan seperti yang tadi hari ini. Supaya tidak lari ke sana kemari informasi yang didapatkan publik. Memang untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification-nya, membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan. Jadi kita hormati proses penyidikan ini, tapi kita minta tuntaskan sampai selesai.
2: Ketika ditanyakan apakah mantan Japitsus Febri Ardiansyah akan diundang, Hinca mengatakan semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau juga setidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik akan mengumpulkan data dari mereka.
3: Saya kira dari sisi KUHAP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal. Menurut saya siapapun, apalagi Febri kan, karena yang nyangkut ke dia kan begitu.
2: Sahabat Sonora, seperti diketahui Sutrimo merupakan penjaga rumah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo yang bersamaan dengan kasus yang membelit Febri membawa tanda tanya di publik. Untuk itu, Hinca berharap penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional dan terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai penyebab dari kematian Sutrimo ini. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: 54 tahun Radio Sonora. Sahabat lintas generasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia sore ini ditutup melemah ke zona merah sebesar 103,98 poin atau 1,63% ke level 6.261.39. Sebanyak 574 saham melemah, 108 saham menguat, dan 108 saham lainnya stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah juga lunglai. Mata uang Garuda ditutup di level 17.861 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 106.00% dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Bank Mandiri melihat ruang ekspansi pertumbuhan kredit semakin terbuka. Setelah pemerintah menambah sekitar 70 triliun rupiah dana saldo anggaran lebih atau SAL ke bank-bank milik negara atau Himbara. Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan menyambut positif baik langkah pemerintah yang kembali menempatkan dana tersebut di perbankan BUMN. Menurutnya tambahan likuiditas ini dapat memberikan ruang bagi perbankan untuk memperluas penyaluran kredit ke masyarakat.
2: Demikian Sonora Update.

Ya sahabat sonor, kita masih akan terus menemani Anda dengan pilihan lagu lainnya. Tapi kita sapa dulu nih sahabat-sahabat sonor yang sudah absen ya, di nomor WhatsApp 081212292000. Selamat sore untuk Ibu Oriza. Ini selamat siaran kembali katanya ya. Semoga sudah ngopi atau ngeteh katanya. Cuaca di Rawalumbu terpantau masih cerah. Terima kasih Ibu Oriza untuk sapaannya di sore hari ini. Ada Ibu Cindy di Kelapa Gading juga, selamat sore. Semoga Ibu Cindy juga dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Yang pastinya buat yang sudah di perjalanan di sore hari ini, Anda mau berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan kami juga boleh sahabat Sonora. Langsung aja di nomor 0812 1229200.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini di sekitaran Merdeka Selatan Jakarta. Seperti apa pantauannya, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lia Muspiro. Silakan Lia untuk informasi Anda.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Merdeka Timur menuju ke Patung Kuda terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu penyeberangan orang di Halte Trans Jakarta Balai Kota maupun juga menjelang Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali, arah sebaliknya dari Patung Kuda mengarah ke Gambir juga terpantau ramai lancar. Dari Merdeka Selatan ke Jalan Haji Agus Salim menuju ke Bon Sirih ramai lancar juga tersendat di antrian lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Leo untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Satu lagu dari Jikustik, 1000 tahun lamanya baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Sore hari ini, 17.21 waktu Indonesia Barat, masih di Sonora hari ini. Selamat sore Ibu Sylvia, juga sudah kembali bergabung di sore hari ini. Selamat sore katanya Bung Hans. BSD cuaca cerah berawan. Sepertinya polusi udara kali. Sehat-sehat dan juga tetap semangat beraktivitas. Sore ini menikmati teh ditemenin dengan pia kacang hitam. Mari minum teh Bung Hans. Selamat menikmati Ibu Sylvia. Terima kasih sudah kembali menyapa ya. Ibu Poni juga di Sunter. Ini menyapa dengan cuaca yang cerah katanya di Sunter. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat dan juga tetap semangat. Terima kasih banyak Ibu Poni. Selamat beraktivitas juga. Dan yang pastinya juga untuk Anda, sahabat Sonora, kita masih akan terus menemani Anda dengan salah satu lagu, ada Craig David dengan Seven Days.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi kilometer 8 hingga Senayan kilometer 8 padat. Penjompongan kilometer 10 hingga 11 juga terpantau padat. Dari Angke kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 juga masih terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Semanggi hingga Tebet juga masih terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Karang Tengah kilometer 12 padat, begitu juga dengan Kunciran kilometer 13 hingga Tangerang kilometer 16.820 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sementara untuk sebaliknya, Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 17 juga masih terpantau padat. Pantauan terkini ruas tol Jor W2U Ciledug hingga Ulu Jami padat. Sebaliknya Ciledug hingga Meruya juga padat dikarenakan ada pekerjaan jalan di lajur kilometer 16. Ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji kedua arah masih terpantau lancar. Begitu juga untuk ruas tol Jor E di kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jagorawi Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat. Sebaliknya Gunung Putri kilometer 25 hingga Cimanggis kilometer 18.900 arah Jakarta padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 13 hingga 14 padat. Bekasi Timur kilometer 15 hingga 17.400 juga padat. Untuk Cibitung kilometer 23, 25, 300 juga masih terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya Cikarang Pusat kilometer 39 hingga 38.500. Cikarang Barat kilometer 32 hingga 34.78 arah Jakarta masih terpantau padat. Untuk ruas tol layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang hingga ke Karawang kedua arah masih terpantau lancar. Pantauan dari ruas tol Perbalenyi Dawan Padalarang Pasteur Cileunyi terpantau lancar. Sementara sebaliknya Purwakarta kilometer 82 hingga 80.700 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora di Sonora hari ini. Ya, masih menemani Anda dengan beragam pilihan lagu-lagu terbaik dan juga tentunya beragam informasi-informasi terupdate untuk sahabat Sonora di sore hari ini. Kembali juga kami sampaikan selamat sore buat Pak Siprianus ya, ini yang sudah mampir tadi ke studio sekalian ambil hadiah, sekalian mengirimkan amunisi untuk tim. Terima kasih banyak Pak Siprianus, kirimannya sudah sampai ya di teman-teman di sore hari ini. Sudah dinikmati dengan baik juga. Hati-hati dalam perjalanan Pak Siprianus. Dan juga selain itu, kita masih akan update juga informasi lalu lintas terkini bersama dengan rekan Arif ya, dari Senkom Ruas Tol Jor S. Silakan rekan Arif, bagaimana pantauan terkini di sana?
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Ampera. Selepasnya menuju arah Lenteng Agung ke arah Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Tentunya juga untuk Anda, sahabat Sonora, beragam informasi-informasi lainnya nanti pastikan terus kami sajikan untuk Anda di Semenjak Sonora hari ini hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hans putarkan dulu satu lagu menemani Anda dari Simple Plan, Welcome to My Life.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini dari Ibu Kota Jakarta. Kita akan pantau di sekitaran Bundaran HI seperti apa kondisi lalu lintasnya. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silahkan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Mh Tamrin dari Sarinah menuju ke Bundaran HI padat utamanya menjelang antrean lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya di Bundaran HI sendiri juga padat dari semua arah, namun selepasnya ramai lancar. Di Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Tosari, Dukuh Atas ramai lancar, namun akan tersendat kembali di putaran arah yang mengarah ke Galunggung atau Underpass Sudirman. Kemudian arah sebaliknya dari Dukuh Atas ke Tosari ramai lancar, dari Tosari akan padat juga menjelang antrean lampu pengatur lalu lintas Bundaran HI. Demikian Damus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan untuk laporannya dan selamat kembali bertugas.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Ya, satu lagu dari John Legend tadi membawa kita ke penghujung program dari Sonora hari ini, edisi 11 Agustus 2026. Sahabat Sonora, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Anda, sahabat Sonora, yang telah berbagi informasi lalu lintas maupun cuaca dan kejadian penting di sekitar Anda. Setelah ini akan ada Piringan Hitam Sonora menemani Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya, Hans Christian, harus pamitan sampai di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Sonora. Have a great day dan hati-hati di jalan. Bye-bye.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Sahabat Sonora, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas meraup untung senilai 271.500 dolar Amerika Serikat atau setara 4,83 miliar rupiah. Jaksa menjelaskan Yakut turut serta mengatur mekanisme pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024. Untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Selain itu, Jaksa menduga perbuatan Yakut dan kawan-kawan telah menguntungkan puluhan individu dan pelaku usaha. Berita selanjutnya, maskapai domestik menerapkan sejumlah strategi pada semester 2 di tahun 2026 demi menekan dampak dari lonjakan harga bahan bakar akibat tensi geopolitik di Timur Tengah. Penghematan dilakukan melalui efisiensi aftur dan penyesuaian rute, dan maskapai plat merah Garuda Indonesia tak luput dari tekanan tersebut. Korporat Sekretari Grup Head Garuda Indonesia Andreas Tumpai Hutapea menyampaikan kenaikan harga bahan bakar dan kondisi geopolitik merupakan faktor eksternal yang dihadapi seluruh pelaku industri penerbangan baik nasional maupun global.
3: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM. News, traffic, and music.
1: It's Tuesday night, and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Halo, selamat malam, sahabat Sonora. Ini 2 minggu rupanya saya tidak menyapa Anda di program ini, Piringan Hitam Sonora. Ternyata masih ada ya? Oh masih dong, masih laku rupanya, masih ditunggu-tunggu oleh sahabat Sonora. Sekarang udah masuk edisi keberapa di JOC? Edisi 35. Di JOC juga sudah lama ya, setelah kemarin habis ada tugas ke luar negeri. Kita berdua akan kembali lagi sejam ke depan, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, memutarkan pilihan-pilihan lagu dari koleksi Piringan Hitam Melawa Sonora. Langsung saja kita akan menuju lagu pertama, lagu pembuka dari ABBA, SOS.

Itu ya lagu pembuka dari ABBA, grup asal Swedia dengan tajuknya SOS. Ini kami putar dari album kompilasi Various Artists World Hits. Ini adalah album yang diproduksi oleh Jackie, bukan Chen, karena kalau Chen itu artis Taiwan, Jackie Chen, Hong Kong. Ini album Jackie ini adalah label rekaman dari Malaysia yang sebenarnya ini diproduksi untuk region ASEAN ya, atau Asia Tenggara. Ini album yang diproduksi atau dirilis di tahun 1975 sama Bos Nora. Ini memuat ada 16 lagu pilihan ya, seperti tadi SOS dari ABBA. Kemudian ada, ini lagu pembukanya, Vati Boom Boom dari Carl Malcolm. And then juga ada Island Girl dari Elton John. Terus yang familiar kalau buat saya sih ada mana lagi ya? ABBA juga ini, I Do, I Do, I Do. Kemudian yang familiar lagi mungkin bagi Anda, ini Una Paloma Blanca dari George Baker Selection. Nah, tapi yang akan kami putar saat lagi, ini adalah lagu yang tersedia di sites berapa ini ya di JOC ya? Lagunya, lagu kelima dari site A. Ini dia, judulnya adalah That's the Way I Like It dari Casey and the Sunshine Band. Oh, lagunya disco lagi. Jadi ya udah, kita dengarkan, kita nikmati Vinyl Spinning di piringan hitam sonora dari Casey and the Sunshine Band. Ini dia, That's the Way I Like It.

0: Itu dia lagu dari That's the Way I Like It dari Casey.
1: Oke, sama Selora, itu dia lagu yang tadi baru saja kita putar, Casey and the Sunshine Band dengan That's the Way I Like It. Tadi saya sempat berbicara tapi lupa mic-nya ketinggalan ya. Jadi kita akan langsung menuju lagu ketiga. Untuk Anda baru yang baru bergabung, di Jesus saya mau memperlihatkan dulu kepada sahabat Sonora yang menonton lewat TikTok di @radio.sonora_fm92. Kita lagi ada di program Piringan Hitam Sonora, dipandu bersama Sony Wicaksono, juga bersama di Jesus juga. Tadi kita sudah putarkan dua lagu. Memang lagunya lawas-lawas ya kak ya, karena kami memutarkan melalui koleksi Piringan Hitam yang sudah dikumpulkan oleh Sonora sejak pertama kali berdiri tahun 1972. Selanjutnya adalah kiriman nih dari label Musica Records, koleksi lagu dari Iwan Fals nih, yang mereka beri tajuknya Mata Indah Bola Pingpong. Ini sebenarnya bukan album studionya yang resmi dipasarkan ya. Hanya saja ini berupa pilihan-pilihan lagu yang dikumpulkan oleh Musica Records. Ada 8 buah lagu di sini. Ada lagu-lagu bertajuk Diet, Hama Wereng, Guru Zirah, kemudian PHK. Yang familiar adalah sebenarnya Mata Indah Bola Pingpong ya kan. Tapi sepertinya di JOC tertarik dengan lagu lainnya nih. Lagu yang tajuknya adalah Surat Wakil Untuk Rakyat ya. Kenapa dibanding Mata Indah Bola Pingpong yang lebih familiar, di JOC memilih untuk memutarkan suara apa? Suara wakil ya?
2: Surat buat wakil rakyat.
1: Surat buat wakil rakyat. Kenapa? Ada alasannya di JOC?
2: Ya menyuarakan rakyat lah. Menyuarakan suara rakyat lah gitu.
1: Oke.
2: Melalui apa program Piringan Hitam ini gitu loh.
1: Oke, tidak ada alasan spesifik tidak ya dibaliknya ada. Ya
2: waktu itu dengerin bagus juga nih Mata Indah Bola Pingpong ya untuk di apa diputarkan gitu.
1: Oke.
2: Tapi kemudian yang kedua, track 2 itu Surat Buat Wakil Rakyat gitu. Ah udahlah, Surat Buat Wakil Rakyat aja.
1: Oke.
2: Apa tahu suara-suara rakyat di apa di radio itu didengarkan.
1: Oke. Baiklah kalau begitu, semoga suara-suara rakyat bisa lebih didengarkan jika kita memutarkan lagunya di malam hari ini langsung dari Piringan Hitam atau Vinyl Records dari Musica. Sembari DJ saya menyiapkan, saya butuh suara juga dari Anda nih ya, absen-absen segala macam boleh kita sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200 atau TikTok di @radio.sonora_fm92. Seperti kata Ninako ini di TikTok, wakil rakyat seharusnya merakyat. Itu dia dari Iwan Fals. Silakan nikmati.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat Sonora, kita simak dulu informasi lalu lintas akan disampaikan oleh rekan kami Lili Setio dari Tentara Pelajar. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Selamat petang. Saat ini kami berada di ruas jalan Tentara Pelajar yang datang dari arah Gatot Subroto. Saat ini terlihat arus kendaraan yang datang dari jalan Gatot Subroto bergerak padat menjelang stasiun kereta Palmerah. Demikian pula yang datang dari arah Kejompongan juga dalam keadaan cukup padat yang akan menuju stasiun kereta api Palmerah. Untuk arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Sebelumnya tadi kami melintas pada ruas jalan Gatot Subroto dari Gerbang Pemuda Senayan yang akan menuju ke arah jalan Tentara Pelajar. Arus kendaraan di ruas arteri Gatot Subroto bergerak ramai lancar, sedangkan untuk ruas tol tadi juga bergerak cukup padat. Terutama kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Slipi tadi dalam keadaan cukup padat di pada ruas tol dalam kota. Untuk arah sebaliknya yang terpantau tadi ketika kami melintas, baik tol maupun juga arteri bergerak ramai lancar yang akan menuju ke arah Gerbang Pemuda Senayan maupun juga menuju ke arah kawasan Semanggi. Tetap berhati-hati bagi Anda yang masih berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Yap, selain Lili, kami juga akan menyimak pantauan lalu lintas dari Lia Muspiroh yang akan disampaikan dari Karet, Jakarta Pusat. Silakan Lia.
4: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Karet Pasar Baru Timur dari Dukuh Atas menuju Stasiun Karet terpantau padat. Kemudian di Stasiun Karet menuju ke Jalan K.H. Mas Mansur mengarah Kebon Kacang ramah lancar. Sementara arah sebaliknya dari Kebon Kacang menuju Stasiun Karet lalu lintasnya padat. Dari Stasiun Karet selepasnya mengarah ke arah Pejompongan ramah lancar. Yang mengarah ke Dukuh Atas selepas Stasiun Karet juga terpantau ramah lancar. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Yap, kita kembali lagi ke piringan hitam Sonora bersama DJ OC dan juga pastinya Sony Wicaksono. Kami ditonton oleh Bang Jerry, program direkturnya Radio CBB ya, luar biasa sekali. Terima kasih sudah menyimak piringan hitam Sonora yang terus mengudara setiap Selasa pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Bulan depan kami juga sedang menggodok sebuah acara di JOC ya, yang nantinya bisa Anda nikmati bersama. Nanti pokoknya tempatnya di mana, tanggalnya kapan, pokoknya tunggu tanggal mainnya saja ya. Pokoknya yang jelas dalam waktu dekat kami sedang menyiapkan sesuatu untuk Anda. Selanjutnya, nah ini saya punya, bukan saya, kami. Kami memiliki koleksi dari album kompilasi juga, A&M. A&M ini adalah label anaknya Universal Music Records ya, label Amerika Serikat. Tapi dia ini albumnya diproduksi khusus untuk regional ASEAN atau Asia Tenggara. Sebenarnya kami ini membelinya dulu, ini album tahun berapa di Joseph? 1970-an ya. Dan kami membelinya dulu ini di Singapura. Kenapa kami bisa tahu? Karena di sini ada kodenya. Untuk Anda yang menyaksikan lewat TikTok @radio.sonora_fm92, Anda bisa lihat ya bagaimana di pojok kanan atas ada kodenya di sana. SP sekian sekian sekian, itu artinya adalah Singapore dan kode untuk vinilnya atau piringan hitamnya. Album AM Best of the Best ini memuat ada 14 lagu. Dan kami memilih satu lagu dari grup rock dari Chicago yakni Styx ya, bertajuk apa di Jose yang kami sedang siapkan, Babe ya. Lagu ini adalah satu-satunya lagu Styx yang bisa memuncaki tangga lagu Amerika Serikat Billboard Hot 100. So ini dia sahabat Sonora, melalui koleksi piringan hitam Sonora, Styx dengan Babe.

setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.

Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di tol dalam kota Semanggi kilometer 8 sampai dengan Tomang kilometer 13 padat. Kemudian padat kembali dari Jelambar sampai Simpang Pluit kilometer 19. Untuk arah sebaliknya Pejompongan sampai dengan Tebet juga padat. Berikutnya tol Jakarta Tangerang, Tomang sampai Kunciran kilometer 13 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 2. Dan untuk arah sebaliknya Bitung kilometer 25 sampai Tangerang kilometer 20 padat. Akan dilanjut kepadatan mulai Tangerang kilometer 18 sampai Kunciran. Dikarenakan ada proses pemadaman rumput yang terbakar di bahu luar sebelah kiri. Kemudian Kunciran kilometer 15 sampai kilometer 14 padat. Beralih ke tol Jor W2U, Meruya sampai Ulu Jami lancar, arah sebaliknya Meruya Selatan terpantau padat saat ini dikarenakan ada perbaikan jalan di kilometer 16 lajur 2. Tol Jor W2S Pondok Pinang sampai dengan Veteran arah Ulu Jami padat dikarenakan ada penanganan kendaraan truk muatan yang mengalami gangguan ban di lajur 1 bahu luar. Untuk arah sebaliknya arah ke Pondok Pinang lancar. Kita menuju tol Jor E. Arah ke Rorotan lancar, arah sebaliknya Cikunir kilometer 45, padat sampai Jati Asih kilometer 43. Beranjak ke tol Jagorawi, Cawang sampai Cililitan padat, sebaliknya Gunung Putri sampai Cimanggis padat, imbas dari perbaikan jalan di lajur 1. Tol Jakarta Cikampek, Tambun sampai dengan Cakung padat, disebabkan oleh perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya Cikarang Barat, kilometer 32 sampai 30 padat, disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Tol MBZ 2 arah lancar dan tol Purbalenyi untuk arah Cilenyi lancar. Tapi arah sebaliknya Purwakarta kilometer 82 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya, masih bersama Sony Wicaksono di Piringan Hitam Sonora. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui 92 FM Jakarta ataupun juga di streaming sonora.co.id, yang juga menyaksikan lewat TikTok @radio.sonora_fm92 bersama saya Sony Wicaksono. Juga masih ada bersama DJ OC yang akan lanjut lagi nih. Sekarang kami akan menuju lagu kelima, sahabat Sonora ya. Lagu kelima yang sudah kami siapkan ini adalah album dari Olokal lagi. Kita akan mainkan lagu Indonesia. Nah, ini adalah kami punya album dari kompilasinya Bimbo dan Iin. Siapa sih yang tidak mengenal Bimbo dan Iin, sahabat Sonora? Album yang kami miliki ini adalah rilisan label legendaris Remako yang isinya ada 9 buah lagu pilihan Bimbo dan Iin, seperti Calon Mertua, kemudian juga ada lagu-lagu seperti Abang Saya, Abang Di Mana, kemudian Gambang Semarang. Nah, ini adalah salah satu lagu

yang kami pilih bertajuk Melati dari Jayagiri. Ini adalah salah satu lagu yang melegenda dari Bimbo, diciptakan atau dirilis pada 1971. Lagunya diciptakan oleh Iwan Abdurrahman alias Abah Iwan, yang mana Abah Iwan ini merupakan legenda Unpad juga ya, karena Abah Iwan ini menciptakan himne Unpad. Sebagai alumnus Unpad saya bangga sekali. Universitas kita, itu salah satu potongan liriknya. Ternyata Abah Iwan juga sempat merilis, sempat menciptakan beberapa lagu untuk Bimbo yang juga sama-sama terkenal juga. Kita akan simak ya lagu selanjutnya dari Piringan Hitam Sonora, album kompilasi The Best of Bimbo dan Iin. Ini dia Melati dari Jayagiri.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Selalu ada hal menarik yang menjadi perbincangan di Kampung Sketsa. Kisah kali ini tentang apa ya? Atau tentang siapa? Dengarkan di Sketsa Indonesia terbaru, Merdeka dari Sakit. 12 Agustus 2026, jam 18:50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Masih bersama Sony Wicaksono di Piringan Hitam Sonora. Saya agak susah kali ini untuk siarannya karena saya mengudara dalam keadaan berdiri. Otomatis mic-nya juga harus saya pegang demi bisa memberikan visual yang menarik untuk Anda yang menyaksikan di TikTok @radio.sonora_fm92. Tapi kami mau cek dulu nih yang sudah WhatsApp. Kami tidak melupakan Anda yang mengirimkan pesan-pesan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Ibu Foni nih, sahabat setia yang selalu mendengarkan Piringan Hitam Sonora, selamat menikmati. Kemudian juga ada Bung Iwan, ini juga pendengar setia juga, kemarin habis dapat bingkisan dari kami ya. Kemudian juga ada di sini yang sudah bergabung juga Mas Wawan dari Pasar Baru hadir juga, terima kasih sudah mendengarkan Piringan Hitam Sonora. Kita sapa-sapa juga yang di TikTok ya. Sudah ada banyak tadi yang di TikTok itu. Tadi juga ada Abah Yusron, alumni Unpad juga ternyata. Ibu Rianti, Ibu Oriza, kemudian ada Mbak Asti, ada Mas Rudi Rustanto. Tadi saya sudah sedikit bertanya quick food ke Anda yang menyaksikan lewat TikTok ya. Karena kami akan putarkan album koleksi dari Bright, The Sound of Bright. Ini lagi-lagi album kompilasi ya. Album kompilasi yang dirilis di tahun 1977. Berikut ini ada 20 lagu yang berisikan lagu-lagu hits mereka over the past 7 years. Nanti sepanjang lagu kami akan coba perlihatkan ya, lebih dekat cover Piringan Hitamnya. Tapi yang jelas cover Piringan Hitam yang berwarna emas ini menampilkan deskripsi yang panjang sekali. Sebagai penyiar tentu saya terbantukan untuk membacakan materi lagunya. Jadi setelah saya quick vote tadi dari 20 lagu, ternyata banyak ya yang ingin mendengarkan lagu hitsnya bertajuk If. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan putarkan Piringan Hitam Sonora. Ini dia Bright with Eve.

Luar biasa terkenang lagu dari Brett yang satu tadi dengan tajuknya If, sahabat Nora ya. Kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, masih di Vinyl Spinning, tentu saja di program Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono, juga DJ OC yang sedang mengeluarkan piringan hitam selanjutnya nih, yang masih mulus. Kita akan perlihatkan dulu vinilnya seperti ini, sahabat Sonora. Vinilnya ini rilisan dari EMI Records. Oh, Parlophone maksud kami ya. Parlophone anak-anak usahanya EMI. Piringan hitam yang masih mulus, sahabat Sonora. Belum ada goretan atau scratch ya, menandakan kualitasnya masih bagus ketika diputarkan. Yang berikut ini kami akan putarkan koleksi langka Sonora. Kenapa langka? Karena dibubuhi oleh tanda tangan salah satu personilnya, The Hollies. Siapa sih yang tidak mengenal The Hollies? Kami mendapatkan eksklusif tanda tangan dari sang gitaris, Tony Hinks. Kita perlihatkan untuk Anda yang menyaksikan lewat TikTok ya. Apakah terlihat? Nanti akan kami lihatkan secara detail. Yang jelas, album yang kami miliki ini adalah album Hollies Greatest Volume 2. Dan kami akan pilihkan salah satu lagu yang ada di album ini. Jadi album ini memuat ada beberapa lagu pilihannya The Hollies ya. Ini adalah album Greatest Hits berisikan 12 lagu populer rilisan dari tahun 1965 sampai 1971. Nah, kami akan pilihkan lagu bertajuk He and Heavy, He's My Brother. Lagu yang pertama kali dipopulerkan tahun 1969 oleh Kelly Garden, kemudian di cover oleh The Hollies 6 bulan kemudian. Dan lagu The Hollies ini, He and Heavy, He's My Brother ini, ada Elton John juga yang ikut berkontribusi dalam bentuk piano ya. Dia menyumbangkan melodi piano di lagunya, waktu dibayar hanya 12 pound sterling, waktu belum terkenal. Ini dia sahabat Sonora, piringan hitam dari The Hollies bertajuk He and Heavy, He's My Brother.

0: Masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora di Piringan Hitam Sonora. Kali ini kita sudah masuk ke pukul 18.51. Nampaknya ini akan menjadi dua lagu terakhir ya. Semoga bisa dua lagu lagi kami putarkan. Karena yang selanjutnya ini lebih lawas lagi, sahabat Sonora. Lagu yang kita akan mencoba menikmati lagu lawas. Karena kalau Piringan Hitam ini biasanya kan ukurannya besar-besar ya. Vinyl ini sebagai informasi, yang umumnya ukurannya itu adalah 12 inci yang biasanya Anda lihat. Tapi selain itu ada ukuran 10 inci sama ukuran 7 inci yang paling kecil. Nah, yang kami miliki sekarang ini adalah ukuran di tengah-tengah, ukuran 10 inci. Vinyl ini adalah piringan hitam dari sang pelopor penyanyi cilik pertama di Indonesia bernama Ernie Johan. Siapa yang mengenal Ernie Johan, sahabat Sonora? Albumnya Ernie Johan yang kami miliki ini adalah album ketika dia baru menginjak umur 16 tahun. Dirilis pada tahun 1967, lagi-lagi rilisan label legendaris Rimaco Records. Lagu ini atau album Ernie ini memuat total 8 lagu. Ada lagu-lagu seperti Kembalilah, Kau Selalu di Hatiku, Samudraku, Senja di Batas Kota. Kemudian ada lagu Mustova, Jemput Aku Jam 5 Sore, Hujan. And then ada lagu bertajuk Kenangan Manis Mesti Berlalu. Dan semua lagu ini diiringi oleh band Zainal Combo, pimpinan Zainal Arifin. Berikut ini akan kami hadirkan salah satu lagu Ernie Johan yang ada di album tersebut. Lagu bertajuk apa di JOS?
1: Senja di Batas Kota.
0: Yes, mari kita nikmati, ini dia Ernie Johan, Senja di Batas Kota.

Tidak terasa kita sudah akan memasuki lagu terakhir sama Bos Nora. DJ OC akan menyiapkan lagu terakhir yang dipilih apa DJ OC? Dari The Righteous Brothers. Dengan tajuknya adalah Unchained Melody. Pasti pada tahu ya kan. Kalau saya sih taunya adalah yang versinya Elvis Presley. Tapi kali ini kita akan putarkan dari The Righteous Brothers. Bisa dibilang ini adalah Unchained Melody yang paling dikenal sejatinya ya, selain dari Elvis Presley. Tapi saya ingin menyapa dulu ada Ibu Nita, terima kasih dari Pamulang, yang jadi teringat ketika nonton di Istora, nonton The Hollies ya waktu itu. Berikutnya juga ada Pak Sukono, terima kasih atas apresiasinya, atas atensinya. Ibu Nenty juga, terima kasih buat Kak Pinka, Abah Yusono yang tadi menyimak, kemudian juga ada Mas Ferdi dan lain-lain sebagainya. Kalau begitu, jangan lupa dengarkan terus Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk yang belum follow TikTok kami, silakan @radio.sonorafm92 di follow dulu. Dan kita akan bertemu minggu depan ya. Kalau gitu kita akan simak lagu terakhir Ancient Melody, The Righteous Brothers.

0: Sonora.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sonora.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicaksono di gelaran Selekta Sonora. Api kembali berkobar di sekitar Kawah Wadon. Sahabat Sonora, ini adalah kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla memasuki hari ke-6. Jadi sebagai konteks, bahwa sebelumnya api di kawasan tersebut memang sempat dilaporkan padam pada Senin kemarin. Namun sehari kemudian alias hari ini, titik api kembali ditemukan dan kobaran terlihat di sejumlah lokasi sekitar Kawah Wadon. Relawan Indonesia Pembela Alam Eko Wiwit Arengga membenarkan kemunculan kembali api di sekitar Kawah Wadon. Menurut Eko, potensi api di kawasan tersebut belum sepenuhnya padam dan membuat kawasan akhirnya belum bisa dinyatakan aman meski kobaran api terkadang tidak terlihat pada siang hari. Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Agus Deni, menyampaikan bahwa penanganan kebakaran atau Karhutla di sekitar Kawah Wadon saat ini masih berlanjut. Agus menyebutkan luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 5,8 hektar dan serasah yang cukup dalam berpotensi menyimpan bara sehingga dapat memicu kembali munculnya api di kawasan tersebut.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Secret Rendezvous oleh Karen White.
1: Dirilis di tanggal 14 Mei 1989. Lagu ini adalah salah satu single hit dari album Karen White yang memiliki judul yang sama. Lagu ini juga mencapai peringkat 69 di Billboard Hot 100 tahun 1989 di Amerika Serikat.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam semuanya, sahabat Sonora. Dan selamat datang di program HMKM. Belum satu menit, sudah ada insiden headphone jatuh nih. Sony Wicaksono dengan versi yang lebih fresh. Setelah kemarin versi yang ngantuk, sekarang lebih fresh semoga. Kalau menemani Anda 2 jam ke depan, seperti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau request lagu, saya buka AMKM-nya, Anda meminta kami memutar. WhatsApp kami simpan dulu 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas yang boleh Anda minta ya. Yang lagi di mobil, yang lagi di

Semangat nih sahabat Sonora, masih kerja yang masih lembur seperti Ibu Wati nih yang pengen ditemenin aja lemburnya. Nah, saya punya asupan lagu-lagu yang bisa menjuntikan semangat nih. 4 lagu, ih lagunya keren-keren banget sahabat Sonora. Kita mulai dari Pak Boni dulu ya di Cibodas Tangerang. Terima kasih Pak Boni sudah memvariasikan lagunya. Ini pilihannya malam ini adalah Paul Russell, Lil Boo Thang, sudah kami siapkan. Kemudian juga God Bless You Pak Boni. Kemudian ada juga Pak Charles minta lagunya Pink, judulnya Try. Saya juga ingin menyapa di sini ada pilihan lagu yang datangnya dari sebentar ya. Nah, ini dia. Pak John Arif dari Jakarta Barat, Bang Bang dari Jesse J dan kawan-kawan. Tapi sebelum itu, saya ingin ketemuan dulu sama Mbak Elizabeth Anastasia yang minta diputarkan lagunya Ray yang judulnya Where Is My Husband di AMK yang malam.

Semangat juga saudara-saudara untuk Anda yang masih terjebak kepadatan lalu lintas di ibu kota, apalagi kalau melewati sekitaran Gajah Mada. Waduh, masih lumayan trafiknya tuh ya, karena masih ada proyek pengerjaan MRT Jakarta fase 2A yang memang lagi dihubungkan dari Bundaran HI sampai ke kota. Targetnya sih sebenarnya udah mulai bisa digunakan sampai stasiun kota itu masih lama, 3 tahun lagi alias tahun 2029. Tapi buat yang bertanya, update-nya udah sampai mana sih? Jadi Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat bilang pembangunan jalur MRT menuju kota ini sekarang sudah mencapai update-nya sekitar 63%. Jadi nih, saya jelaskan dulu, penjabarkan dulu sebelum nantinya sampai stasiun kota. MRT Jakarta fase 2A ini tuh bakalan beroperasinya secara bertahap. Yang pertama nanti bakalan dijalankan itu adalah Bundaran HI sampai Monas. Nah, target rampungnya ini bentar lagi, tahun depan tuh mulai bisa digunakan pada 2027. Di stasiun MRT Monas tuh nanti asik banget nih sahabat saudara. Nanti bakal ada dua pintu akses, bisa langsung ke kawasan Monas sama akses ke Museum Nasional Indonesia. Nah, nanti setelah segmen Bundaran HI Monas beroperasi nih, baru pembangunan sampai stasiun kota bakalan dirampungkan sampai 2029. Kenapa lama? Karena memang jumlah stasiun bawah tanahnya lumayan banyak nih. Mengingat kalau mengerjakan proyek di bawah tanah itu terkenal susah, sulit medannya. Jadi harus penuh ekstra hati-hati, walaupun panjangnya sekitar 5,8 km aja ya. Tapi nanti akan ada 7 stasiun bawah tanah nih. Stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Maga Besar, Glodok, sama Kota. Semoga kita sama-sama dikasih rezeki ya untuk bisa nikmati nanti tahun 2029 naik MRT. Asik banget nih dari Bundaran HI ke Kota.

dan Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Yang baru mendengarkan, Anda boleh kalau mau bergabung ke kami, WhatsApp-nya adalah 0812-1229200. Lagunya yang boleh diminta 90-an ke atas. Tapi harus kami cek dulu ya, apakah masuk ke dalam playlist. Kalau pilihannya Bung Ivan nih, Pandai Besi, lagunya belum kami masukkan ke dalam playlist. Boleh dicoba lagu lainnya. Kaguya dari Bogor, wah lagunya udah lama tidak saya mendengarkan. Ada Lana Del Rey, Summertime Sadness, sudah saya masukkan nih. Kaguya, thank you so much sudah mau request lagu yang sudah lama tidak saya dengarkan. Ada juga di sini Uwi Butin Agustin, lagunya juga keren, Sky Full of Stars dari Coldplay. Lagunya spesial buat Ibu Oriza sama Ibu Nur dan Ibu Rianti juga. Tapi kita mulai dari yang agak cooling down dulu nih. Dari Pejompongan ada Pak Dedi yang minta diputarkan lagunya Backstreet Boys. Biarpun cooling down tapi bisa kalau dipakai karaokean ya. I Want It That Way.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku.

0: kamu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Anda terus bersama kami di AMKM Malam.

Lovers dari Coldplay. Ini tuh mahakarya dari Coldplay yang kolaborasi sama Avicii. Saya pikir ini adalah peak of Avicii sih ya. Mahakarya yang dia tinggalkan sebelum dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Di AMKM Malam Sabtu sore bersama Sony Wicaksono, yang mau join langsung aja masuk ke WhatsApp kami 0812 1229200. Saya ingin ke Makassar lagi nih. Wih, makin rajin aja nih Imran yang ada di Makassar. Mas Imran sekarang mau request lagunya Blur yang judulnya Girls and Boys. Agak kebalik dikit, Girls and Boys.

keingetan katanya dulu tuh nonton-nonton ini MTV. Aduh, nostalgia banget 90-an. Terus juga ya sempat reborn tuh MTV tuh di tahun 2000 berapa? 2013 ya. Sebentar aja sih, enggak lama. Tapi MTV itu pada masanya benar-benar jadi andalan ya buat anak-anak muda nongkrong di MTV dengan musik-musiknya yang keren-keren, apalagi Blur ya salah satu yang sering diputar juga di sana. Ditunggu lagunya. Tapi sebelum itu ada 90 song yang sudah saya siapkan juga. Ini unik nih. Karena nama yang satu ini seperti ditelan bumi sekarang ini. Nama artisnya adalah Lina Santiago. Lina Santiago ini bisa dikatakan juga adalah seorang one hit wonder karena kemunculannya di tahun di era awal 90-an ya. Di pertengahan dia tuh 1996. Dia terkenal karena lagu hitsnya bertajuk Feel So Good merajai banyak tangga lagu termasuk di Amerika Serikat. Tapi setelah itu dia tidak pernah muncul lagi dengan single ataupun album lainnya. Tapi saya tidak akan putarkan lagunya Feel So Good dari album yang sama yang judulnya adalah Everywhere I Go. Ini kebetulan di request juga oleh Mas Triyono. Mari kita nikmati. Ini nama genrenya juga genrenya unik juga nih, belum ada juga rasanya musisi zaman sekarang yang membawakan genre freestyle. Freestyle itu mungkin yang kita lebih kenal sekarang sama R&B atau hip hop juga. Ini tapi lebih cool down lagi. Everywhere I Go by Lina Santiago.

0: Itu dia sahabat Sonora, lagu dari Blur dengan Girls and Boys. Oh, I love Brit Pop and Brit Rock so much. Lagu-lagu pop rock dari British tuh menyimpan taste tersendiri ya di dunia musik tuh. AMKM Sonora bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau mendengarkan voice note dulu. Ini dari siapa? Kita langsung cek aja.
1: Selamat malam Sonora AMKM. Selamat malam Mas Sony.
0: Hai,
1: dan
0: siapa
1: selamat
0: gerangan?
1: Malam untuk pendengar setia Sonora. Saya Anwar Alfarel dari Cengkareng.
0: Oh, Pak Anwar Alfarel dari Cengkareng. Kemana saja Pak Anwar? Sudah lama tidak menyapa Pak Anwar ini. Lanjut lagi.
1: Mau request lagunya dong Mas Sony. Mau request lagunya dari Cranberries yang berjudul When You're Gone.
0: Boleh.
1: Mau kirim salam juga untuk istri tercinta Aminah, nah, yang sedang menunggu saya di rumah, nah, pulang kerja sambil mendengarkan radio Sonora.
0: Saya sudah lama sekali tidak mendengar ucapan salam untuk istri tercintanya Pak Anwar.
1: Udah gitu aja Mas Sony.
0: Boleh.
1: Terima kasih ya Mas
0: Baik.
1: Sony. Terima kasih Sonora AMKM. Selamat malam.
0: Bisa gitu bawah dan atas. Atasnya ini Pak Anwar, bawahnya ada Lukman. Atas bawah dua-duanya pilihannya sama. Udah gitu menit kirimannya juga sama. Lukman juga sama soalnya. Minta lagunya The Cranberries yang judulnya When You're Gone. Yuk, yang suka voice note nih, pasukan-pasukan voice note, mana suaranya? Kirim aja permintaan lagunya, 90-an ke atas, ke 0812-1229200. Masih bersama Sony Wicaksono.

0: bersama Sonora, tentunya Sony Wicaksono. Nah, gini nih, langsung bermunculan ya kan, pasukan voice note-nya. Kita mulai dari Pak Kori dulu dari Bekasi, silahkan.
1: Selamat malam, Bung Sony. Dari Kori di Bekasi. Malam ini izin request lagu dari Take That, judulnya Baby Can I Hold You Tonight. Lagu ini buat semua pecinta MKM dimanapun berada. Spesialnya buat Bung Sony dan para kru, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Oke, okay, Take That Baby Can I Hold You Now. Boleh dipastikan lagi Pak Kori, Baby Can I Hold You Tonight. Kalau itu sih lagunya perasaan bukan Take That ya yang nyanyi ya. Baby Can I Hold You Tonight. Itu coba dipastikan lagi. Kalau nggak salah itu lagunya Tracy Chapman. Pak Kori nih, saya jadi ngecek juga, ikutan ngecek juga nih. Tracy Chapman itu lagunya, bukan Take That. Tracy Chapman ya kan. Tapi kalau sekalipun itu lagunya Tracy Chapman, kita akan kasih yang versinya Boyzone ya. Kalau Tracy Chapman itu masih 80-an. Ya sudahlah, berarti kami siapkan yang Boyzone saja ya. Baby, Can I Hold You? Boyzone mungkin ya, kalau yang dimaksud Take That kan boyband. Berarti Boyzone mungkin berarti masuknya. Pak Gundolo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Hari ini adem Om ya. Jakarta
0: adem.
2: Gimana, panas gak Om? Saya lagi di Bogor sih, adem, jadi agak gerimis-gerimis.
0: Di Bogor ya udah pasti lah.
2: Malam ini saya minta lagu yang agak melo-melo aja deh Om, biar makin cepat ngantuk ini.
0: Aduh.
2: Lagu dari itu apa namanya, BCL. Judulnya Pernah Muda.
0: Oke, okay.
2: Sekarang sih saya masih muda sebenarnya Om.
0: Masa sih.
2: Lagu itu gak ada, cuma lagu dari Mbak Agnes Mo dengan judul Tak Ada Logika. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Pak Gundolo jauh amat mainnya ke Bogor. Lagi ngapain Pak? Mawangin hujan apa gimana? BCL nih yang katanya masih muda, ya kan? Iyain aja biar cepat.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Apa? Sudah pukul 9 malam. Giliran kalau sudah fresh begini, kerasanya cepat ya. Giliran kemarin, saya siaran dalam keadaan ngantuk parah. Berasanya lama sekali 2 jam. Sony Wicaksono, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan di AKM malam ini membuat Anda tidak ngantuk. Ini buktinya nih, ada yang driving, ada yang lagi berkendara. Rela-rela untuk melipir dulu untuk kasih saya voice note. Ada siapa di sini?
2: Malam Bang Sony.
1: Malam.
2: Mau minta lagu dong. Judulnya It's an Offer dari Lenny Kravitz. Makasih.
1: Oke. Plus ada suara motor yang ngebut sekali. Lenny Kravitz, judulnya adalah tadi apa? Boleh diulang lagi sebentar.
2: Judulnya It's an Offer dari Lenny Kravitz. Uluh. Makasih.
1: Itu kayaknya lagi ada di sirkuit Mandalika apa gimana itu ya, Mbak Ira? Ditunggu lagunya. Kemudian ada, silakan driving lagi, silakan. Sudah selesai voice note-nya. Kemudian ada juga di sini dari Kelapa Gading, ada Irma minta lagunya Gloria Estefan yang judulnya Rich, spesial untuk teman-teman dosen Universitas Esa Unggul yang lagi kejar deadline koreksi malam ini. Aduh, semangat ya. Malam ini gak bisa tidur cepat. Itu kalau dikejar deadline bisa sampai pukul 12 itu kayaknya. Sekarang saya ingin menuju ke, sebentar, tadi ada Mas Panji. Mas Panji, saya buka dulu chatnya ya. Mas Panji dari Sleepy minta lagunya Flanella, judulnya Aku Bisa. Sudah disiapkan juga ke dalam playlist. Langsung lagi saya pasang mode ngebut. Sekarang saya ingin ke voice note-nya Mbak Ferni dulu. Silahkan Mbak Ferni.
3: Selamat malam Mas Sony. Aku Ferni dari Cibubur. Mau request lagu Slow Down Baby dari Si. Terima kasih. Selamat tugas.
1: Selamat tugas dari Mbak Ferni yang suaranya nampaknya sudah ingin tidur secepat ya. Ini dia, kita langsung putarkan.

Zik, gak kerasa seminggu lagi, kurang malah dari satu minggu, 6 hari lagi. Setiap kampung bakalan dihias gapura-gapuranya, apa jangan-jangan sekarang udah ya. 6 hari lagi bakalan kampung-kampung atau setiap komplek di setiap sudutnya bakalan banyak karung-karung dan kerupuk-kerupuk yang dibeli karena Agustusan ya kan. 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya banyak promo tuh. Untunglah untuk para pejuang komuter atau pejuang Transum, karena nanti nih ketika HUT ke-81 Republik Indonesia, untuk yang biasanya naik LRT Jabodetabek atau KRL, ini bakalan tarifnya hanya Rp8 saja di tanggal 17 Agustus, itu hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Ini disampaikan oleh PT KAI lewat akun Instagram resminya, di mana tarif Rp8 tersebut berlaku untuk perjalanan menggunakan LRT Jabodetabek dan komuter lain mulai pukul 00.01 akan berakhir di pukul 00 waktu Indonesia Barat di tanggal yang sama, tanggal 17 Agustus. Keren. Jadi yang mau liburan LRT itu kan berarti kalau Jabodetabek bisa, kalau yang mau ke Sudirman jalan-jalan kemana lagi, ke sekitaran Kuningan, bisa tuh. Atau bahkan jalan-jalan ke Bogor yang dilewati oleh KRL, Rp8 aja.

0: 80-an dulu tuh acara AMKM sore-sore sering kirim kartu pos zaman itu dulu tahun 83 dah gitu. Gitu aja, makasih. Oh iya, ini dari putaran Pesing Jakarta Barat, lagi lampu merah. Terima kasih. Makasih udah diputerin lagunya. Ini masih driving. Ya udah dah.
1: Hati-hati loh untuk kakak Ira yang sambil drivingnya tadi udah nyampe Pesanggrahan ya, lagi lampu merah katanya, dibela-belain lagi tuh buat voice note ya. Ah, saya sebentar lagi mau live TikTok nih di Et Radio The Sonora FM 92. Tungguin ya sama Sonora setelah voice note. Oh, tadi ada Gloria Estefan Rich ya, sudah saya siapkan. Saya juga akan siapkan lagu permintaannya Pak Sebastian.
2: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKI Malang. Selamat malam Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro, Sektor 9
1: Sekbil.
2: As usual, Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya Last Kiss from Pearl Jam. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, anakku tersayang di Queens NYC, dan juga seluruh pendengar setia AMKM Malam, dan juga untuk Dr. Felicia Hartono yang sedang praktek di Menteng, mungkin OTW pulang ke Duren Sawit. Thank you Mas Sony, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Cuaca di Bintaro panas banget nih. It's a summer time Mas Sony. Thank you Mas Sony, lagunya udah diputerin. Terima kasih ya and have a good night. Back in action again Mas Sony.
1: Tapi masa sih sepanas itu di Sekbil, Pak Sebastian? Sebelum ke Pearl Jam, ini saya ingin kasih dulu nih untuk yang soalnya butuh asupan vitamin untuk deadline, ngejar deadline koreksi malam ini katanya. Gloria Estefan Rich.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM. Sekarang udah masuk lagi ke on air ya. Ini yang nonton di TikTok. Jadi kalau di TikTok ini gak ada bedanya kalau saya berbicara di atas ketika lagu atau tidak. Jadi ini lagi on air ceritanya. Yang lagi menyaksikan live TikTok ada 100 orang lebih di @radio The Sonora FM 92. Masih ada waktu sekitaran setengah jam lagi, jadi masih bisa lah ya. Beberapa orang kalau ada yang mau request lagunya 90-an ke atas. Saya mau ke Ibu Diah dulu lewat voice note, silakan.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Aku Diah dari Bungur Senen ingin request lagu Krisye, judulnya apa aja terserah, untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar. Kun payakun, insya Allah semua cobaan akan berlalu. Dan untuk kru Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mas Sony udah makan malam belum? Jangan lupa.
0: Kalau udah ngingetin makan, udah tuh ngingetinnya sayur lagi ya kan. Ibu Diah, katanya Krisye-nya dipilihin sama Bung Hadi di TikTok. Mau yang judulnya Pagi, biarpun sekarang malam. Bung Jo, minta lagunya David Cook, The Time of My Life. Saya mau menyapa-nyapa yang dari TikTok ini. Banyak banget yang ngomelin rambut saya malam ini ya. Ada Mbak Dini Rusti ini, ada Sofia Ananta, ada Bung Jo Cavalera, katanya mirip Marwan Vela ini. Lebih kayak Eddie Brokoli sih ini ya. Ada Ibu Oriza juga, Ibu Oriza absen katanya ngasih kesempatan buat yang lain, boleh. Ada juga di sini Bang Adrian Seno. Ada tadi Mbak Ira Winarso yang udah nyampe rumah. Ada Dokter Santi juga. Ya ampun Dokter Santi. Bukannya tidur Dok San. Ada dari Johor Malaysia Azra Jaferi. Ada siapa lagi di sini? Ada Lola Kusyanti, salam kenal. Siap, salam kenal. Ada Derajat Ahmad Imran, kukira Ari Daging. Ari Daging siapa? Sebutin lagi Ari Daging, Marwan Vela ini. Siapa lagi? Sebutin. Yang mau request WhatsApp siapa tahu masih keburu 0812 1229200.

Anda masih mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta, Justru Weekend Music di program AMKM Malam. Sebelumnya saya mau spill dulu nih, 18 menit lagi di pukul 10 malam akan ada The Legend. Kami akan putarkan lagu-lagunya Neil Sedaka bersama juga dengan kan Paul Anka. Neil Sedaka dan Paul Anka nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya jadi pengen jalan-jalan ke Bandung deh ya. Si tiba-tiba tuh pengen jalan-jalan ke Bandung. Karena ya, kalau biasanya kalau udah mulai lelah gini tuh pengen healing aja bawaannya ke Bandung ya kan. Kalau dulu tuh di Bandung apalagi yang naik pesawat bisa langsung ke Bandara Husein Sastranegara. Pusat kota ya kan. Sempat nonaktif dan sekarang bakalan berstatus sebagai bandara udara internasional. Sudah kembali bahkan ya. Sebagai bandara udara internasional seiring dengan rencana pembangunan kembali penerbangan menuju sejumlah destinasi di Malaysia dan Singapura. Wali Kota Bandung ini Muhammad Farman bilang status resmi bandara sekarang ini adalah Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Nah, menurut Farman ini perubahan status tersebut sejalan dengan upaya reaktivasi Bandara Husein yang sekarang kembali dipersiapkan melayani penerbangan domestik maupun internasional. Proyeksinya itu tadi melayani sejumlah rute menuju Malaysia dan Singapura. Ada sedikitnya terdapat 8 maskapai nih yang bakal melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Terus kalau rute domestiknya, ini juga dipersiapkan menghubungkan Bandung dengan berbagai kota di Indonesia, mencakup ke Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Pontianak, Makassar, juga Denpasar. Yuk, kita putar lagu selanjutnya lagi. Kita putarkan buat Ngap AHR 013 Shop di TikTok. Phil Collins, You'll Be In My Heart.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mas Derajat Ahmad Imron. Kemudian ada juga Katasya. Terima kasih atas giftnya ya. Minta lagunya New Kids on the Block, saya kasih yang Step by Step. Dan itu artinya dua lagu tersebut jadi dua lagu terakhir yang bisa saya putarkan untuk Anda di AMKM. Thank you so much untuk yang sudah dengarkan. Selain ini akan ada The Legend, Nel Sedaka dan Paul Anka selama 2 jam ke depan. Sonny Wicaksono is signing out. Goodbye, have a good night and have a good rest.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. FM News Traffic.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM News Traffic.

0: Lora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
1: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
2: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
0: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, kita berjumpa kembali, ketemu lagi dengan Sonora Pagi. Edisi hari ini hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa ketemu lagi dengan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga semua sehat ya, semua happy dan siap untuk beraktivitas di hari Rabu hari ini, sahabat Sonora. Selama beberapa jam ke depan, saya akan menemani Anda. Saya Yudi Samadi akan berbagi info juga dari informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Satu topik menarik kita akan diskusikan, Anda nanti bisa ikutan komentar juga pagi ini ya. Sudah mulai boleh absen nih sahabat Sonora, berbagi semangat, berbagi info juga cuaca di tempat Anda seperti apa nih. Ya, silakan WhatsApp langsung ke 0812 122 9200.

Lagu pembuka dari Surface, opening song dari Surface dengan The First Time, sahabat Sonora. Kita sudah simak tadi. Terima kasih nih sahabat-sahabat yang sudah mulai berbagi info. Halo, selamat pagi Pak Seya, kemudian Bu Aneke juga, Pak Sengku di Mangga Besar, Bu Vera di Harapan Indah juga selamat pagi menyapa kita semua. Ya, tetap optimis katanya, karena harapan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha. Siap. Optimisme yang ya patut ditiru ya tentu saja. Doa pagi ini semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Itu kata Pak Sengku. Bu Aneke juga ya, shalom katanya, selamat pagi. Terima kasih banyak nih ya. Yang pasti tetap semangat sahabat-sahabat Sonora. Untuk sahabat yang sedang bersiap-siap, diingat-ingat kembali, hari ini adalah tanggal genap. Hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gage atau ganjil genap. Ya, jangan sampai lupa gitu ya, baru ingat saat sudah mulai berkendara di jalan gitu. Tapi untuk kalian yang sudah memulai perjalanan Anda menuju tempat aktivitas, berangkat lebih pagi mungkin menjadi solusi karena jalannya mungkin lebih cenderung lebih lancar begitu ya. Tetapi tetap waspada dan hati-hati dimanapun Anda sedang melaju pada pagi hari ini. Kemudian juga beberapa informasi dari teman-teman di Jasa Marga, terutama untuk memberlakukan kontraflow ya. Ini akan berlaku di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis sampai Cipayung, kemudian tol dalam kota dari Halim hingga Senayan, dan juga di tol Tangerang ya. Hati-hati juga untuk Anda yang melintas di ruas tol Layang MBZ. Ya, ada perbaikan portal batas ketinggian masuk layang MBZ di lajur kiri. Silakan bisa menggunakan lajur kanan, sahabat Sonora. Ya, sementara itu dari perhelatan semifinal Piala Asia, Kapten Vietnam Nguyen Quang Hai mewaspadai ancaman Malaysia yang mungkin terjadi atau mungkin muncul menjelang bentrok kedua tim pada babak semifinal Piala AFF 2026. Vietnam akan lebih dulu bertindak sebagai tamu pada leg pertama semifinal 16 Agustus mendatang. Setelah itu ada giliran The Golden Star jadi tuan rumah di Stadion Mai Dinh Hanoi 3 hari berselang. Disampaikan oleh Quang Hai ya, seperti dilansir dari media Vietnam Bongda 24H, untuk setiap pertandingan dan setiap lawan, staf pelatih serta para pemain harus menjaga konsentrasi tingkat tinggi dan melakukan persiapan sebaik mungkin demi meraih hasil maksimal. Tidak ada lawan yang mudah dihadapi dan pertandingan tandang selalu sangat sulit. Quang Hai menilai rapor yang baik melawan Vietnam, pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan 2 gol dalam pertemuan melawan Malaysia. Menjelang bentrok melawan Harimau Malaya, Quang Hai berharap bisa kembali mempersembahkan gelar untuk masyarakat Vietnam. Hal yang membuat Quang Hai termotivasi adalah bangun tidur setiap hari, melangkah ke lapangan latihan, serta meraih gelar juara. Dan dia berharap dapat mempersembahkan lebih banyak gelar bagi timnas Vietnam dan lebih jauh lagi meraih kesuksesan yang lebih besar di kompetisi yang lebih bergengsi. Piala AFF atau ASEAN Championship kembali bergulir. Negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia memburu gelar kejuaraan yang digelar selama setiap 2 tahun sekali tersebut.

Morning Inspiration. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun menginjek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. Sahabat Sonora, dari kisah emas dan tanah tadi dapat diambil pelajaran, yaitu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga dan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, atau cantik. Namun untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbagi. Kepandaian yang dimiliki juga tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan inspirasi untuk sekeliling. Hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita akan menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang juga mendengarkan melalui streaming ya di sonora.id atau sonora.co.id atau Juk feed atau platform digital lainnya ya. Terima kasih terus setia bersama kami sahabat-sahabat semuanya, dan yang pasti selamat bersiap-siap juga untuk semua aktivitas Anda. Cuaca di beberapa minggu belakangan ini memang perlu diwaspadai ya. Masih masuk musim kemarau, bahkan prediksi dari BMKG puncak dari musim kemarau ini untuk bulan Agustus ini akan terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Artinya akan mengalami ekstra kering ya. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau di bulan Agustus ini. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menyebut wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama musim kemarau tahun ini. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Nah, Arda Sena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau, dan ia menilai El Nino membuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung ini semakin kuat, ya semakin kering. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan khatulistiwa Indonesia. Ia menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Ia mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih dan penghematan air, serta update terus informasi iklim. Dan upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran hutan, kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian juga perlu menyesuaikan pola tanamnya. BNPB mencatat karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana di Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus ini. Pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Selain itu juga kedua institusi ini menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembaban lahan gambut. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Morning Inspiration.
1: Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9x6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila, karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

Full Again dari Westlife. Selamat pagi sahabat Sonora. Ada Pak Indra tadi ya, sudah ikut absen juga. Apa kabar Pak Indra pagi ini? Semoga sehat selalu. Pak Wangsa pagi ini melintasi tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di rest area kilometer 19, nyaris gak bergerak katanya. Terima kasih update-nya, hati-hati di jalan Pak Wangsa ya. Dan aktivitas keluar masuk rest area meningkat volumenya, jadi kepadatan ini menyebabkan lalu lintas stuck di sana ya. Semoga segera terurai, mengingat jam berangkat kerja tentu volumenya akan semakin meningkat ya, terutama untuk yang akan menuju ke sekitar kawasan industri, ke Karawang, ke Cikampek dan sekitarnya sahabat Sonora. Hati-hati di jalan dimanapun Anda tengah berkendara pada pagi hari ini sahabat Sonora. Pastikan juga untuk Anda yang masuk ke ruas tol dicek kembali saldo uang elektroniknya ya, mencukupi atau harus di top up kembali. Tadi kami juga dapat info ada kecelakaan di Karawang Timur kilometer 56699 arah Cikampek. Truk engkel yang terbalik miring di lajur 1 sebelah kiri, masih dalam proses penanganan petugas. Untuk Anda yang melintas hati-hati. Kontraflow pagi ini sedang dipersiapkan ya di tol dalam kota dari Senayan kilometer 800 hingga gerbang tol Halim kilometer 1300. Kemudian juga di tol Jagorawi. Kontraflow juga diberlakukan dari Gunung Putri kilometer 21800 sampai dengan Cipanggis, sampai dengan Cipayung. Gunung Putri sampai dengan Cipayung dari kilometer 21 sampai kilometer 8800 diberlakukan lajur kontraflow pagi ini.

Ya, informasi-informasi lainnya sahabat Sonora akan terus kami sajikan menemani aktivitas sahabat-sahabat Sonora yang masih menikmati sarapannya pagi ini. Selamat menikmati sarapannya, pelan-pelan saja dinikmati begitu ya. Mungkin juga butuh seduhan kopi untuk meningkatkan booster atau mood Anda sehingga bisa lebih semangat begitu ya. Selamat menikmati kopi paginya saja sahabat Sonora yang sedang di jalan, hati-hati, terutama sahabat-sahabat yang mungkin sudah berkendara dari dini hari pagi tadi. Jam-jam segini sudah mulai timbul rasa kantuk ya, jangan dipaksakan dulu ya. Ambil

jeda dulu untuk istirahat, kemudian mengembalikan kebugaran, kewaspadaan, fokus Anda saat berkendara. Ya, mungkin setelah istirahat selama setengah jam, 45 menit, Anda merasa lebih sedikit seger gitu ya, karena masih harus menempuh perjalanan, tujuannya masih jauh, ya boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah ngantuk banget, capek banget, sebaiknya istirahat dulu. Cari tempat yang mungkin bisa untuk istirahat, rest area mungkin yang sedang di ruas tol. Mungkin juga sambil mengisi amunisi, mengisi perut ya, sambil minum kopi atau sekedar tertidur sebentar ya, untuk mengembalikan tadi kesadaran Anda, kebugaran Anda. Ya itu sebaiknya dilakukan sahabat sonora. Jangan dipaksakan terus berkendara pada saat mata sudah mulai mengantuk ya. Waspada yang namanya micro sleep. Selalu utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

Sonora FM 92 Jakarta, tetap di Sonora Pagi. Selamat pagi tada Ibu Nur dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas dan salam sehat juga. Terima kasih Ibu Nur ya, cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Di sini masih mendung nih, di Jakarta. Kalau saya melihat keluar ya dari studio, terpantau masih mendung cuacanya. Ada Pak D dari Karawang, Kulo Bagio, selamat pagi. Lalu lintas di Jalan Pantura dari Cikampek ke arah Karawang terpantau ramai lancar. Terjadi perlambatan dan tersendat di U-turn Pasar Kosambi dekat Terminal Klari, di mana banyak bis jemputan sedang menaikkan karyawan. Lanjut menuju gerbang tol Karawang Barat, terjadi sedikit kemacetan di Jembatan Badami dan pertigaan kawasan KIIC. Tetap hati-hati dalam berkendara dan patuhi lalu lintas. Cuaca pagi ini terasa dingin dan masih terlihat kabut pagi nan tipis katanya ya. Salam peternak, petugas ngantar anak tiap pagi. Waduh, semangat kalau gitu ya Pak D di Karawang. Hati-hati di jalan. Ada istilah salam peternak katanya ya, pagi-pagi ini antar anak. Ada Mbak Pinka, selamat pagi dari mana nih, Petukangan ya, Jakarta Selatan. Salam sehat juga Pak Ignatius Susanto. Ignatius Susanto, selamat pagi. Terima kasih banyak juga sudah menyapa absen di pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita untuk semua sahabat Sonora. Tuhan memberkati. Dari mana nih, lapangan Banteng sepertinya ya, Jakarta Pusat. Sedang berolahraga kah mungkin Pak Susanto ya pagi ini? Terima kasih banyak juga untuk informasinya. Dan di era digital ini memang sahabat Sonora semua serba terdigitalisasi, tidak terkecuali buku ya. Digitalisasi buku ini ternyata juga punya risiko, yaitu mengurangi akses publik terhadap sumber pengetahuan yang kredibel. Seperti yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional, jadi pemusnahan buku setelah pemindahan massal juga berpotensi menimbulkan persoalan akses, hak cipta, dan keaslian sumber. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Joko Santoso menegaskan akses informasi dan sumber pengetahuan merupakan hak publik. Ia menilai buku cetak edisi pertama tetap menjadi representasi otentik dari penulis dan sumber asli. Joko menyampaikan pandangan tersebut saat berdialog mengenai pentingnya mempertahankan sumber pengetahuan asli yang kredibel. Perpustakaan menghadapi perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara masyarakat mengakses dan menyimpan pengetahuan. Joko menilai perpustakaan perlu menjaga etika ilmiah, legalitas, serta kredibilitas sumber menghadapi perkembangan kecerdasan buatan saat ini. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi digital. Penyimpanan pengetahuan digital membutuhkan literasi kuat agar masyarakat mampu menghadapi berbagai risiko di ruang daring saat ini. Ia menyebut risiko tersebut mencakup penipuan, hoax, dan perundungan daring yang memerlukan sikap bijak. Potensi penguasaan data perusahaan dapat membatasi akses masyarakat terhadap sumber pembanding gratis. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan persoalan etika digital dan kebutuhan penguatan literasi masyarakat. Perpusnas terus memperluas konten digital, layanan daring, serta alih media koleksi tanpa menghilangkan buku fisik. Lembaga tersebut menghadapi tantangan menjamin kredibilitas, identifikasi, originalitas, dan otoritas sumber pengetahuan. Ya. Meskipun sekarang sedang musim buku-buku digital yang sudah hadir dalam bentuk online begitu ya, di handphone kita, di gadget kita, bisa kita akses anytime, anywhere, tapi kalau saya tuh termasuk orang yang lebih menikmati ketika membaca buku tuh dari bukunya langsung ya, ketika membuka buku baru, menyium aroma baru bukunya itu memang memberikan nuansa yang berbeda, dan ketika membaca dan mendengar gemerisik kertasnya itu juga memberikan nuansa yang berbeda, jauh lebih berkesan dan entah ya, lebih bisa menikmati saja ketika bisa membacanya langsung dari bukunya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Update. Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis dengan mewajibkan makanan dikonsumsi paling lambat 4 jam setelah matang. Selain itu, BGN juga melarang peserta didik membawa makanan pulang ke rumah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut diterapkan untuk mencegah perubahan kualitas makanan setelah keluar dari pengawasan penyelenggara. Peserta didik dan pihak sekolah diminta memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang ditentukan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali berhasil menjaring 66 warga negara asing dari 27 negara yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan penindakan ini merupakan hasil dari patroli keimigrasian Dharma Dewata yang terus digencarkan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Klungkung, dan Tabanan.
1: Demikian, Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Sonora pagi terus berlanjut. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang mendengarkan melalui FM 92 Jakarta dan sekitarnya. Anda yang juga menyimak melalui streaming dan yang juga menonton melalui layar TikTok. Selamat pagi semuanya. Happy untuk bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat di TikTok dimanapun berada ya. Di Indonesia atau di luar negeri atau juga di kota-kota lain selain di Jakarta ya. Selamat pagi, tadi ada yang absen dari mana nih? Dari London bahkan. Halo Mbak Helena, apa kabar? Ada juga Kak Moza dari Jakarta Selatan, kemudian Ade Setiawan, kemudian juga, oh besok katanya ada info gerhana bulan nih kata Kak Helena. Ada juga selamat pagi dari Palmerah Kincir, apa kabar nih? Dekat saja dari sini ya. Kemudian juga ada ke Zena, benar ya, Zens, Kak Zens. Pokoknya terima kasih ya, Pak Antoni Iskandar juga tadi salam sejahtera untuk kita semua ucapannya. Baik, kita pagi ini juga masih membahas, kalau tadi kita bahas soal digitalisasi, ini ada informasi juga terkait dengan dunia pendidikan, terutama untuk buku ya, buku pelajaran yang selama ini kita digunakan di Indonesia. Zaman dulu waktu saya kecil gitu ya, menggunakan buku pelajaran tuh memang ya buku paket dari perpustakaan begitu ya. Selain juga memang beberapa sekolah ada juga yang menyediakan buku-buku selain di luar yang disediakan oleh sekolah gitu. Nah, wacana pembaruan buku ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi wacana ini merupakan semangat baru tentu saja dan mendapatkan perhatian dari kalangan guru dan sekolah. Perubahan buku dinilai perlu mempertimbangkan kondisi pembelajaran di lapangan termasuk kesiapan guru dan ketersediaan buku bagi para siswa. Ya, karena Indonesia itu begitu luas dari Sabang sampai Merauke yang tentu saja belum rata ya bagaimana kesiapan dan ketersediaannya. Nah, selain memperbarui materi, kualitas fisik buku, ukuran huruf, kemudian desain dan kenyamanan siswa saat membaca juga menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut mengecek langsung buku pelajaran dan meminta desain serta ukuran huruf dibuat lebih nyaman bagi siswa-siswi peserta didik. Ini menarik ya sahabat-sahabat Sonora. Langsung nih disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperbarui buku-buku yang digunakan di sekolah-sekolah saat ini. Kira-kira menurut Anda sejauh mana pembaruan buku ini juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas? Silakan nanti Anda boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda pagi ini ya. Anda boleh WhatsApp langsung, boleh Wawa di 0812-122-9200 atau juga bisa melalui kolom komentar di live TikTok. Di pagi hari ini kita nanti akan elaborasi lebih dalam lagi topik ini terkait dengan pembaruan buku sahabat Sonora, karena ini perintahnya langsung dari presiden begitu ya. Pendapat Anda seperti apa ya, silakan bisa sampaikan komentar Anda di Sonora pagi bersama saya Yudi Samadi.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Dari Faith No More, Easy Like Sunday Morning. Meskipun sekarang bukan Sunday Morning ya, sahabat Sonora, semoga pagi ini juga bisa menjadi pagi yang ya bisa membuat Anda semangat untuk menjalani aktivitas di tempat kerja atau dimanapun ya. Kita akan update dulu informasi lalu lintas kali ini dari Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. Ada Lia Musfiroh.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai atau dari arah Saharjo menuju ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di putaran arah atau juga pertemuan arus dari simpang jalan yang mengarah ke Pasar Rumput. Namun selepasnya ramai lancar kembali mengarah ke Halimun, juga normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya dari arah Halimun Pasar Rumput yang mengarah ke Manggarai juga ramai lancar, menyeberang ke Jalan Latu Harhari mengarah Taman Suropati lalu lintasnya ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan juga lampu pengatur lalu lintas perlintasan kereta. Demikian Lia Musfiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lia. Kemudian ada informasi disampaikan sahabat-sahabat Sonora untuk pengguna layanan Mikrotrans JAK 78D Jembatan 3 Teluk Gong mengalami pengalihan rute karena adanya perbaikan jalan di sekitar Jalan Tanah Pasir, sementara tidak melayani bus stop Tanah Merah dan Rusun Tanah Pasir untuk kedua arahnya. Jalan Lebak Bulus Ragunan mengalami pengalihan rute juga untuk Mikrotrans JAK 45 karena adanya pekerjaan saluran air di sekitar Jalan Adiaksa. Sementara arah Ragunan tidak melayani bus stop Simpang Adiaksa sampai dengan Taman Lestari Indah. Terjadi kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek sekitar Karawang Timur kilometer 56600 arah Cikampek, ada kendaraan truk engkel terbalik miring di lajur 1. Kemudian update lain disampaikan, terjadi kecelakaan di tol Purbalenyi sekitar Cimareme kilometer 125 arah Cilenyi, kendaraan truk box di bahu kiri dalam penanganan petugas. Informasi kebakaran juga kami terima dari Pak Rahardiman, Humas Jack Fire, ini di Dinas Gul Karmat DKI Jakarta. Sebuah pabrik gudang bingkai di Jalan Lampiri, RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini masih dilakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 11 petugas dan 25 unit kendaraan pemadam kebakaran.
2: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
3: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
4: Pangeran Katak, dongeng dari Jerman. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang mempunyai putri-putri yang sangat cantik jelita. Putri paling kecil memiliki paras tercantik. Sang putri senang bermain di hutan sambil membawa bola kecil miliknya yang terbuat dari emas. Suatu ketika, sang putri sedang bersantai di hutan sambil memainkan bola emasnya. Tanpa sengaja, bola emas itu jatuh di tanah dekat sumur, lalu menggelinding masuk ke dalamnya. Sumur itu sangat dalam, sampai-sampai bola emas itu tidak terlihat lagi keberadaannya. Sang putri mulai menangis karena kehilangan bolanya. Di tengah tangisannya, ia mendengar ada suara yang berkata kepadanya.
5: Putri, mengapa kamu bersedih? Air matamu dapat melelehkan hati yang terbuat dari batu.
4: Sang putri terkejut dan mencari tahu siapa yang berbicara. Tetapi ia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Hanya ada seekor katak jelek yang keluar dari dalam sungai.
6: Oh, katak, kamukah yang berbicara? Aku menangis karena bola emasku masuk ke dalam sumur.
5: Jangan khawatir, jangan menangis. Aku bisa menolongmu. Tetapi apa upahnya jika aku menemukan bola emas itu?
6: Aku akan memberimu hadiah apa saja. Sebutkan saja barang yang kamu inginkan.
5: Aku tidak mau barang apapun. Aku ingin kamu mau menganggap aku sebagai temanmu yang menemani kemana saja kamu pergi. barulah aku mau mengambilkan bola emas itu.
6: Baiklah, aku berjanji akan menuruti permintaanmu, balas sang putri. Sang katak pun segera menyelam ke dasar sumur dan kembali ke permukaan dengan membawa bola emas di mulutnya. Ia lalu melempar bola emas milik sang putri kecil ke atas rumput. Sang putri sangat senang melihat mainannya kembali. Ia langsung mengambil bola emas itu lalu berlari menjauh tanpa berterima kasih kepada sang katak. Bahkan sang putri juga melupakan janjinya tadi.
5: Hei putri, jangan tinggalkan aku!
6: Seru katak sambil berusaha mengejar sang putri. Namun sang putri tidak peduli dan terus berlari menuju istana. Keesokan harinya, sang katak datang ke istana untuk menemui sang putri. Tetapi sang putri tidak mau bertemu. Sang katak tidak menyerah. Setiap hari ia terus mendatangi sang putri untuk menagih janjinya. Namun sang putri tetap menolak, tidak ingin menepatinya. Hingga akhirnya sang raja menyadari perilaku aneh anaknya itu.
5: Anakku, mengapa kamu takut? Apakah ada raksasa berdiri di luar pintu dan siap untuk membawamu pergi?
6: Oh, tidak ayah. Dia hanya seekor katak jelek, jawab sang putri. Lalu ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang ayah. Setelah mendengar anaknya, sang raja pun berkata,
5: kamu tidak boleh ingkar janji. Apa yang sudah kamu janjikan harus kamu penuhi.
6: Dengan berat hati, sang putri pun membawa masuk sang katak ke dalam istana. Sang katak langsung naik ke meja makan untuk menyantap makanan di situ. Lalu ia meminta untuk tidur di kasur sang putri. Mendengar permintaan sang katak, sang putri jengkel lalu berteriak. Diamlah kamu katak jelek. Ia pun melempar katak itu ke lantai. Akan tetapi ketika katak tersebut jatuh ke lantai, tiba-tiba sang katak berubah menjadi pangeran yang tampan. Sang pangeran pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ternyata ia dikutuk menjadi seekor katak oleh seorang penyihir. Dan kutukan itu akan hilang jika ada seorang putri yang mau bersamanya. Akhirnya sang putri muda jatuh cinta kepada pangeran itu. Dengan persetujuan raja, mereka berdua dinikahkan. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, tepatilah janji yang sudah diucapkan.
7: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Pantauan di tol dalam kota pagi ini Cawang-Tomang Pluit Cengkareng lancar dua arah, kemudian tol Jakarta-Tangerang, Tangerang kilometer 16 sampai kilometer 17 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya dari Kunciran sampai res area kilometer 14 terpantau padat. Meruya sampai Kedoya juga terpantau padat. Tol Jorwe 2 Utara Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor-E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah, kemudian tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi juga terpantau lancar di kedua arahnya. Anda yang melintas di tol Jakarta Cikampek ada kepadatan ya, dari Bekasi Timur sampai Cibitung padat, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya dari Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Tol Layang MBZ pagi ini terpantau lancar dua arah dari Cikunir, Tambun, Cikarang hingga Karawang. Sementara tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Colors of Love, sahabat Sonora, 37 menit dari jam 6 pagi ini. Masih sedikit mendung di Jakarta Pusat pagi ini. Gimana cuaca di tempat Anda masing-masing? Saya mau sama ada sahabat-sahabat yang setia nonton di TikTok ini. Dongfang Sonora Jakarta, sukses selalu. Lagu-lagunya selalu enak didengar katanya. Bu Rianti nyuruh saya nyanyi. Janganlah Bu. Ada Kak Maya, Sagita Bornap juga selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Diki Aikel dari Toba, Sumatera Utara sudah bergabung. Terima kasih. Ada Mas Wanda. Ada Bu Sapta yang masih di perjalanan, baru masuk Tol Serpong pagi ini. Kita akan simak sahabat Sonora bagaimana pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya terima update dari Ruang TMC Polda Metro Jaya bersama Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Pak Heri, silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini untuk hari Rabu tanggal 12 Agustus terlihat di beberapa titik sudah mulai padat. Terutama di beberapa penyangga Jakarta, kita awali dari kawasan Depok, dari Margonda menuju ke arah perempatan Makobrimob, baik yang akan menuju UI kiri maupun ke kanan menuju ke arah Makobrimob, terlihat saat ini sudah mulai terjadi di perlambatan. Ini dikarenakan volume kendaraan saja memasuki ke arah baik Unpan, Universitas Pancasila juga terjadi perlambatan. Banyak anggota-anggota yang ngetem mengambil penumpang dan juga turun naik penumpang di halte sekitar Universitas Pancasila. Menuju ke arah Pasar Minggu ramai lancar, namun padat nanti di pertigaan baik di sekitar Volvo maupun juga di sekitar pertigaan Kalipata. Namun sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya dan dibantu dari Satuan Sudi Kakum memasuki ke arah Pancoran atau Tugu Pancoran ramai lancar. Belok kiri menuju ke arah Polda melalui MT Haryono juga secara umum ramai lancar. Sedangkan untuk ruas tol dilaporkan saat ini telah dibuka kontraflow dari KM 1.300 tampak AKP Suari berikut jajaran dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas hingga keluar 8.100. Kami sarankan untuk Anda para pendengar Sonora untuk lajur 3 dan 4 digunakan untuk menuju arah Tomang Bandara karena terpantau masih ramai lancar, tidak ada kepadatan di kedua arahnya. Kemudian dari arah Tangerang menuju ke arah Tomang juga cukup padat, untuk itu telah dibuat kontraflow 3,4 ya, dari 3.4 di Kebon Jeruk hingga nanti keluar di sekitar kilometer 0 di kawasan Tomang. Untuk protokol utama terutama di sekitar baik si Merdeka Barat maupun dari kawasan Sarinah di Ehmat Tamrin terlihat masih ramai lancar, namun berhati-hati masih ada pekerjaan proyek MRT di sana. Kemudian kembali ke arah tol yaitu Cikampek KM 25.300 sekitaran Cibitung menuju Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi licit di lajur kedua atau lajur tengah agar diwaspadai. Cikampek Dawan hingga Cikarang Cikunir hingga menuju arah Cawang secara umum ramai lancar. Dan prediksi unjuk rasa untuk siang nanti pada pukul 11 dan pukul 13.30 di kantor KPK RI ada penyampaian pendapat. Demikian pula di sekitar Barka Mabes Polri pada pukul 11.00. Dan juga di sekitar Monas Barat Daya pada pukul 10.30 dan pukul 14.00. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, salam presisi. Salam tertib lalu lintas juga ya pastinya. Kita juga tadi menerima update info pagi ini yang disampaikan oleh Pak Wangsa. Pak Wangsa menyampaikan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek sangat padat, rest area kilometer 19 sampai Cibitung ditempuh dalam waktu 1 jam. Ini karena memang ada proses pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 25.300, imbasnya memang kepadatan ya, apalagi volume lalu lintas juga bertambah pagi ini. Ada Becky Natalia dari Bandung, sehat selalu, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak sudah ikut absen juga pagi ini. Kemudian selamat pagi, ada Ibu Yulia dari Bogor, saya pendengar setia Sonora. Menurut pendapat saya, pembaruan buku sekolah kok berasa itu adalah lahan kursi baru.

ya, dana baru ya, korupsi baru. Apa tidak sebaiknya dana itu untuk beasiswa murid yang tidak mampu saja? Terima kasih katanya. Selamat lanjutan siarannya hingga tuntas. Terima kasih. Ada Mama U yang sudah Mbak Yulia ya, sudah ikutan juga berkomentar. Yang lain juga sambil bagi informasi lalu lintas, boleh sampaikan pantauan atau pendapat komentar Anda dengan topik kita pagi ini terkait dengan pembaruan buku, apakah ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Silakan Anda boleh WhatsApp di pagi ini 0812-122-9200. Ada Ibu Kristi, selamat pagi. Keluar gerbang Harapan Indah tersendat tapi masih mengalir karena volume kendaraan nampaknya arah Bekasi didominasi kontainer-kontainer pada pagi ini.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang. Telah Anda dengarkan Sonora Traffic.
2: Informasi-informasi lalu lintas, kali ini kita akan simak, kita akan update pagi ini sahabat Sonora. Informasi pertama dari Jalan Perjuangan Kota Bekasi yang akan disampaikan oleh rekan Yumar. Selamat pagi rekan Yumar, silakan informasi Anda.
3: Baik Yudi dan sahabat Sonora dari Kota Bekasi, kami informasikan lalu lintas di Jalan Perjuangan seperti biasa dari kawasan Bekasi Utara menuju alun-alun Bekasi atau stasiun Bekasi pagi hari ini ramai sekali, namun umumnya masih bergerak lancar. Antrian terjadi di pertigaan Summarecon dan juga perempatan lampu pengatur lalu lintas Teluk Puyung. Sementara di Jalan Baru Perjuangan dari arah Durenjaya menuju Teluk Puyung, lalu lintas juga ramai sekali, namun antrian masih cukup normal sekitar 100 meter ke belakang. Cuaca mendung dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Yumar. Kemudian kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari Matraman, Jalan Matraman hingga Jalan Pramuka di Jakarta. Ada rekan Lia akan menyampaikan laporannya.
4: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Matraman Raya dari arah Jatinegara, Jakarta Timur menuju ke simpang Jalan Pramuka Raya. Lalu lintasnya ramah lancar, normal, tersendat, padat di lampu pengatur lalu lintas saja. Selepasnya di Jalan Pramuka Raya dari simpang Matraman yang mengarah ke Pasar Pramuka, juga mengarah ke Hutan Kayu, terpantau ramah lancar. Arah sebaliknya ramah lancar, normal, tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Hari-hari masih ada pekerjaan di sepanjang Jalan Pramuka sehingga masih ada juga penyempitan lajur. Demikian Lamus Bro melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

Baik, Sonora FM 92 Jakarta dan sahabat-sahabat di pagi ini yang menyimak melalui streaming, Anda yang menonton di layar TikTok juga selamat pagi. Selamat pagi, ada Bu Sabta tadi update Ulu Jami ke Veteran padat di Tol Jor. Bu Vera dari Harapan Indah, Sanata Permata dari Balikpapan, from Balikpapan, thank you. Terima kasih juga untuk Amir Mahfud dari Parung Bogor. Selamat pagi Pak Sukirno, apa kabarnya juga nih. Di Om Din dari Bojonegoro, Jawa Timur juga sudah hadir. Ada Mbak Pinka dari Petukangan, sarapan pagi sambil nonton radio katanya ya. Baiklah, selamat sarapan saja kalau begitu. Dan sahabat Sonora, soal wacana pembaruan buku ini mendapat perhatian dan sorotan dari beberapa pihak, salah satunya dari pemerhati pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berubah menjadi proyek pengadaan buku secara besar-besaran setiap kali pergantian pemerintahan. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah memastikan pembaruan buku benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran dan tidak sekedar mengganti buku lama dengan buku baru. Menurut JPPI, peningkatan kualitas guru dan proses belajar juga harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kemudian selamat pagi, beberapa sahabat juga ikutan berkomentar dari Pak Bonar ya. Selamat pagi dari ujung timur Manokwari yang cerah. Salam buat sahabat-sahabat Sonora. Berbagi jangan tunggu kaya. Kalau sudah kaya jadi kikir katanya ya. Komentarnya, pembaruan buku sekolah hanya proyek untuk membuka lahan korupsi instalasi terkait. Materinya itu-itu saja, hanya sampulnya yang baru ganti casing aja, kata Pak Bonar. Ada Mama Dini, selamat pagi, Sonora 54 tahun, selalu keren info dan lagu-lagunya. Semangat Mas Yudi, semangat juga Mama Dini, terima kasih banyak. Ibu Lena dari Tangerang, salam sehat juga. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada siapa lagi, Pak Henry, selamat pagi. Tadi juga di TikTok juga ada yang kasih komentar beberapa ya, terima kasih banyak nih. Soal wacana penggantian buku baru ini, tadi ada Ibu Cynthia dari Priuk, ada Kevin dari Kota Melaboh, Aceh Barat. Kemudian juga ada Yuni dari Batam, selamat pagi Kak Yuni, selamat pagi. Pak Edward Herman Tauran, selamat pagi. Ada Mas Yoga juga sudah tadi juga bergabung. Ada Mario Nathaniel, info Tol Cikampek stuck ini karena ada perbaikan jalan tadi ya. Kami sudah update juga informasinya. Lalu juga disampaikan Pak Herdi Mulyatan, sejak masih SD sudah sering dengar Sonora hingga kini umur menjelang kepala 6. Terima kasih ya. Pak Helena, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung juga pada pagi ini ya. Terkait dengan buku, siapa lagi nih? Pak Agung Iskoko, sekarang saya ngajar pakai buku paket dari perpustakaan. Saya ingin mengembalikan budaya baca. Oh, selamat pagi Pak Guru ya, Pak Agung. Terima kasih banyak. Ibu Rina Rahayu, wah buku baru proyek lagi dong katanya ya. Oke, nanti pendapat dan komentar lain akan terus kita bacakan ya. Sahabat-sahabat Sonora boleh sampaikan via live TikTok, di chatnya atau juga di WhatsApp di Wawa 0812 122 9200.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Ketenagakerjaan Yasi Erli bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melakukan kick-off program magang nasional Angkatan 2 Batch 1 yang diikuti oleh 46.160 peserta di Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Yasi Erli menyampaikan program magang nasional merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu dapat membantu industri memenuhi kebutuhannya sekaligus membantu peserta magang untuk menemukan lapangan kerja. Otoritas Prefektur Kumamoto, Jepang mencatat hampir 22.000 rumah rusak dampak gempa bumi bermagnitudo 7,1 melanda wilayah itu pada pekan lalu. Pemerintah Jepang merinci sebanyak 21.800 rumah telah hancur, baik sebagian maupun seluruhnya. Sementara sekitar 34.000 rumah tangga